0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
5: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen. kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
6: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
6: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
6: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
4: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
7: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
8: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pemang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Ranai untuk mendengarkan update informasi perakiran cuaca.
1: Nah, ada Kak Marcel di sini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Mbak.
1: Iya, gimana kabarnya Kak Marcel pagi ini?
2: Sehat, Mbak. Ini tetap semangat.
1: Iya, alhamdulillah. Oke, langsung aja Kak Marcel informasi cuacanya pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinojo, Forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 24 September 2026. Terbentuknya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan membentuk belokan angin dan daerah konvergensi di sekitar wilayah Natuna yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan untuk pagi, siang hingga sore hari. Secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk malam dan dini hari, secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang. Kami juga menghimbau kepada masyarakat Natuna yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker dikarenakan adanya asap akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga kualitas udara Natuna saat ini dalam kategori tidak sehat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Marcel ya dari orkestranya BMKG Natuna, teman Pro 2 sudah menginformasikan cuacanya di hari ini Kamis 24 September 2026. Dan informasi cuaca ini juga bisa kamu dengarkan langsung setiap hari, setiap paginya di Pro 1 RRI Ranai dan Pro 2 RRI Ranai. Oke teman-teman, sambil menunggu informasi berikutnya, kembali aku putarkan lagu berikut ini.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Ranai menyapa.
0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda. Salam sehat pagi ini ya. Stay safe karena kita lihat memang kabut asap luar biasa ya. Semakin tebal. Jadi untuk yang ingin beraktivitas di luar rumah, usahakan menggunakan masker ya. Kalau memang tidak terlalu penting dan mengharuskan kita untuk keluar rumah, lebih baik kita mengurangi aktivitas di luar rumah ya untuk menjaga kesehatan kita juga. Baik, pendengar, kemarin ya ada sebanyak 96 ribu liter minyak kita tiba di Kabupaten Natuna pada Rabu 23 September 2026. Jadi ini untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng subsidi. Jadi untuk minyak goreng ini, Pemkab Natuna menggandeng Perumbulok untuk menjaga ketersediaan sekaligus menstabilkan harga minyak goreng kita di wilayah perbatasan. Bupati Natuna Chen Suilan mengatakan Bulog telah mendatangkan puluhan ribu liter minyak goreng merek Minyak Kita ke Natuna. Jadi pada Rabu sore, Chen Suilan bersama Wakil Bupati Natuna, pemimpin Perum Bulog, serta sejumlah pihak terkait ini meninjau langsung lokasi bongkar muat minyak goreng tersebut di Pelabuhan Selat Lampa. Nah, minyak ini dihadirkan agar tidak mengalami kelangkaan dan tidak ada pihak lain yang menjual di atas harga eceran tertinggi, ya. Pendengar, jadi Minyak Kita tersebut didatangkan langsung dari perusahaan di Jakarta menggunakan tol laut, ya. Dan ini merupakan produk dari skema domestic market obligation, sehingga penyaluran ke masyarakat dapat dilakukan sesuai ketentuan harga yang berlaku. Nah, pendengar, setelah disalurkan kepada para mitra, minyak tersebut akan dijual dengan harga paling tinggi sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu Rp15.700, ya. Jadi untuk Anda mungkin pendengar ya yang ingin merasakan juga harga subsidi minyak kita atau minyak goreng ya dengan harga eceran tertinggi Rp15.700. Nah, Anda bisa cari atau datang ke agen-agen ya, karena memang untuk penyalurannya itu disebar melalui 41 toko atau pasar mitra yang terdaftar ya. Jadi harganya terus dipantau sesuai dengan harga eceran tertinggi. Nah, apakah per hari ini Kamis 24 September 2026 itu sudah disalurkan ke toko-toko atau mitra-mitra terdekat ya, pendengar? Apakah Anda sudah membelinya dan apakah sudah mendapatkan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi tersebut ya? Kami nanti ajak Anda yang ingin bergabung pagi ini, silakan di line interaktif 0811 7033669. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar satu lagu untuk Anda.

0: urusan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak, teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kak sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Pendengar masih bersama di Rane Menyapa Pagi ini ya, pendengar, kita berbicara terkait dengan minyak goreng, minyak kita yang saat ini sudah tiba di Natuna dan didistribusikan ke toko atau pasar mitra yang terdaftar ya. Jadi untuk harganya itu sesuai dengan harga eceran tertinggi ya, seperti yang disampaikan oleh Perum Bulog ya, bahwasanya untuk harga minyak kita subsidi itu Rp15.700 ya. Jadi kemarin Rabu, Bupati Natuna, Wakil Bupati, kemudian juga pimpinan Perum Bulog dan sejumlah pihak terkait meninjau langsung lokasi bongkar muat minyak goreng ya, atau minyak kita di Pelabuhan Selat Lampa. Jadi ini merupakan kerjasama yang dilakukan agar menjaga ketersediaan sekaligus menstabilkan harga minyak goreng, minyak kita di wilayah Natuna. Nah, apakah Anda pendengar sudah mendapatkan minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi ya? Atau memang belum didistribusikan nih ya. Kami tunggu tanggapan, saran dan masukan Anda pagi ini. Silakan yang ingin bergabung di line interaktif 0811 7033669. Nah, bagaimana dengan adanya minyak kita sebagai salah satu kebutuhan pokok ya, yang mendapatkan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi, ya ini Rp15.700 ya. Untuk total yang datang ke Natuna itu ada sebanyak 96.252 liter ya. Jadi Perum Bulog mencatat 5 kontainer itu telah tiba di Natuna. 3 kontainer berisi minyak kita kemasan 1 liter, sedangkan 2 kontainer lainnya itu berisi kemasan 2 liter. Jadi pendengar, Perum Bulog juga memasok minyak kita ke mitra di Natuna ya, namun terbatas karena berasal dari Perum Bulog cabang Tanjung Pinang, sehingga penyaluran hanya bisa difokuskan pada wilayah yang tercatat dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP, yaitu Pasar Ranai. Baik, halo, selamat pagi. Terputus ya, silakan dicoba kembali pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini, mungkin ada tanggapan, saran dan masukan yang ingin disampaikan, kami tunggu Anda di 0811 7033669 ya. Jadi pendengar, untuk minyak kita ini itu akan didistribusikan ke toko-toko ataupun mitra ya, karena ini dari Bulog cabang Tanjung Pinang. Jadi penyalurannya hanya bisa difokuskan pada wilayah yang tercatat dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP ya, ya ini di Pasar Ranai. Nah, mungkin yang lagi belanja di Pasar Ranai atau yang ingin ke pasar berbelanja ya, bisa dicek ada toko-toko di Pasar Ranai yang menjual minyak kita dengan harga subsidi, yaitu sesuai dengan harga eceran tertinggi, yaitu Rp15.700 ya. Baik, pendengar yang ingin memberikan tanggapan, saran dan masukan pagi ini, silakan yang tadi sempat terputus ya, silakan dicoba kembali di line interaktif
dan nomor WhatsApp 0811 7033669. Baik, kami akan kembali hadirkan dulu pendengar satu lagu untuk Anda.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Ranai Penyapa.
4: Pendengar masih bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya, ingin memberikan tanggapan, saran atau masukan terkait dengan minyak kita, minyak goreng subsidi yang didatangkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna bersama Perumbulog ke Natuna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, dengan harga eceran tertinggi dijual seharga Rp15.700 ya, di toko-toko atau mitra yang memang ini sudah ada kerjasama atau sudah terdaftar dan tercatat ya dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP, ya ini Pasar Ranai. Baik, mungkin Anda sudah membeli ya minyak kita, minyak subsidi dengan harga Rp15.700. Nah, biasanya harga yang dijual itu 20-an ya, 20 beragam, ada yang 21.000, 22.000 atau bahkan ada yang menyentuh harga Rp23.000 per liternya. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna bekerja sama dengan Perumbulog untuk menjaga ketersediaan sekaligus menstabilkan harga minyak goreng minyak kita di wilayah Natuna. Iya, jadi sekitar 96.252 liter ya minyak kita untuk ukuran 1 liter dan 2 liter itu sudah didistribusikan dan sudah diangkut menggunakan 5 kontainer ya dari pelabuhan Selat Lampa karena dibawa menggunakan kapal tol laut ya. Baik pendengar, semoga dengan adanya minyak subsidi ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya, tentunya dengan harga yang stabil dan ramah di kantong. Baik pendengar, demikian Ranai Menyapa pagi ini. Terima kasih dan tetaplah bersama kami Pro 1 Ranai.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, salam sehat pagi ini. Selamat memulai aktivitasnya, tetap jaga kesehatan dan hati-hati ya dalam beraktivitas, apalagi untuk yang saat ini lagi berkendara. Hati-hati berkendara, patuhi peraturan lalu lintas, hargai sama pengguna jalan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, pendengar, menemani Anda pagi ini yang akan memulai aktivitasnya, kami akan hadirkan lagu-lagu dan beragam informasi.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena

Nah, keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

0: Iya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: lagi di Singapura mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
0: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
0: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada,
0: oh, iya,
1: Instagram
0: ya?
1: Ada, di WhatsApp juga ada.
0: Tapi, ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan, nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
0: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
0: Nggak tahu deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen, tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
0: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
2: Hargai privacy Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: 105,9 MHz Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda. Ya, selamat beraktivitas pagi ini ya. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar sesuai dengan yang direncanakan. Baik, pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat RI mendorong seluruh kontingen Indonesia berupaya maksimal meraih medali emas Asian Games 2026. Indonesia sebelumnya telah menetapkan target perolehan 4 medali emas pada pesta olahraga di Aichi, Nagoya, Jepang. Pantauan RRI Kamis 24 September hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Indonesia telah mengoleksi 13 medali. Total 13 medali Indonesia terdiri dari 1 perak serta 12 perunggu. Anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Habib Syarif Muhammad mengapresiasi daya juang atlet. Perjuangan memburu medali emas diperkuat oleh 430 atlet nasional yang bertanding dalam 35 cabang olahraga resmi. Ia menilai bahwa ketiadaan medali emas saat ini bukan alasan bagi kontingen untuk mengundurkan semangat bertanding. Peluang menambah medali masih sangat terbuka mengingat agenda kejuaraan Asia ini masih bergulir hingga 4 Oktober 2026. Ia mendesak pemerintah agar terus melakukan koordinasi rutin demi menjamin kelancaran seluruh kegiatan kontingen di arena. Kementerian Pemuda dan Olahraga diminta memastikan ketersediaan fasilitas latihan dan perlengkapan tanding untuk seluruh cabang. Pencapaian prestasi olahraga nasional sangat dipengaruhi oleh ekosistem pembinaan berjenjang serta pendampingan pelatih secara profesional. Jadi pendengar, dukungan moral masyarakat diharapkan terus mengalir agar para atlet mampu mempersembahkan medali emas bagi Indonesia. Informasi ini kami akses dari laman rri.co.id.
4: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana sini?
1: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
0: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
1: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
0: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
1: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
0: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
1: Iya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Jerawat Rindu dari Anji. Baru saja kami hadirkan pendengar untuk Anda. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar. Satu informasi pagi ini ya, dari olahraga, yaitu atlet jalan cepat Indonesia Hendro Yap mencatatkan rekor nasional baru di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia finish di posisi ke-7 nomor half marathon race World Putra pada Rabu 23 September 2026. Hendro membekukan waktu 1 jam 36 menit 49 detik di Aichi Nagoya Race Walking Course. Catatan ini pendengar memperbaiki rekornas sebelumnya 1 jam 37 menit 47 detik yang ia torehkan di All Japan Takahata Walking Race 2025. Medali emas direbut atlet Cina Si Sengji dengan waktu 1 jam 23 menit 32 detik. Kemudian perak jatuh ke pebalap tuan rumah Toshikazu Yamanishi dengan selisih 4 menit 29 detik. Perunggu dibawa pulang Cho Byung Kyung dari Korea Selatan dengan selisih 5,03 detik dari Yamanishi. Hendro sendiri mengakui masih ada ruang evaluasi, terutama karena ia masih menyimpan tenaga untuk nomor maraton. Ia menargetkan rekornas sebagai salah satu target tim di nomor half maraton. Namun dari sisi kondisi fisik, Hendro mengatakan belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan. Hendro sengaja menjaga ritme karena masih akan turun di nomor maraton jalan cepat Asian Games pada 27 September. Waktu pemulihan yang disingkat setelah tiba di Jepang juga mempengaruhi kondisinya. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari rri.co.id.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Bekasi.
1: Ah, kena lampu merah lagi.
2: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: C'est joli.
1: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
2: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
5: Pendengar masih bersama di Pro 1 Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini lagi sibuk dengan aktivitasnya ya. Selamat beraktivitas saja. Nah, pendengar, memang kesehatan perlu kita jaga ya, baik itu kesehatan fisik dan mental kita, apalagi kalau kita mencintai diri sendiri atau self love ya. Nah, ini tidak semata-mata memanjakan diri dengan makanan enak atau barang mahal. Jadi cara mencintai diri sendiri bisa kita mulai dengan 4 langkah sederhana. Nah, mencintai diri sendiri, pendengar, berarti kita memiliki rasa bahwa diri ini layak dicintai serta diprioritaskan. Nah, hal ini terdengar sederhana ya, tapi nyatanya praktiknya cukup menantang. Jadi, sebagai orang yang mungkin sibuk dengan aktivitas sehari-hari, karena kita lupa untuk mencintai diri sendiri ya. Jadi sebelum kita buru-buru mengeluarkan uang untuk aktivitas yang diberi label self love ya, sebaiknya kita lakukan langkah mudah untuk mencintai diri sendiri. Yang pertama, mendengarkan kebutuhan diri. Jadi kita bisa berbincang dengan psikolog klinis ya. Self love itu dimulai dari mendengarkan kebutuhan diri. Nah, kita bisa panik saat baterai ponsel sekarat dan mencari sumber listrik agar ponsel kembali bertenaga. Nah, begitu juga dengan tubuh kita yang perlu diisi ketika layaknya dayanya mudah sudah menipis ya. Jadi ponsel itu tandanya kalau butuh diisi berarti dia sudah lowbat. Nah, kita dengarkan kapan kita merasa kita lagi butuh sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita ingat bahwa kita butuh istirahat, tidurnya yang cukup ya. Ini belum setiap malam kita lakukan, berkualitas atau tidaknya. Kemudian dalam pekerjaan, kita bijak memisahkan jam kerja dan jam istirahat. Kemudian berani bilang tidak. Nah, cara mencintai diri sendiri bisa dimulai dengan berkata tidak. Sebagian orang merasa diri tidak enak ya, atau jahat ketika berkata tidak. Padahal satu kata ini menjadi wujud bahwa kita menyayangi diri sendiri. Setiap orang memiliki prioritas berbeda. Demikian juga dengan diri kita. Jadi ketika memang sedang ingin menyendiri atau tidak bisa memberikan bantuan atau ada tugas yang perlu diselesaikan, kita tidak perlu memaksakan diri untuk melakukannya. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa cara untuk mencintai diri kita sendiri dengan langkah sederhana. Tetap bersama kami di Pro 1 Ranai.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pesona Tembang

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Lagu dari J-Rock, Cobalah Kau Mengerti, sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda. Jadi cara kita mencintai diri sendiri ini bisa kita mulai dengan langkah sederhana ya. Tadi sudah disampaikan seperti mendengarkan kebutuhan diri, kemudian berani bilang tidak. Nah, selanjutnya berikan waktu untuk diri sendiri. Jadi pendengar, beberapa orang mengeluh tidak memiliki waktu untuk diri sendiri. Jangankan melakukan hobi ya, jadi sejenak menepati dan juga kita punya waktu untuk diri sendiri untuk sekedar menepi dari rutinitas rumah saja, ini sudah sulit untuk kita lakukan. Jadi me time alias waktu untuk diri sendiri itu tidak memerlukan waktu lama. Intinya me time itu waktunya melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri. Kita suka baca buku misalnya, jadi 15 hingga 30 menit menyisihkan waktu untuk membaca buku di sela kesibukan itu tidak akan merugikan banyak orang ya. Jadi me time itu bisa kita lakukan untuk hal-hal yang kita sukai ya. Ini gunanya untuk merecharge lagi energi kita agar bisa kembali bersemangat ya, dan full lagi energinya. Kemudian menerima bahwa ada yang tidak bisa diubah. Jadi ada hal yang bisa diubah atau dimodifikasi, tetapi ada juga hal-hal yang harusnya diterima ya, karena memang di luar kontrol diri kita. Cara mencintai diri sendiri, salah satunya menerima bahwa memang ada hal yang tidak bisa kita ubah. Jadi terus-terusan memikirkan hal-hal di luar kontrol kita, ini justru bisa bikin stres dan overthinking ya. Coba fokus pada hal-hal yang bisa kita ubah. Jadi dengan demikian pendengar, kita bisa belajar untuk lebih mencintai diri sendiri atau self love ya. Karena memang mencintai diri sendiri itu semata-mata bukan berarti harus memanjakan dengan makanan enak atau barang mahal, tapi dengan hal-hal sederhana saja bisa kita lakukan untuk menumbuhkan cinta terhadap diri kita sendiri. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: siang ini.
1: Ranai siang ini.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Jendela Negeri.

105,9 Prosatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, jumpa lagi di Ranai Siang edisi Kamis 24 September 2026. Bersama saya Adi pendengar. Dan terima kasih nih untuk Anda yang masih setia mendengarkan Prosatu di siang ini. Semangat terus dan semoga kabar masih sehat ya. Tetap jaga kesehatan, karena ya seperti sama-sama kita ketahui, kualitas udara di daerah kita masih tergolong kurang baik ya, dengan adanya kabut asap ini pendengar. Oke, jumpa lagi kita di Jendela Negeri edisi hari ini pendengar, dan mengangkat tema tentang kita Indonesia. Dan topik kali ini bagaimana caranya untuk kembali membangkitkan kecintaan anak-anak muda atau generasi-generasi muda terhadap seni dan budaya lokal pendengar ya, di tengah perkembangan zaman saat ini, di era digital saat ini. Nah, karena sama-sama kita ketahui bahwa budaya adalah identitas bangsa, sebuah warisan yang ya seharusnya kita jaga sama-sama, dan seharusnya juga dilestarikan oleh setiap generasi pendengar ya. Nah, tapi itu dia tadi, di tengah arus globalisasi, di era digital saat ini, ya mungkin saya kecintaan terhadap seni dan budaya lokal di kalangan anak muda seringkali tergerus oleh pengaruh budaya luar juga pendengar ya, salah satunya. Dan ya ada beberapa cara juga untuk kita sama-sama bisa membangkitkan kembali kecintaan generasi muda atau anak-anak muda zaman sekarang terhadap seni dan budaya lokal pendengar. Oke, tetap bersama kami di Jendela.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Sinema dari The Massive featuring Fiersa Besari. Pendengar, spesial lagunya buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 di siang ini, masih di Jendela Negeri. Pendengar, mengangkat topik mengenai membangkitkan kembali kecintaan anak-anak muda kita ya, atau generasi muda saat ini terhadap seni dan budaya lokal. Nah, pendengar, salah satu caranya yaitu edukasi yang menyenangkan ya. Ya, mengajarkan seni dan budaya lokal kepada anak-anak muda tidak harus dilakukan dengan cara yang kaku dan juga membosankan. Ada seperti kegiatan-kegiatan seni yang bisa dikemas dalam bentuk kreatif-kreatif ya, pendengar ya, supaya lebih menarik dan bisa lebih memikat anak-anak muda zaman sekarang nih, pendengar ya. Dan ya, melalui pendekatan yang interaktif ini, nah, para generasi muda biasanya tidak hanya belajar, tetapi juga bisa merasakan pengalaman langsung yang biasanya membuat mereka ini lebih terhubung dengan budaya tersebut, pendengar ya. Nah, karena sudah eranya media sosial saat ini, eranya digital, salah satu caranya bisa kita gunakan juga, pendengar ya, itu dengan media sosial ya, untuk menjangkau anak-anak muda dan ya, melalui kampanye-kampanye di media sosial yang bisa saja menampilkan keindahan seni dan budaya lokal yang dapat dilakukan dengan cara yang menarik ya. Dan sudah banyak juga nih, pendengar ya, konten kreator yang menampilkan seperti kesenian-kesenian tradisional, kemudian pakaian-pakaian adat tradisional juga, pendengar ya. Ini lebih ke untuk menarik minat anak-anak muda zaman sekarang nih melalui media sosial, pendengar. Dan tentunya melalui media sosial juga bisa menjangkau lebih banyak audiens, pendengar ya.

Kemudian salah satu caranya lagi yaitu menciptakan kolaborasi dengan tren kekinian, atau seperti menggabungkan elemen budaya lokal dengan tren modern. Ini merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian anak muda pendengar ya. Nah, contohnya seperti mengintegrasikan motif batik dalam desain streetwear, atau menciptakan musik modern yang mengadopsi unsur alat-alat musik tradisional yang sudah pernah ya, sudah sering juga dilakukan oleh musisi-musisi ini pendengar ya. Dan ya, salah satu cara ini budaya lokal kita juga bisa menjadi bagian dari gaya hidup anak-anak muda zaman sekarang pendengar. Nah, event-event budaya juga, pegelaran-pegelaran budaya yang dikemas secara menarik juga pendengarnya bisa membangkitkan semangat ataupun kembali membangkitkan kecintaan anak-anak muda sekarang ya terhadap kesenian tradisional lokal nih pendengar. Atau seperti pameran budaya juga yang dikemas dengan cara lebih kreatif pendengarnya ini. Ya, seperti bisa melibatkan influencer atau public figure yang dekat dengan kalangan muda ini untuk lebih menarik perhatian ya. Oke, nanti kita lanjut lagi pembahasan kita di Jendela Negeri siang ini pendengar.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Tayo dari Tulus mendengar. Selamat pagi nih buat yang baru, selamat siang ya buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih di Jendela Negeri kali ini pendengar, dan masih membahas mengenai membangkitkan semangat kaula muda, kecintaan terhadap seni dan budaya lokal pendengar ya. Tadi sudah sebutkan diantaranya dengan menggunakan promosi atau kampanye di media sosial, menciptakan kolaborasi dengan tren kekinian, edukasi yang menyenangkan, kemudian juga mengadakan acara-acara budaya yang menarik, kemudian juga bisa menanamkan nilai dalam pendidikan formal pendengar ya. Nah, integrasi seni dan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah ini dapat membantu anak muda mengenal dan mencintai budaya mereka sejak dini ya. Dan memang kurikulum-kurikulum saat ini sudah memasukkan ya pendidikan seni dan budaya ke mata pelajaran pendengar. Dan selain itu juga sekolah juga dapat menyelenggarakan ekstrakurikuler seni tradisional atau program pertukaran budaya antar daerah juga pendengar. Dan yang tidak kalah pentingnya juga yaitu anak muda ini cenderung tertarik pada sesuatu yang memberikan mereka kebebasan untuk berekspresi biasanya pendengar ya. Nah, oleh karena itu ruang-ruang kreatif seperti sanggar seni atau komunitas budaya ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk mengeksplorasi seni dan budaya lokal dengan cara mereka sendiri pendengar. Nah, kecintaan terhadap seni dan budaya lokal tidak hanya tentang melestarikan tradisi, tetapi juga bisa menjaga jati diri bangsa juga pendengar ya. Apalagi di era globalisasi, di era digital saat ini, ya anak muda yang mencintai budayanya akan menjadi duta yang membawa kekayaan budaya Indonesia ke pentas dunia pastinya. Dan selain itu juga budaya lokal juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif yang dapat mendukung perekonomian nasional juga pendengar ya. Oke, sudah pukul 10.34 menit saat ini. Tetap semangat buat yang sedang sibuk-sibuknya di siang ini pendengar.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Lagu dari Gendra Waris, seribu kali pendengar sudah membawa kita ke pukul 10.47 menit saat ini. Dan sampai di sini jumpa kita di Jendela Negeri edisi hari ini pendengar. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan tadi. Dan jumpa lagi di lain kesempatan. Saat lagi kita jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Halo, simak Umas Belan Pro 1 RRI Rane dan pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Barcelona Family awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya.

0: Perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
1: Yes, we start again. We are very happy for this.
0: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
1: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
0: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
1: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
0: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon Pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8, yang memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga membacakan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik, finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu, memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya, karena dari federasi maupun Menpora atau dari KONI pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Senji

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it. And yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim, jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arum Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arum Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arum Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arum Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arum Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arum Jeram untuk PON 2028

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rana. Selamat siang. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami di siang ini. Semoga masih sehat, masih semangat juga pendengar ya. Atau yang akan istirahat dulu sejenak dari aktivitasnya sebelum lanjut lagi siang nanti. Semoga dari pagi hingga siang ini aktivitas Anda semuanya lancar pendengar. Sudah pukul 11.28 saat ini, diinformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 11.42. Ada lagu-lagu benar saya islami pendengar, itu jelang kumandang azan zuhur.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Dan sesaat lagi kita jalan ke mana azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Kamis 24 September 2026 pukul 11 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ranai siang ini. Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, saudara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-maci sihat ya. Dan alhamdulillah Makcik Leha kembali dapat menjumpai paci-maci semua yang lagi rehat siang hari ini, yang lagi sibuk kerja, yang lagi makan siang, yang lagi tidur, yang lagi ngasuh cucu, yang lagi ngayunkan anak ya. Semoga tetap bahagia selalu dalam setiap kerja yang kita kerjakan hari ini ya. Hari ini hari Kamis tanggal 24 September 2026 ya. Jadi sepekan lagi kita akan melewati bulan September. Tak sampai lagi Pakcik Makcik, ada lebih kurang berapa hari? 7. Betul lah 7 sepekan ya. Jadi Pakcik Makcik, semoga hari-hari yang telah kita lewati ni adalah hari-hari yang terbaik lah untuk kita. Yalah Pakcik Makcik, saya rasa tak payahlah kita nak berpanjang lebar. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ila Pakcik Makcik, kita beralih kepada segmen racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini dan kita akan mengetengahkan masalah sejarah kerajaan Melayu Riau ya. Jadi Pakcik Makcik bercakap tentang sejarah kerajaan Melayu. Sejumlah kerajaan ada terdapat di Provinsi Riau. Kerajaan di Riau tersebut juga tercatat sebagai kerajaan tertua

Abdul Rahmat Putra Jaya Johor atau Sultan Mahmud Shah. Sebelum kerajaan Siak berdiri, wilayah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Kerajaan Siak mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Asaidris Sarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin pada abad ke-19, iaitu pada tarikh 1889 hingga 1908. Pada masa kejayaannya, Sultan Sarif membangun istana atau Istana Siak dengan kemajuan yang dapat dilihat dalam bidang ekonomi. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Istana Siak atau Istana Siak Aserayah El Hasimah merupakan peninggalan kerajaan Siak yang masih dapat dinikmati hingga saat ini, ya. Masih ada lagi kerajaan lainnya selain kerajaan Siak ini, Pak Cik Mak Cik. Dan untuk kelanjutannya, saudari dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Pada abad ke-7 di belahan barat Nusantara, berdirilah kerajaan maritim Sriwijaya. Dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Ising pada tahun 671 Masehi singgah di kerajaan Sriwijaya, menceritakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Ia mengisahkan perjalanan laut Ising di Laut Cina Selatan, telah singgah di gugusan pulau-pulau, ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, pulau besar dalam bahasa ini disebut dengan Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat, banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakak tua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti dengan nama menjadi Pulau Serindit Natuna sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riyad Shah III tahun 1597 sampai dengan 1655 Masehi memerintahkan di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Fatimah, yang sejak kecilnya mengidap penyakit lumpuh dan tidak bisa berjalan. Engku Putri meminta kepada ayahnya untuk dia pindah ke sebuah pulau, yaitu Pulau Bunguran. Dan ayahnya setuju dengan permintaan sang putri. Pihak Istana Johor mempersiapkan 7 buah penjajab atau perahu dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Fatimah dengan dibekali sebuah mahkota ke Teluk Segeram. Dari situlah keyakinan bahwa asal mula penduduk Melayu di Pulau Bunguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Wan Suhardi dalam dialognya bersama RRI Ranai di acara Obrolan Budaya.
1: Ya, dari versi kami ya, karena memang Tengku Fatimah ini adalah seorang putri yang cacat, tidak sempurna, dan dia merasa tidak layak tinggal di istana, lalu dia minta kepada ayahandanya untuk diberikan sebuah pulau dan tinggal di sebuah pulau. Lalu dia dibenarkan, diizinkan oleh sultan, diizinkan oleh ayahandanya, lalu berpergilah dia ke satu pulau yang waktu itu diberikan satu surat pulau, surat tentang pulau ini, atau yang kami kenal dengan istilah Grand, surat tanah itu, kemudian dibekali dengan sebuah mahkota. Dan pulau itu adalah Pulau Serindit. Pulau Serindit itu adalah Pulau Bunguran. Nah, menempuh perjalanan beberapa bulan tentunya dari Johor itu dikawal oleh 40 orang pengawalnya, akhirnya dia tiba di Teluk Segeram sana, di bagian barat Pulau Bunguran ini. Dan disitulah menurut keyakinan kami awal mulanya berdirinya sebuah peradaban Melayu di Pulau Bunguran ini.
0: Di Segeram banyak ditemui berbagai makam peninggalan yang diyakini itu makam milik orang beragama Islam. Dilihat dari ukiran dan diakui oleh para arkeolog yang mengatakan ukiran ini diukir dengan luar biasa, yang memiliki peradaban yang luar biasa, dan diyakini itulah awal mulanya peradaban Melayu di Pulau Bunguran ini. Menurut cerita, Engku Putri tidak memiliki suami, lalu sepanjang perjalanannya dia dinikahkan kepada orang kaya, dan orang kaya itu meninggal dunia dan sampai ke Kampung Segeram. Dia dinikahkan kepada orang kaya yang ke-40, dan orang kaya tersebut menolaknya, dan Engku Putri berupaya mencari jodohnya, dan dia bertemu kepada seorang pemuda yang terdampar dari Patani yang dikenal dengan nama Demang Megat. Mereka menikah dan pemuda tersebut tidak meninggal dunia seperti yang diungkapkan oleh Wan Suhardi.
1: Kita kan sudah tahu bahwa Tengku Fatimah adalah seorang putri yang belum memiliki seorang suami, lalu sepanjang perjalanan dia dinikahkan dengan para pengawalnya atau yang dikenal dengan sebutan orang kaya itu. Iya. Tetapi Allah berkata lain, setiap dinikahkan dengan para orang kaya itu, para orang kaya itu meninggal dunia. Jadi sampai ke orang kaya yang ke-40, sudah sampai di pulau, di kampung Segeram, akan dinikahkan pula dengan orang kaya yang ke-40 ini. Orang kaya ke-40 menolaknya. Lalu dia berupaya untuk mencari jodohnya, Tengku Fatimah ini, dan akhirnya bertemulah dengan seorang pemuda di yang ada di pulau itu, yang kononnya pemuda ini terdampar dari petani. Lalu dia dinikahkan dan alhamdulillah tidak meninggal dunia dan menghasilkan keturunan-keturunan mereka waktu itu.
0: Tengku Fatimah dinikahkan dengan Dambang Megat dan menghasilkan keturunan mereka, Natuna, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia. Secara adat istiadat perkawinan dan bahasa ada kemiripan, akan tetapi di Natuna mempunyai ciri khas seperti bahasa Melayu yang kita gunakan saat ini.
2: Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangkut.

Iyalah paci-paci, maci-maci, encik, tuan-puan, sedara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Mana-mana nak gabung, nak kirim salam, nak kirim pantun, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan ke, boleh-boleh saja. Kita dah buka talian 0811 7033669, ya. Yang lagi terduduk-duduk santai siang hari ini, selamat duduk santai. Yang lagi rehat, selamat rehat. Yang lagi makan siang, selamat makan siang. Kalau mata terasa ngantuk, tidur, ya. Tak ada obat ngantuk lain selain daripada tidur. You dapat, cik. Pakcik makcik, mana yang lagi sibuk kerja, terasa penat, istirahat dulu. Apa menu hari ini? Telur dadar, telur rebus, telur ceplok. Kenapa telur semua cik leha? Itulah yang agak murah, ya. Ikan kalau tak salah harga di pasar pagi tadi, harga dia RM35,000 sekilo. Itu untuk simbik dabat, ya. Yang dagingnya lembut selembut hati pakcik-makcik. Kalau surat lagi tak ada, saya ngecek. Paling yang kecil-kecil macam kan sekilan tu ada. Jadi kenapa harus memilih telur? Beralihlah. Kalau kita tak mampu beli ikan harga mahal, kita beralih ke telur. Telur alhamdulillah harganya sebiji tadi malam saya beli RM2,000, ya. Dapatlah dijangkau. Tak usah milih-milih sangat. Lauk-lauk telur saja tak apa. Tak usah besar pasak daripada tiang. Kita mampu beli telur, makan telur saja. Ini mengamuk pula bini masak telur. Duit tak ada musim-musim ni, kan. Janganlah suka mancing-mancing emosi. Musim-musim ni sekarang ni tak dapat nak salah mah, ya. Emosi saja naik. Tak usah pakcik kata makcik tu boros. Cuba belanja dekat pasar sana, ya. Rasa makcik tu kalau belanja tu kempes perut. Kadang-kadang terkenyir nak beli jilbab tahan, ingat bawang dah habis. Tengok harga ikan lagi, anak-anak makan, ya. Cuma makcik ni dia macamkan macamkan pahlawan. Dia tetap tersenyum, ya. Tapi tersenyum jangan juga disakiti. Dia dapat jadi rimau. Iyalah pakcik-makcik, depan anak-anak kita bukan main senyum, ya. Macam orang banyak duit, macam tak ada kurang, ya. Kadang-kadang nangis dalam bilik, kadang-kadang nangis dekat WC, ya. Tu jangan diserang, langsung rimau dia muncul, biar saja. Yalah pakcik-makcik, mudah-mudahan tak adalah yang sedih-sedih lah. Kita yang senang-senang sahaja. Cukup sedih tu masa-masa kanak-kanak saja. Tak diboleh mainan sedih, tak diajak jalan sedih. Kalau kita dah tua, tak ada masa kita nak sedih-sedih lagi. Buang-buang air mata, ya. Kadang-kadang lah tua ni nak nangis pun air mata tak nak keluar lagi. Kena air mata tu dah kering. Dari kecil kerja nangis saja kena penyakit alus, kan. Lumis. Kerja nangis saja dah kering. Macam telaga juga lah kering. Sila-sila saja. Mudah-mudahan dompet kita tak kering siang hari ini, ya. Kerana sesuai dengan tanggal lah condong juga. Tapi tak lama lagi nak tegak nampaknya, ya. Jadi pakcik-makcik yang nak gabung, sila-sila saja di 0811 7033669. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu boleh, nak kirim-kirim ucapan juga boleh. Mungkin juga malam tadi dah buat pantun, kita keluarkanlah siang hari ini. Iyalah, Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Laksekuah merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan

Yelah Pakcik Makcik, dah kita putarkan dua lagu. Ada lagu Zapin Madah Pusaka dan kemudian ada lagu Tari Lenggang, ya. Sila-sila saja bagi Pakcik Makcik nak gabung bersama kami di 0811-7033-669. Sampai tercekik Makcik Leha, ya. Untung masih bernafas. Sila-sila saja, masih dalam suasana kabut asap Makcik-makcik, ya. Pagi tadi kita keluar rumah pun tengok, mungkin misalnya kita dari Sempang ni, tengok arah keranai dekat apa, dekat Senubing tu, Batu Sindu tu, memang gelap gulita. Pulau Senua pun nampak samar-samar, macam kan rabun minus berapa kan. Kemudian gunung keranai pun macam bayang-bayang saja, antara ada dan tiada. Itu berarti menunjukkan bahawa masih buruknya kualitas udara kat luar sana. Jadi bagi pakcik-makcik yang nak keluar rumah, sebaiknya menggunakan masker. Masker tu memang tak 100% untuk melindungi pernafasan kita, tetapi setidaknya dia dapatlah meminimalisir daripada hal-hal yang buruk terkait dengan kualitas udara ini, ya. Baiklah, sila-sila nak gabung bersama kami sambil menikmati makan siang, ya. Semogalah makan siang dia menyenangkan pakcik-makcik. Kalau kita makan dengan hati yang senang tu terasa lancar, tapi kalau kita makan dengan hati sakit tu semua rasa tak tertelan. Tapi ada juga sebagian orang, semakin dia hati dia sakit, semakin banyak dia makan. Ada kita tipe orang tak sama. Ada juga yang ketika hati dia sakit tak selera makan. Ada yang semakin banyak makan dia, makin semakin galak makan dia. Jadi macam-macam tipe pakcik-makcik, ya. Jadi pakcik-makcik, yang jelas makan tu adalah kebutuhan kita, tak boleh kurang dan tak boleh juga terlalu berlebihan, ya. Baik, sila-sila saja di 0811 7033 669.

0: Tampiong atau biasa disebut juga Makyung adalah sejenis tarian Melayu tradisional yang berasal dari Kerajaan Patani atau sekarang merupakan bagian dari Thailand. Drama tari Makyung sebagai bentuk aktualisasi drama tari Melayu merupakan gabungan unsur-unsur ritual, lakonan dan tarian yang digayakan dengan iringan musik dan vokal, perpaduan instrumental, lagu, cerita dan percakapan yang formal dan bersahaja. Drama tari ini dipertontonkan mulai dari daratan Terengganu, Patani, Kelantan, Kedah dan Perlis hingga Kepulauan Riau. Pada setiap satu cerita drama tari Makyung dipersembahkan dalam beberapa malam dan untuk setiap malamnya pertunjukan berlangsung selama 3 jam. Selain sebagai hiburan rakyat Melayu, drama tari Makyung juga dipercaya sebagai drama tari pengobatan.
1: Yalah paci-maci, dah kita putarkan lagu ya. Bagi yang nak gabung bersama kami, sila-sila saja. Kita masih tunggu di 0811-7033-669. Dan kita akan menunggu paci-maci hingga pukul beberapa minit lagi ya, dan kita sudahi acara Sari Serumpun hingga pukul 1 siang ini. Sila-sila yang nak bergabung bersama kami, kita tunggu di 0811-7033-669. Untuk yang lagi kurang sehat siang hari ini, mungkin juga lagi demam, mungkin terkena batuk pilek. Sekarang ni memang lagi musim-musim dia ya, kerana cuaca kurang baik. Cek dulu anak-anak tu terkadang terkena batuk ya. Jadi jangan diremehkan. Batuk pilek, flu, jadi segeralah cari pertolongan. Jadi kalau dia batuk, segera cari obat dia. Kemudian periksa juga kalau ada waktu cek kesihatan ya, supaya dia tidak memperparah daripada mengganggu masalah kesihatan kita. Jangan pernah menyepelekan segala penyakit pakcik-makcik ya, kerana penyakit besar itu berawal daripada penyakit kecil. Jadi kadang-kadang kita demam sikit, kita hanya demam, jangan macam tu. Ada banyak kita temui kejadian-kejadian yang demam yang kita anggap sepele, demam sikit tu akhirnya membawa nyawa ya. Jadi kita harus jaga-jagalah, jangan meremehkan daripada berbagai penyakit yang kita alami ataupun orang sekitar kita alami. Kita cek kesihatan. Kenapa kita cek? Dengan mengecek kesihatan, maka kita akan tahu langkah-langkah kita selanjutnya, macam mana, apa yang harus kita lakukan ya. Jadi kalau kita lebih tahu dari awal, lebih sedikit lagi biaya yang kita keluarkan ya. Jadi pakcik-makcik yang lagi kurang sehat, cek kesihatan ya. Mudah-mudahan saja kita tetap selalu sihat. Iyalah, pakcik-makcik, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah hari Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat. Jaga.

Kas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget, bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

Pedang Jenawi merupakan senjata tradisional yang dimiliki oleh Kepulauan Riau. Namun, dewasa ini senjata tradisional lebih digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat. Biasanya pedang ini digunakan oleh panglima perang. Panjang pedang ini bisa mencapai 1 meter dan di ujung pedangnya ada tonjolan kecil. Tidak sembarangan orang dapat memiliki senjata ini. Pemakai pedang Jenawi pastilah orang yang memiliki kekuasaan, yang dihormati dan memiliki kecerdasan.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk hari ini Kamis 24 September 2026. Di antaranya, Bupati Natuna berharap nelayan Natuna ke depan mampu melaut dalam jangka waktu yang lebih lama. Pembangunan radar cuaca S-band di Natuna kini memasuki tahap akhir.

0: Dari Sepompang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama, pendengar, Bupati Natuna, Chen Swilan, berharap nelayan Natuna ke depan mampu melaut dalam jangka waktu yang lebih lama, tidak hanya bolak-balik dalam satu atau dua hari seperti yang masih banyak dilakukan saat ini. Harapan ini sejalan dengan rencana keterlibatan nelayan Natuna dalam pengoperasian kapal bantuan pemerintah pusat untuk kampung nelayan nanti. Chen Swilan menyatakan kapal bantuan dengan kapasitas 30 ton nantinya tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan hasil tangkapan, tetapi juga menjadi media pembelajaran bagi nelayan. Nelayan akan mendapatkan pengalaman dalam mengoperasikan kapal serta menggunakan peralatan penangkapan ikan yang lebih modern. Menurutnya, perubahan pola melaut diperlukan agar nelayan dapat menjangkau wilayah penangkapan yang lebih jauh dan memiliki waktu lebih panjang untuk mencari ikan. Dengan demikian, kemampuan dan pengetahuan nelayan diharapkan ikut berkembang seiring penggunaan teknologi dalam kegiatan penangkapan ikan.
1: Belum pasti berapa buah, tapi Pak Prabowo sudah menyampaikan melalui Kementerian Perikanan bahwa akan ada penyediaan kapal besi. Dan kemarin hasil rapat kita meminta yang 30 GT. Kalau kita kasih 100 GT kita nggak sanggup juga. 30 GT itu nanti mereka akan di-guiden, di-transfer knowledge dari KKP melalui anak-anak yang tamat dari pelayaran untuk sama-sama mengoperasikan itu. Kan kita anak-anak nelayan Natuna belum bisa. Dan pemerintah juga akan memberikan insentif bagi kalau ini belum bisa, masih dalam pembelajaran, pemerintah akan memberikan insentif. Kita harapkan nelayan kita bisa menjadi bagian itu. Dan pastinya kalau dengan 30 GT, nggak mungkin pulang satu hari.
0: Program ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan Natuna. Pemerintah daerah juga berharap pengalaman yang diperoleh dari kapal bantuan dapat diterapkan nelayan dalam kegiatan melaut secara mandiri untuk kedepannya. Pendengar, kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah di Natuna, walaupun hujan sudah turun dan aktivitas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Natuna relatif minim. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna hari Kamis menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah berada pada kategori sedang hingga tidak sehat bagi kelompok sensitif. Nilai

0: ke wilayah Natuna tidak langsung terbawa keluar dan cenderung bertahan di wilayah tersebut. Asrul menambahkan, turunnya hujan tidak serta-merta membuat kabut asap langsung hilang. Kondisi angin menjadi salah satu faktor penting dalam proses penyebaran asap. Ketika angin bergerak lambat, asap dapat bersirkulasi di sekitar wilayah Natuna, sehingga kabut asap masih terlihat meskipun hujan sudah turun. Menurut Asrul, kondisi cuaca berpotensi membaik apabila hujan terjadi bersamaan dengan pergerakan angin yang lebih cepat, sehingga asap dapat lebih cepat tersebar dari wilayah Natuna. Dengan kondisi ini, keberadaan kabut asap di Natuna saat ini tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat, karena sebaran asap dari wilayah lain dan pola angin turut mempengaruhi kualitas udara. Masyarakat, terutama kelompok sensitif, diimbau untuk tetap memperhatikan kondisi kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kabut asap semakin pekat. Beralih ke berita lain, pendengar, Lanut Raden Sajat Natuna memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan Coffee Morning sebagai bentuk apresiasi terhadap media yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat pada hari Kamis ini. Kegiatan sekaligus menjadi momentum untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi antara TNI Angkatan Udara dan insan pers yang ada di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyatakan bahwa sinergi antara TNI dan insan pers memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat. TNI Angkatan Udara menjalankan tugas menjaga ruang udara dan mendukung kepentingan pertahanan negara, sementara pers berperan menyampaikan informasi secara faktual, profesional, dan berimbang, termasuk mengenai berbagai tugas dan pengabdian TNI Angkatan Udara di Natuna.
1: Terima kasih kepada insan pers Natuna yang selama ini menjadi wahana untuk memberikan pemberitaan, inspirasi yang baik tentang kegiatan-kegiatan Lanut Raden Sajat. Di garda terdepan NKRI, sinergi antara TNI AU dan insan pers memiliki arti penting. Tugas kami menjaga ruang udara dan mendukung kepentingan pertahanan negara, sementara rekan-rekan pers memiliki peran menyampaikan informasi kepada masyarakat secara faktual, profesional, dan berimbang.
0: Dalam kesempatan ini juga, Onesmus memberikan apresiasi kepada Erwin Prasetyo dan Afrizal yang berhasil mengukir prestasi pada Kasau Award 2026 di Mabesau, Cilangkap, Jakarta 1 September yang lalu. Erwin Prasetyo meraih juara pertama kategori isu humanis, sedangkan Afrizal meraih juara kedua kategori foto jurnalistik, yang menjadi kebanggaan bagi insan pers Natuna, sekaligus menunjukkan bahwa karya jurnalistik dari wilayah perbatasan mampu mendapat apresiasi di tingkat nasional. Melalui kegiatan Coffee Morning ini, Lanut Raden Sajat mengajak insan pers untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat kolaborasi, dan membangun hubungan yang saling terbuka. Sinergi antara Lanut Raden Sajat dan insan pers diharapkan dapat terus menghadirkan informasi yang benar, berkualitas, membangun, dan mencerdaskan masyarakat Natuna dan Indonesia.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, pembangunan radar cuaca S-band di Natuna saat ini memasuki tahap akhir. Pembangunan gedung radar sudah selesai dikerjakan dan saat ini tinggal pemasangan instalasi perangkat sebelum radar dapat dioperasikan. Bupati Natuna Chen Suilan saat meninjau pembangunan radar cuaca S-band di Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 3 Natuna belum lama ini menyatakan keberadaan radar cuaca S-band ini akan menambah dukungan teknologi dalam pemantauan kondisi cuaca di Natuna. Radar ini diharapkan mampu memberikan informasi yang lebih jelas mengenai perkembangan cuaca dan kondisi atmosfer. Chen Suilan berharap kehadiran radar cuaca S-band bersama HF Radar dapat memperkuat sistem pemantauan wilayah Natuna. Dengan dukungan kedua perangkat tersebut, kondisi ruang udara dan perairan Natuna diharapkan dapat dipantau secara lebih optimal. Menurutnya, informasi yang dihasilkan dari perangkat pemantauan tersebut penting untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat, khususnya nelayan dan sektor transportasi. Informasi cuaca yang lebih cepat dan akurat juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi kondisi cuaca yang berpotensi membahayakan. Kehadiran teknologi pemantauan cuaca ini menjadi bagian dari upaya

0: memperkuat sistem informasi cuaca di wilayah Natuna. Pendengar, antisipasi penyakit selama kabut asap, warga diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Afrizal.
1: Masih tebalnya kabut asap yang menyelimuti udara di Natuna, khususnya di wilayah Pulau Bungaran Besar, kepada warga diingatkan untuk dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan Ketua IBI Natuna Ferdian Francisca saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ferdian mengatakan, selama kabut asap, kepada warga diajak untuk menggunakan masker saat beraktivitas dan untuk dapat menjaga kesehatan.
2: Himbauan kita kepada masyarakat mungkin mengurangi kegiatan di luar dari rumah selain kegiatan-kegiatan memang penting, terus perbanyak minum air putih, dan juga bila terjadi keluhan seperti pernafasan boleh langsung ke fasilitas kesehatan. Hal lain mungkin kita tetap jaga kesehatan diri sendiri dan jaga kesehatan keluarga, dikurangi untuk keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Petelki Natuna, Wanur Anissa, yang menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena dikhawatirkan dampak dari kabut asap dapat mengganggu kesehatan.
3: Ya, himbauan kepada warga, kurangi aktivitas di luar. Kalau memang bekerja di luar ruangan, usahakan menggunakan masker karena kita tahu sendiri asap yang masuk ke paru-paru itu kurang bagus ya. Jadi kurangi aktivitas di luar, terus banyak minum air putih. Banyak minum vitamin, makan sayur dan buah, dan ketika timbul gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali mengeluarkan surat edaran tentang pemberitahuan perpanjangan belajar dari rumah atau PDR dan penegasan penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Pemkab Natuna akibat dampak bencana kabut asap per tanggal 23 September 2026. Perpanjangan BDR tersebut dimulai dari tanggal 24 hingga 26 September 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
0: Pendengar, kepercayaan menjadi pembawa baki pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengalaman berharga bagi Ais Miranda, sekaligus semakin menguatkan cita-citanya untuk menjadi polisi wanita atau polwan, yang selengkapnya kami kemas dalam kisah yang dirangkum oleh reporter Erik Muhammad.
4: Kepercayaan menjadi pembawa baki pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI menjadi pengalaman berharga bagi Ais Miranda, sekaligus menguatkan cita-citanya menjadi polisi wanita atau polwan. Siswi SMA N2 Bunguran Timur ini dipercaya menjalankan tugas tersebut saat pengibaran bendera merah putih di Pantai Piwang 17 Agustus 2026. Sebelumnya, Ais Miranda mengikuti proses seleksi paskibra mulai dari tingkat sekolah hingga Kabupaten Natuna. Ais Miranda mengaku senang dan bangga mendapat kepercayaan tersebut. Ketertarikannya terhadap paskibra sendiri telah muncul sejak duduk di bangku SMP.
5: Ke paskib karena saya melihat kakak kelas menjadi paskibraka, jadi kayak keren gitu, jadi pengen gitu. Jadi Ais coba ikut PBB dan alhamdulillah seleksi di sekolah lulus dan masuk bara. Nggak lama itu informasi bahwa Ais itu lulus kabupaten. Habis itu pas ditanya mau ikut nggak seleksi baki, jadi Ais ikut. Alhamdulillah Ais terpilih jadi baki pagi.
4: Bagi Ais Miranda, paskibra bukan hanya tentang menjalankan tugas dalam upacara. Selama mengikuti proses pembinaan dan karantina, ia belajar mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, serta pentingnya mengikuti aturan. Kemampuan peraturan baris berbaris atau PBB, postur tubuh, dan penampilan menjadi bagian dari proses seleksi. Dengan tinggi badan 164 cm, Ais Miranda berusaha menjaga kesiapan fisik sekaligus menjalankan setiap tahapan dengan sungguh-sungguh. Pengalaman tersebut semakin menguatkan keinginannya untuk menjadi polwan. Dukungan kedua orang tua, Supardi dan Siti Aisyah, juga menjadi penyemangat bagi Ais Miranda untuk terus mengejar cita-citanya.
6: Selaku orang tua, kami berdua, saya, ibu, sama ayahnya Ais itu menjadi suatu kebanggaan karena anak kita itu berhasil menjadi anggota paskibraka di tahun ini dan juga berhasil dengan sesuai cita-citanya. Pertama kali mau ikut paskibra itu dia memang menjadi pembagi pembawa bendera, dan alhamdulillah ini bisa apa tercapai dan diberi izin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu kebanggaan bagi kami selaku orang tua yang tidak bisa diungkapkan sama kata-kata. Ais itu orangnya remaja. Dan kami sebagai orang tua kedepannya semoga Ais tercapai cita-citanya, dan cita-citanya Ais itu menjadi polwan.
4: Ais Miranda berharap pengalaman sebagai paskibra menjadi bekal untuk melanjutkan langkah menuju cita-citanya. Ia juga mengajak pelajar lain berani bermimpi, terus berusaha, dan tidak mudah menyerah dalam meraih apa yang diinginkan.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama kami. Di antaranya, Bupati Natuna berharap nelayan Natuna kedepannya mampu melaut dalam jangka waktu yang lebih lama. Pembangunan radar cuaca S-band di Natuna saat ini memasuki tahap akhir. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan berita selanjutnya hadir pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat siang pendengar, semangat di siang ini ya, dan lebih semangat lagi nanti saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut. Seperti biasa ingin request lagu-lagu dangdut ya, dan salam-salam juga di siang ini bisa gabung sesaat lagi pendengar.
2: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

0: Ih, asik banget nih. Goyang lagi ah, goyang sampai pagi.
1: Ya ampun, berisik sekali sih. Aku jadi tidak konsen untuk belajar. Hai Depi, tolonglah putar musiknya jangan keras-keras. Aku sedang belajar tahu.
0: Ah, berisik kamu Herlan. Aku kan mau happy dan senang-senang. Kalau kamu tidak suka, pergi sana.
1: Happy sih happy, Dep. Tapi tolonglah hargai kita yang sedang belajar. Tunjukin rasa tenggang rasa kamu kepada sesama. Jangan senangnya kamu saja. Happy boleh, tapi lihat situasi dan kondisi ya. Karena dalam kehidupan harus saling menjaga dan menghormati loh. Bukannya hanya mementingkan diri sendiri, Dep.
0: Ya udah deh, aku kecilin.

0: Halo, 5,9 Prosatu RRI Ranai. Selamat siang pendengar. Senang sekali siang ini jumpa lagi kita di Prodangdut ya. Yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669 plus krim-krim salam juga di siang ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang, kembali Dangdut adalah kita.
0: Oke, langsung ada Abang Ganteng di Batu Gajah siang ini.
1: Mbak Kabu. Bang Adi yang ganteng itu.
0: Mbak Kabu Bang Zai.
1: Syukur alhamdulillah baik sehat kabut asap ini.
0: Bekong kabut asap gak?
1: Kabut tapi enggak seberapa.
0: Ke kabut karena Bang Zai manduk, Nek.
1: Dapat manduk agaklah ujian.
0: Benda lagu siang ni Bang Zai.
1: Lagu apa ya? Geboy Mujair.
0: Ah?
1: Geboy Mujair.
0: Geboy Mujair. Membelak benda lagu ni.
1: Nah. Ada nek.
0: Sabu Bang Zai.
1: Geboy Mujair.
0: Geboy Mujair. Geboy Mujair. Oke, kita cek lagunya. Oh ada Ayu Ting Ting
1: rupa. Ada kan?
0: Ada mah ada.
1: Memang ada. Ada benaran kan?
0: Ada betulan.
1: Ada betulan. Ada tua.
0: Ada.
1: Iyalah. Salam sama Bang Adi yang ganteng itu. Tapi jangan lupa ya harus senyum benaran ya. Senyum
0: sagedo pokoknya.
1: Pelatornya siapa?
0: Ada Mas Ihsan siang nih.
1: Cowok.
0: Ah, Bang Zai nak cewek ke cowok?
1: Iya, pelator siapa?
0: Mas cowok Ihsan. Nah, kalau lah nama Mas Ihsan tu cowok Bang Zai.
1: Oh, cowok. Betul, benar lah. Cowok yang ganteng itu harus senyum ya, senyum benar.
0: Senyum jeje.
1: Ah, sama Mama Nani Sungai Ulu tu senyum Mama Nani ya, senyum benaran.
0: Mama Nani senyum. Ah, ya.
1: Dah tu sama Bang Suherman di Bang Padang Perak yang ganteng itu, sama Bang Yarni Dong yang cantik
0: Yarni
1: itu.
0: Dong.
1: Sama hari apa ada bergabung dia?
0: Yarni Dong.
1: Ya Yarni Dong. Dan cantik itu senyum Yarni Dong ya. Sama Rusna Tanjung Penjara tu senyum Rusna Tanjung Penjara yang cantik itu. Sama Mama Sari Penagi itu harus senyum juga yang cantik itu. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu harus senyum. Senyum benaran Kak Berlian, jangan tidur ya. Itu orang senang tidur. Datu sama Purnama Sari dan Sulawesi Barat yang cantik itu senyum Purnama Sari, senyum, senyum benaran. Sama Bang Adi Purnama yang ganteng Sari itu di Batam, senyum Bang Adi ya, senyum, senyum Bang benaran. Datu dengar dia semuanya lah, kita bergabung juga ya.
0: Oke, Bang Zai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kata Dion ada kepanjangan cantik itu.
0: Ya, Bang Zai, permisi ge ya. Terima kasih sudah bergabung siang ini. Lagunya ditunggu dari Ayu Ting Ting yang Geboy Mujair. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Balik dan duit dalam kita.
0: Ada Mbak Sinar, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah.
0: Kabut-kabut nih tak jalan-jalan ke Mbak Sinar? Kabut asam itu jalan-jalan. Biasa Mbak Sinar suka jalan-jalan kan?
2: Baru pulang jalan.
0: Baru pulang jalan dari mana?
2: Dari Singapura.
0: Oh dekat. Kira jalan jauh tadi. Apa lagu siang ini Mbak Sinar?
2: Minta lagu Seandai Aku Dapat Bertemu Tuhan.
0: Seandai siapa menyanyi ini Mbak Sinar?
2: Lupa.
0: Lupa, oke nanti saya cari gembang. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salamnya untuk Lupa di Panjaya. Untuk Dewi juga di Panjaya. Untuk Maria di Panjaya. Untuk Marsnya di penjara. Untuk Mak Nani, untuk Mak Seri. Untuk Bang Tito, untuk Lois. Untuk Mas Jeng, untuk Kak Berlian, untuk Mbak Ucu di Asambah, untuk Bang Adi juga, makasihnya.
0: Terima kasih juga Mbak Sinar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sinar, SP1 Harapan Jaya, lagunya dari Leo Waldi rupanya ya. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan. Oke, ditunggu lagunya. Di belakang Mbak Sinar, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ada Mama Nani, betul?
3: Ya.
0: Apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat, Alhamdulillah. Nah, request lagu apa nih Mama Nani?
3: Lagunya Mas Adi, dialah yang nyari.
0: Saya yang pilihkan?
3: Ya, untuk Zainuddin.
0: Oh, lagunya untuk Bang Zai. Oke. Dengar Bang Zai ya.
3: Salam-salamnya untuk Mbak Sinar, Mbak Rukna, untuk Mariona, Bang Iwan, Mbak Asri.
0: Lanjut.
3: Untuk Jai Dikual, untuk Daud Araya, untuk Ubaidah, Mbak Belian, Wanutu, Mama Kikumbar, Mbak Zuherman, Yerni, untuk Mas Adi juga sama pelatornya.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mama Nani Singa Ulu, terima kasih sudah gabung. Lagunya saya pilihkan spesial nanti buat Bang Zai, kata Mama Nani lagunya ya. Oke, satu penelpon sebelum kita ke lagu nih. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut, adalah kita.
0: Ada Bung Mario. Apa cerita siang nih, Mario?
4: Tak ada cerita, tengok atas kabut.
0: Kabut tak hilang-hilang, Mario ya.
4: So, berapa tahun lagi tu?
0: Makin pekat, habis hujan makin pekat kabutnya.
4: Iya, dia hujan tu kalau Kalimantan hujan, dia hilang. Kalau ranai hujan buat 3 hari 3 malam, dia kan hilang. Iya, kalau Kalimantan hujan tu 10 hari 10 malam, itu baru hilang.
0: Angin pun tak seberapa ada kan, maka tak.
4: Biar kurang angin selatan kuat pun dia dah reda kabut itu. Jadi kalau berarti ranai ni hujan 2 jam 3 jam makin bertambah kabutnya.
0: Tapi lah lumayan lah ya. Dah turun hujan lumayan lah. Dibandingkan kalau kabut panas lagi. Dia.
4: Tadi tahu semalam hujan.
0: Hujan.
4: Semalam
0: dah
4: tahu.
0: Okey, semalam tak sampai kayak sumpang. Cuma gerimis-gerimis saya. Waktu itu hujan semalam ya?
4: Benar-benar semalam tak hujan. Malam dari jam 1 tadi. Sampai jam 6 pagi tapi tak lepas.
0: Tak tidur pula Mario jam-jam 1 tu. Apa kerja?
4: Tak tidur. Ngopi.
0: Ngopi. Ya, ngopi. Apa lagu siang ni?
4: Surat kesetiaan dari Imam Besar.
0: Surat kesetiaan. Okey, ditunggu.
4: Ya, salam-salamnya tadi ada Ibu Nani. Pak Zainuddin. Mama Rusnah. Mana beda enggak gabung ya?
0: Ada ini tu cakap tahu.
4: Ria dua Ria, Mbak Hani, ada Mbak Emma di Singapulan, Fatimah, Jubaidah, Sarinah, orang termurah di Tanjung Pinang. Pak Jerman, Rayun, Idris, Pakasim, Bapak Hadi sama Abang Isan. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih juga Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mario Batu Hitam, terima kasih sudah gabung siang ini. Baik pendengar, kita langsung ke lagu dulu ya. Yang ingin gabung nanti ditahan dulu. Kita ada lagu-lagu Leo Waldi, Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan. Nanti juga ada lagu saya belikan spesial buat Bang Zai ya. Lagu permintaan dari Mama Nani di Singapura. Ada Tasya dengan Teman Jadi Nyaman. Tapi sebelumnya ini dia, Ayu Ting Ting, Geboy Mujair.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih di Pro Dangdut pendengar. Lagu ini spesial buat Bang Zai ya. Saya belikan tadi requestnya Mama Nani di Singgalu. Teman jadi nyaman, Tasya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Bang Zuhirman, betul?
1: Iya, betul.
0: Apa kabar siang nih Bang Zuhirman?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Bang. Sehat. Kalau siang-siang ngopi juga tak, Bang Zuhirman?
1: Ngopi.
0: Ngopi juga, biar tak ngantuk mata, ya tak?
1: Iya. Kalau lah minum kopi itulah pengas.
0: Lah pengas. Apa lagu siang nih?
1: Lagu hari ini ada dek lagu Mengapa Ada Cinta, Bang.
0: Mengapa?
1: Ada Cinta.
0: Mengapa Ada Cinta?
1: Kalau tidak salah penyanyi Mega Mustika. Kalau
0: tidak salah Mega Mustika. Oke, okay. Kalau tak salah berarti ada kalau biasanya.
1: Kalau tidak ada apa-apa.
0: Mengapa Ada Cinta? Ada nih, tapi tak Mega Mustika yang nyanyi.
1: Lain pun tidak apa-apa, Bang.
0: Yang nyanyi ini, oh tak ada tak ya? Mengapa Ada Dusta ini judulnya?
1: Kalau yang itu ada juga judulnya.
0: Kalau
1: itu aja lah, putar aja di Mengapa Ada Dusta, tidak apa-apa lah.
0: Begitu. Saya tarik dulu ya, Mengapa Ada Cinta ini dari Mega Mustika ya.
1: Ya, salam dia dulu, Bang. Selam deh,
0: okay,
1: ada
0: silakan.
1: Daud Jaya Raya, untuk Mbak Rusna, ada Yulinda, ada Pak Kasim sama Ramli, Dekari, Mario, ada Sati, di Penanji Kak Ropea, untuk Bang Iwan juga di Luxmawe, tak lupa ini untuk Bang Tarmizi di Bangka,
0: yang
1: belum di Bangka ya. Bang Iman juga di Tanjung Batu, Mayrona juga di Medan, semualah Bang.
0: Medan.
1: Dari awal sampai akhir.
0: Oke.
1: Kalau untuk Bali juga semua peraturnya.
0: Jadi yang ini tadi lagunya Bang Zuhirman ya, yang Mengapa Ada Dusta ya?
1: Iya, itu aja.
0: Oke, siap dari Ina Sintia lagunya. Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang ada yang berbeda.
0: Lagunya dari Ina Sintia ya, yang Mengapa Ada Cinta sudah dicek-cek, tak ada nih judul yang itu tuh ya, Bang Zuhirman. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun tidur atau apa nih, Kak Belian?
3: Enggak tidur,
0: enggak tidur.
3: Enggak mau dia tidur nih, ha, main jadi ya.
0: Sehat yang nih?
3: Enggak tidur, Udah sedap badan kok, meriang badan.
0: Tak enak badan.
3: Gara-gara cucu nih demam semalam kan.
0: Menjangkit lah anak. Menjangkit demam.
3: Dengar tadi bang ganteng itu masuk tadi, dengar.
0: Semoga cepat sembuh lah Kak Belian ya.
3: Ya, hari ini cuaca tak menentu. Kadang hujan, gerimis, teduh, panas. Gak semula. Itu yang buat demam, pilek.
0: Apa lagu siang ni, Kak Belian?
3: Lagu meriang aja lah, aku meriang.
0: Aku meriang, okay.
3: Salam-salam je buat Bang Adi, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Buat yang ganteng itu, buat Bang Mario, buat Bang Zuhirman, Bang Pitung, Bang Asri, Bang Iman, Bang Jais, buat Pak Idris, Pak Kasim, buat Mak Nani, Mak Aje, Long Is, Kak Sinar, buat Kak Sarina QQ, buat Wanusu, buat siapa lagi ya, buat Teh Dinda di Bogor, Kang Irwan, buat Bang Adi di Batam, buat Bang Adi Yudhistira di Lampung, buat penelpon pertama sampai terakhir. Buat Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Kak Belian. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Belian, Tanjung Pinang, lagi tak enak badan, demam-demam, faktor cuaca juga barangkali pendengar ya. Kita lanjut lagi. Satu penelpon nih sebelum kita ke lagu di pendengar ya. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar, Pak? Pak siapa ya? Pak Idris ya? Ya. Ah, betul Pak Idris. Sehat siang nih Pak Idris?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dah ngopi siang nih?
4: Ya.
0: Dah ngopi?
4: Dah. Ini baru habis selesai makan ya.
0: Oh, baru habis makan langsung ngopi. Ya, betul macam tu. Ya. Sedapnya. Ya. Apa?
4: Lagu dulu
0: nih. Lagu apa siang nih Pak Idris?
4: Mansur dah naik belum?
0: Mansur, ah, belum, belum nyanyi dia.
4: Belum.
0: Ah, nak lagu apa tu?
4: Minta lagu Mansur aja lah, penantian aja.
0: Okey, penantian ya. Ditunggu, nah. Dinanti lagunya.
4: Buat salam-salam buat Pak Kasim di Kelari. Buat Mario di Batu Hitam.
0: Mario.
4: Buat Kak Lian di Tanjung Pinang. Buat Wan Usu di Sambas. Buat Sarinah di Batam. Buat keluarga Teledung semuanya. Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Idris di Sempang Teledu. Terima kasih sudah bergabung. Sehat-sehat terus buat Pak Idris ya. Lagunya nanti ditunggu, yang penantian dari Mansur S. Sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Kita langsung cek sound sama-sama lagu-lagunya. Ada nanti ada Meriang dari Cita Citata. Ada juga Mengapa Ada Dusta dari Ines Cynthia. Dan ada lagu permintaan dari ini dia Mario di Batu Hitam, Surat Kesetiaan dari Imam S. Arifin.

0: plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: Meriang dari Cita-Citata, lagunya permintaan dari Kabelian Tony Pinang ya. Wah, asik lagu Kabelian buat ngilangin ngantuk siang ini. Masih di Prodangdut pendengar. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Tidak tersambung dengan baik, putus pendengar. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Dangdutnya Fika.
0: Apa kabar Pak? Pak Kasim, betul? Ya. Apa kabar siang nih Pak Kasim?
1: Ya, aku balik mana tadi? Balik orang gerai juga.
0: Oh, baru balik orang begawai?
1: Balik orang menunggah rumah, orang begawai.
0: Oh, belum begawai?
1: Ya.
0: Belum, baru siap-siap persiapan ya?
1: Siapa?
0: Oke, semoga semuanya lancar Pak Kasim.
1: Lancar, Pak Kasim.
0: Apa? Apa lagu siang ini Pak Kasim?
1: Lagunya Renungkanlah Pak Adi.
0: Renungkanlah. Oke. Siapa yang nyanyi ini Pak Kasim?
1: Hah?
0: Siapa yang nyanyi?
1: Saya lupa yang ini.
0: Lupa ya, apalagi saya. Renungkanlah, ada nih dari Maggie Z, Iis Dahlia, Taufik Umar. Nah, yang mana satu?
1: Yang
0: Pak Adi lah. Oke, okay. Yang cewek atau yang cowok nih?
1: Cewek lah.
0: Yang cowok, oke. Okay. Yeah. Nanti saya pilihkan ya.
1: Salam Pak Adi loh.
0: Iya.
1: Salam Pak Adi. Mantap kalau Pak Adi.
0: Buat siapa lagi?
1: Bang Deris.
0: Pak Deris, sudah bergabung tadi.
1: Bang Ujung.
0: Di Stumo.
1: Lah, ada mati.
0: Oke, sehat-sehat terus Pak Kasim ya.
1: Ya.
0: Jaga kesehatan, masih kabut nih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasim, terima kasih sudah bergabung. Siap-siap menak begawai tetangga ya. Orang dekat-dekat rumah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada Kak Darasati, gimana kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Kak Darasati nak request lagu apa nih?
2: Minta lagu Aku Ingin.
0: Aku Ingin.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Rita Sugiarto. Siap, ditunggu lagunya.
2: Untuk Mario. Abang Ganteng.
0: Abang Ganteng. Abang Ganteng kita.
2: Pak Ngaji.
0: Pak Ngaji.
2: Untuk Sapeta.
0: Siapa lagi?
2: Berlian.
0: Oh, Kak Berlian.
2: Terus? Ya, Adila sama operatornya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Kak Darasati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar nih orang Etawa, Mang Haji?
3: Alhamdulillah baik aja Badi.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Badi meminta lagu Semut Hitam Semut Merah.
0: Semut Hitam Semut Merah. Banyak betul semutnya.
3: Yo. Kirim salam tadi buat Mbak Darsati tadi. Buat orang termahal di Tanjung Pinang. Apa Zainuddin Jaganteng itu. Buat Kak Timah juga. Buat Kak Baidah juga. Buat keluarga di Puak semuanya.
0: Keluarga di Puak.
3: Dari Etawa ni sengak-ngak dia.
0: Sengak-ngaknya.
3: Kau di Pengadah, di Ceruk, di Air Raya, di Air Lakon. Semua yang bergabung dari awal sampai akhir. Buat Mus juga.
0: Kak Mus.
3: Mbak siapa tuh? Mbak Sinar.
0: Mbak Sinar.
3: Biar sekeluarga, Mbak Nyahyati sekeluarga. Dari awal sampai akhir dia mandi.
0: Oke, Mangga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aje di Artawa, terima kasih dah bergabung siang ini di Prodangdut ya. Lagunya dari Evi Karina yang Semut Hitam Semut Merah ditunggu. Kita langsung ke lagu dulu pendengar. Yang ingin gabung nanti masih bisa ya. Nanti kita akan sampai kumandang azan asar pendengar hari ini pukul 14:49. Ada lagu-lagu apa aja? Ada Rita Sugiarto Ku Ingin. Buat Pak Kasim, lagu renungkanlahnya saya pilihkan yang dari Maggie Z ya. Dan ini dia ada lagu requestnya Pak Idris ya. Pak Idris, lagu dari Mansur S yang Penantian.

0: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Enggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

0: dari Rita Sugiarto Ku Ingin. Lagu lama sekali ini pendengar ya, dirilis tahun 1990, permintaan dari Kadara Sati yang ada di Ranai. Dan sudah sampai kita di sesi terakhir Rodangdut siang ini pendengar ya. Kayaknya masih bisa nih untuk satu penelpon yang ingin gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kembali Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Suarman nih Bang Adi di Pulau Tiga.
0: Oke, apa kabar nih Bang Suarman?
1: Kabar baik Bang Adi. Bang Adi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga siang ini. Pulau Tiga aman?
1: Ini banyak asap.
0: Kabut asap sama lah. Sama lah. Nah, request lagu apa siang ini Bang Suarman?
1: Saya nak minta lagu dari Muhsin Alatas.
0: Muhsin Alatas, judulnya apa nih?
1: Si Anggur Putih. Yeah, okay. Muhsin Alatas.
0: Oke, salam-salam silakan.
1: Salamnya buat Kak Berlian, Kak Gijinan, buat Bang Ganteng.
0: Bang buat Ganteng
1: dapat tu di Batikam, Pak Idris. Nah, buat Bang Adi dan operator. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Sarman. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suarman di Pulau Tiga, lagunya ditunggu, lagu terakhir kita untuk Pro Dangdut siang ini. Dan sampai jumpa pendengar di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung di Pro Dangdut siang ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Dan ini dia dua lagu terakhir kita, ada Si Anggur Putih dari Muhsin Alatas, dan ada Semut Hitam Semut Merah Evi Ervi Karina.

0: Baru saja Anda ikuti acara Prodangdut.
1: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sampai di sini saya Adi menemani ruang dengar Anda di Ranai Siang edisi Kamis 24 September 2026. Selanjutnya ada rekan Hasma Yulis di Ranai Sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga saat ini pendengar ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya kita jalan kumandang azan asar untuk wilayah kota Ranai dan sekitarnya hari ini pukul 14 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ranai sore ini. Ranai sore

0: Pak, angsurannya kapan mau di-store?
1: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita coba kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan untuk hari ini, Beranda Astacita.

0: anda Asta Cita.
1: Berada Asta Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Ambu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet. Termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan. Jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan memberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ya. Ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Oke.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600 ribu, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450 ribu, kurang lebih demikian. Ini, itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya Ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah, baik swasta juga, membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah, ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
3: karena ekonomi
4: kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
3: cepat sekali ya,
4: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
4: tinggi.
3: Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu. Yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebar digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita untuk sore hari ini ya. Untuk selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita akan ikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 24 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang Pasaman, Umi Nur Laili, menginformasikan ratusan keluarga mengalami krisis air bersih pasca banjir bandang menghantam pipa induk hingga hancur di wilayah tersebut pada Jumat 18 September 2026 lalu. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Dampak sosial pasca banjir bandang di Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat pada Jumat 18 September mulai dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Ratusan keluarga kini mengalami krisis air bersih setelah hantaman air bah menghancurkan instalasi pipa saluran air minum utama yang mengalir dari wilayah pegunungan menuju permukiman padat penduduk. Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Simpang Tonang, Umi Nur Laili, menjelaskan bahwa kerusakan infrastruktur terparah berpusat di Kampung Parit, Jorong Tonang Raya. Titik hulu air bersih di Pegunungan Ledang putus total tergerus longsor, menyebabkan pasokan air vital ke rumah-rumah warga terhenti seketika.
2: Dan sampai hari H+1 setelah kejadian, karena posisinya Kampung Parit ini letak air bersihnya di dekat pegunungan, namanya itu Gunung Ledang, dan itu tuh benar-benar mengakibatkan putus total, sehingga air bersihnya itu terputus. Yang diairi oleh air bersih tersebut itu lebih kurang 197 kakak. Terutama karena Kampung Pari ini merupakan wilayah yang sangat padat, jadi air bersihnya itu terputus total.
1: Kondisi serupa juga dialami oleh warga di Nagari Pemekaran sekitarnya. Derasnya arus memporak-porandakan infrastruktur pengairan yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadik kehidupan warga setempat. Hal ini dikeluhkan wali Nagari Simpang Tonang Utara, Otril Naldi.
3: Beberapa pipa dari air minum masyarakat yang hanyut terbawa oleh air. Jadi kerusakannya kira-kira ada efeknya ada ke air minum dan ke sumber air sawah dan juga ada sawah dari masyarakat. Itu program air minum udah dari tahun 1880 program air minum yang itu.
1: Sebagai langkah penanganan darurat jangka pendek, pihak PDAM Kabupaten Pasaman telah mengirimkan mobil tangki untuk menyuplai air bersih. Namun, pemerintah daerah dituntut segera merumuskan solusi jangka panjang, perbaikan pipa agar krisis air tidak memicu masalah kesehatan lingkungan di tenda-tenda pengungsian maupun permukiman warga. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: KPU Kota Padang Panjang dan Kuarcap Pramuka Padang Panjang memperkuat sinergi pendidikan demokrasi bagi generasi muda melalui pelantikan pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogawara periode 2026-2030. Selengkapnya Donfri melaporkan.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kuarcap Padang Panjang dan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Padang Panjang memperkuat sinergi dalam memberikan pendidikan demokrasi kepada generasi muda melalui pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU. Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara periode 2026 hingga 2030 secara resmi dilantik Ketua Harian Gerakan Pramuka Kuarcap Padang Panjang, Maria Frunika Henry. Dalam pelantikan tersebut, PLT Sekretaris KPU Sutrisno dipercaya sebagai Ketua Pengurus Saka Pramuka Rintisan Yogaswara. Maria Frunika menyampaikan bahwa keberadaan Saka Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya aktif dalam kegiatan kepramukaan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan kehidupan bermasyarakat. Dirinya menilai pembentukan Saka Pramuka Rintisan Yogaswara di lingkungan KPU menjadi langkah positif untuk memperkenalkan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan kepada generasi muda. Melalui pendekatan pendidikan kepramukaan, generasi muda diharapkan dapat memahami pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ditegaskannya, pramuka bukan hanya tentang kegiatan di lapangan, tetapi juga tentang pembentukan karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap bangsa.
5: Pelantikan hari ini bukan hanya merupakan kegiatan seremonial, tetapi merupakan momentum penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, disiplin, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan Rintisan Saka Yogaswara KPU diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan bagi anggota gerakan pramuka. Mengenal lebih dekat nilai-nilai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: Kehadiran Saka Rintisan Yogaswara diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar sekaligus berkontribusi. Nofri melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau mencatat program bantuan stimulan perumahan swadaya di Riau terus menunjukkan progres. Dari total 7.046 unit rumah yang mendapat bantuan, ratusan rumah diantaranya kini telah selesai dibangun dan ditargetkan seluruh pembangunan rampung pada akhir 2026. Reporter Femi Astiofani melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah pusat terus mempercepat pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menempati rumah tidak layak huni atau RTLH. Pelaksana tugas PLT Gubernur

0: di Riau saat ini mencakup 7.046 unit rumah swadaya, di mana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Dan sesuai arahan dari pemerintah pusat, penyaluran bantuan saat ini telah mencapai sekitar 3.000 unit rumah. Sedangkan dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 276 unit rumah telah selesai dikerjakan.
1: Sekarang kita bangun sekitar ada 7.046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan 20 juta, 17.500 untuk bahan, 2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, untuk pencairan sudah sekitar 3.000 lah, sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insya Allah akan selesai. Sudah 3.000 ya. Sudah terbangun selesai 276 unit, tapi penyaluran uangnya sudah 3.000.
0: Iswanto menambahkan pemerintah menargetkan penyaluran anggaran selesai pada pertengahan Oktober, sementara seluruh pembangunan fisik ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Dan setiap penerima BSPS mendapatkan bantuan sebesar 20 juta rupiah, di mana dana tersebut disalurkan langsung melalui rekening bank penerima. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
2: Hujan mengguyur sejumlah wilayah di Riau berdampak pada kualitas udara semakin baik dan aktivitas belajar mengajar kembali normal. Selengkapnya reporter Santi Yunas melaporkan.
3: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Provinsi Riau malam tadi berdampak terhadap kualitas udara dan menurunnya jumlah titik panas. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Pekanbaru Alvan Nataris mengatakan, berdasarkan pemantauan pada pukul 9 pagi tadi, terdapat satu titik panas yang terdeteksi di Provinsi Riau, yakni di Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara itu, indeks polusi udara pada Kamis pagi ini berada dalam kategori baik. Alfa menjelaskan kondisi tersebut turut dipengaruhi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Riau pada malam sebelumnya. Hujan disebut turun cukup merata dari wilayah selatan hingga timur Riau.
4: Untuk pantauan PM2,5 atau indeks polusi udara terpantau pada hari ini, pada pagi ini tepatnya dalam kategori baik. Dan untuk potensi hujan untuk hari ini terpantau dari nanti sore hingga malam hari ada potensi hujan ringan hingga sedang yang akan mengguyur di sebagian besar wilayah Provinsi Riau.
3: Membaiknya kondisi udara turut membuat aktivitas belajar mengajar di SDN 21 Pekanbaru kembali berjalan normal. Wakil Kepala SDN 21 Pekanbaru Murni mengatakan, sejak Rabu aktivitas pembelajaran telah kembali seperti biasa. Meski kegiatan belajar mengajar telah kembali normal, pihak sekolah tetap menghimbau siswa untuk menjaga kesehatan mengingat kondisi cuaca yang masih berubah-ubah.
5: Ya, mudah-mudahan harapan kita ke depannya dengan turunnya hujan beberapa hari ini, udara kembali normal seperti biasa, kita bisa menghirup udara yang segar, bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa normal kembali, yang pagi masuk pagi, ada juga yang siang masuk siang, sehingga anak-anak bisa semangat lagi belajar ke sekolah, mungkin mereka sudah mulai bosan juga di rumah.
3: Masyarakat berharap hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir dapat terus memperbaiki kualitas udara sehingga aktivitas pembelajaran dapat berlangsung normal tanpa pembatasan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Afni Zulkifli membuka secara resmi kegiatan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS Derajat se-Kabupaten Siak tahun 2026 yang dipusatkan di lapangan SMA Sains Tahfiz Islam Center. Berikut dilaporkan Muhammad Fiza.
6: Pembukaan kompetisi Gemapros tingkat SMP MTS Sederajat se-Kabupaten Siak berlangsung di lapangan SMA Sains Tahfiz Islamic Center Kota Siak pada Selasa kemarin di bawah guyuran hujan. Kegiatan itu semakin meriah saat orang nomor satu di negeri istana tersebut hadir dan membuka kompetisi. Semula cuaca tampak cerah di sekitar lokasi acara, namun saat kegiatan dimulai, hujan turun hingga deras. Bupati Siak Afni mengatakan, semoga hujan yang turun membawa berkah bagi semua makhluk. Dengan hujan, tanah menjadi subur, karhutla menurun, dan kabut asap perlahan hilang.
7: Saya ucapkan terima kasih atas inisiatif anak-anak muda. Kita hidup harus disiplin. Selanjutnya kita hidup perlu inovatif dan kreatif. Rasa bangga saya ketika kreativitas dan inovasi itu datang dari anak-anak muda Kabupaten Siak. Karena inilah yang dibutuhkan Kabupaten Siak untuk mewujudkan Siak yang lebih hebat bermartabat. Saya Bupati Siak dengan ini secara resmi membuka kegiatan Gemapros Competition SMP.

0: Di kegiatan tersebut tampak baju dinas harian yang dikenakan Bupati Afni basah kuyup akibat diguyur hujan. Di bawah tenda, Bupati Afni mengapresiasi inovasi dan kreativitas yang dihasilkan para pelajar di Kabupaten Siak. Usai memberi sambutan, Bupati Afni tetap menyempatkan diri membuka stand bazar UMKM dan pameran yang ditaja anak-anak SMP MTS sederajat se-Kabupaten Siak. Kegiatan Gemapros ini diikuti seluruh sekolah SMP MTS sederajat se-Kabupaten Siak dengan memperlombakan berbagai cabang, diantaranya lomba public speaking dan lainnya. Reporter RRI Muhammad Fiza melaporkan.
1: Pembahasan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
2: Pembahasan rancangan peraturan daerah RANPERDA anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2026 terus dikebut. Hingga Selasa 22 September 2026, pembahasan telah memasuki tahapan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Bengkalis. Tanggapan pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut disampaikan langsung Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso dalam rapat paripurna DPRD Bengkalis yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Hendrik Fernanda Pangari Ribuan bersama anggota DPRD Bengkalis. Usai paripurna, Hendrik mengatakan proses pembahasan RANPERDA APBD perubahan 2026 ini tinggal menyelesaikan beberapa tahapan sebelumnya dilakukan pengesahan. Dalam waktu dekat, RANPERDA tersebut akan dibahas Badan Anggaran Banggar DPRD Bengkalis bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD untuk melakukan finalisasi.
3: Prosesnya tinggal apalagi Banggar. Insyaallah Banggar hari Senin finalisasi RANPERDA, baru insya Allah tanggal 29 kita pengesahan APBD perubahan. Secara angka pasti ada kenaikan, karena kemarin APBD itu baru mengajukan untuk belanja wajib itu baru sampai bulan, ada yang bulan 9, ada yang bulan 10, beda-beda di setiap APBD.
2: Hendrik juga menjelaskan dalam APBD perubahan 2026 dipastikan terdapat penambahan anggaran. Hal ini berkaitan dengan sejumlah belanja wajib yang sebelumnya pada APBD murni 2026 baru dianggarkan hingga September dan Oktober. Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso membenarkan bahwa dalam APBD perubahan 2026 terdapat penambahan anggaran. Namun untuk rincian teknis mengenai penambahan maupun perubahan anggaran tersebut, menurut Bagus menjadi kewenangan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPEDA) bersama TAPD.
4: Ya, kita hari ini menindaklanjuti proses tahapan dengan menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi ya terhadap itu APBD kita.
5: Perubahan ya?
4: Ya, perubahan. Selain itu juga ada aspirasi dari proses, ada pergisiran-pergisiran, ada penambahan-penambahan. Nanti secara teknis saya tanya ke BAPEDA ya.
2: Dengan target pengesahan pada 29 September 2026, DPRD Pemkab Bengkalis masih memiliki waktu untuk menyelesaikan finalisasi anggaran sebelum RANPERDA APBD perubahan 2026 ditetapkan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kita menuju RRI Batam. Pemeriksaan IVA menjadi salah satu upaya deteksi dini kanker leher rahim di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September ini terintegrasi dengan cek kesehatan gratis dan menyasar ratusan peserta. Terangkum dalam laporan Faik Iqbar Muzaki.
6: Upaya deteksi dini kanker leher rahim terus dilakukan di Kota Batam. Salah satunya melalui kegiatan pemeriksaan inspeksi visual asam asetat atau IVA yang digelar di Golden View Hotel Batam Kamis 24 September 2026 pagi tadi. Kegiatan bertajuk Cegah Sebelum Terlambat Periksa IVA Sekarang ini diinisiasi Puskesmas Tanjung Puntung bersama Dinas Kesehatan Kota Batam dan TPPKK Kota Batam. Pemeriksaan IVA dalam kegiatan tersebut turut diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Peserta tidak hanya mendapatkan screening kanker leher rahim, tetapi juga pemeriksaan kesehatan secara terpadu serta sosialisasi mengenai kanker serviks yang disampaikan oleh Dr. Solihin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Mel Dasari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya kelompok usia produktif 15 hingga 59 tahun.
7: Yang pertama itu apa? Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua, melakukan deteksi dini kanker leher rahim melalui pemeriksaan IVA yang saat ini kita lakukan. Yang ketiga, melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara terpadu melalui cek kesehatan gratis. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yang kelima, mendukung upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular serta masalah kesehatan lainnya.
6: Melda Sari menyebut, sasaran pemeriksaan IVA dan CKG di Kota Batam mencapai 51.022 orang. Sementara dalam kegiatan yang berlangsung di Golden View Hotel Batam, terdapat 301 orang yang menjadi sasaran pemeriksaan. Pentingnya pemeriksaan ini juga disampaikan oleh Ketua Bidang 3 TPPKK Kota Batam Nurul Iswayuni, yang dalam hal ini mewakili Ketua TPPKK Kota Batam. Menurutnya, pemeriksaan IVA merupakan langkah promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran perempuan terhadap kesehatan reproduksi.
5: Deteksi ini tentu sangat penting karena semakin cepat suatu kondisi kesehatan kita temukan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami mengajak seluruh perempuan yang telah memenuhi sasaran pemeriksaan untuk tidak ragu memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan.
6: Nurul menambahkan, integrasi pemeriksaan IVA dengan program cek kesehatan gratis diharapkan dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya secara lebih menyeluruh, sekaligus memperoleh edukasi dan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, khususnya kanker leher rahim, melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Bermusyaki melaporkan.
1: Memperingati hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Batam menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program pembangunan yang terus berjalan di Kota Batam. Reporter Renita Suarjana menurunkan laporannya.
8: Hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau menjadi momentum untuk melihat perkembangan pembangunan di daerah, termasuk Kota Batam yang menjadi salah satu penggerak perekonomian Kepri. Hingga triwulan kedua 2026, ekonomi Batam tumbuh sebesar 7,28%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau sebesar 6,99% dan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kondisi Batam terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau juga mencapai 66,82%. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad mengatakan capaian tersebut menunjukkan peran Batam sebagai salah satu penggerak utama perekonomian di Kepulauan Riau. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Batam hingga triwulan kedua 2026 menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
9: Batam sebagai kota terbesar di Kepulauan Riau terus membuktikan perannya sebagai lokomotif perekonomian, sekaligus salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Data-data makroekonomi Batam memperlihatkan capaian yang sangat membanggakan. Hingga triwulan 2 tahun 2026, perekonomian Batam tumbuh sebesar 7,28%. Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam rentang waktu 5 tahun terakhir ini, melampaui pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 6,99% dan ekonomi nasional 5,29%.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi Batam hingga semester pertama 2026 mencapai 38,97 triliun rupiah dari target 70 triliun rupiah. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan sejumlah program pembangunan, mulai dari pengembangan air bersih, penanganan banjir, layanan kesehatan, pemberian seragam gratis bagi pelajar, beasiswa, hingga pelatihan tenaga kerja. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembangunan Batam dalam perjalanan Provinsi Kepulauan Riau memasuki usia ke 24 tahun. Dari Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
1: Selanjutnya kita menuju RRI Ranai. Bupati Natuna meninjau langsung masuknya minyak kita untuk konsumen di daerah. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
10: Bupati Natuna Chen Silan meninjau langsung kedatangan pasokan minyak kita di Pelabuhan Selat Lampa pada Rabu siang. Sebanyak 96.252 liter minyak kita tiba di Natuna dalam 5 kontainer. Kedatangan pasokan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga minyak goreng di daerah. Bupati Natuna Chen Silan mengatakan, masuknya kembali pasokan minyak kita menjadi langkah pemerintah daerah dalam merespon persoalan ketersediaan minyak goreng di Natuna.
11: Ya, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa minyak kita ini
12: tidak bisa sampai lagi ke Natuna. Hanya bisa sampai, pemerintah hanya menanggung sampai Tanjung Pinang. Kemudian dari Tanjung Pinang, pemerintah kabupaten kalau mau memasukkan harus mengeluarkan biaya. Jadi waktu datang Menko Polkam ya, ada Pak Wadir, kita sampaikan juga. Dan dari situlah kita mulai proses, dan Pak Kabulok ini luar biasa membantu kita. Akhirnya dapat angin segar, sudah boleh dan akhirnya sudah dikirim ke kita. Dengan kondisi bahwa kita sudah tidak mendapatkan kendala untuk penjualan harga sesuai dengan HET.
13: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Natuna, Pensius Siburian, mengatakan 5 kontainer minyak kita yang tiba di Natuna berisi total sekitar 96.252 liter dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Pensius menjelaskan pasokan tersebut selanjutnya dibawa ke gudang Bulog di Ranai sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang tersedia.
14: 5 kontainer yang akan kita terima itu baru satu kemarin dibongkar, karena ini kebetulan di atas. Total 5, langsung dibuat ke lori, dapat 3 lori kemarin itu langsung ke gudang, nyampe gudang terus sekitar jam 7, jam 8 bongkar.
13: Menyampaikan Bulog menjual minyak kita dengan harga Rp14.500 per liter, sementara harga eceran tertinggi atau HET ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga akan melakukan pengawasan terhadap mitra penjualan. Mitra yang menjual minyak kita di atas HET dapat diberikan tindakan sesuai ketentuan. Demikian Yuspianti melaporkan.
1: Antisipasi penyakit selama kabut asap, warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Berikut disampaikan reporter Afrizal.
15: Masih tebalnya kabut asap yang menyelimuti udara di Natuna, khususnya di wilayah Pulau Bungaran Besar, kepada warga diingatkan untuk dapat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Hal itu disampaikan Ketua IBI Natuna Ferdian Francisca saat dikonfirmasi RRI belum lama ini. Ferdian mengatakan, selama kabut asap, kepada warga diajak untuk menggunakan masker saat beraktivitas dan untuk dapat menjaga kesehatan.
16: Himbauan kita kepada masyarakat mungkin mengurangi kegiatan di luar dari rumah, selain kegiatan-kegiatan memang penting, terus perbanyak minum air putih, dan juga bila terjadi keluhan seperti pernapasan, boleh langsung ke fasilitas kesehatan. Hal lain mungkin kita tetap jaga kesehatan diri sendiri dan jaga kesehatan keluarga, dikurangi untuk keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak.
15: Hal senada juga disampaikan Ketua Petelki Natuna, Wanur Anissa, yang menghimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah karena dikhawatirkan dampak dari kabut asap dapat mengganggu kesehatan.
17: Ya, himbauan kepada warga, kurangi aktivitas di luar. Kalau memang bekerja di luar ruangan, usahakan menggunakan masker karena kita tahu sendiri asap yang masuk ke paru-paru itu kurang bagus ya. Jadi, kurangi aktivitas di luar, terus banyak minum air putih, banyak minum vitamin, makan sayur dan buah, dan ketika timbul gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
15: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna kembali mengeluarkan surat edaran tentang pemberitahuan perpanjangan belajar dari rumah atau PDR dan penegasan penyelenggaraan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan Pemkab Natuna akibat dampak bencana kabut asap per tanggal 23 September 2026. Perpanjangan BDR tersebut dimulai dari tanggal 24 hingga 26 September 2026 mendatang. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Dari Ranai kita ke RRI Padang. Korban galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solo berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas pasca terjangan lumpur dan material memenuhi kawasan pemukiman. Berikut dilaporkan reporter Febian Syafitra.
18: Lumpur itu sampai ke plafon atas setinggi itu gitu. Bahama meluannya lah.
19: Korban galodo kawasan Arosuka, Kabupaten Solo berharap pembersihan rumah segera dilakukan agar barang yang tersisa dapat diselamatkan. Hingga hari ini, warga masih membersihkan rumah baik secara mandiri maupun dengan bantuan petugas setelah lumpur dan material memenuhi kawasan tersebut. Salah seorang korban terdampak bencana, Ika Dian Wahyusari, mengatakan 2 kamar rumahnya hancur diterjang galodo. Menurutnya, hanya 1 kamar yang masih relatif aman dan rumah tersebut tidak memungkinkan untuk langsung ditempati. Ika mengatakan lumpur masuk hingga bagian atas rumah dan merusak sejumlah bagian bangunan. Ia bersama keluarga kemudian mengungsi di rumah dinas Wakil Bupati Solo.
18: Itu bersih-bersih atau apa? Di kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya, semakin susah nanti, nah, Pak. Kalau udah mengering kan emang belum ada tersentuh oleh bantuan entah itu membantu bersih-bersih atau apa. Di kami emang kita-kita yang bersih-bersih rumah sendiri. Tapi kalau emang dibiarkan lama-lama lumpurnya, semakin susah nanti, nah, Pak. Kalau udah mengering kan susah bersihinnya. Entah mau tinggal di sana atau enggak. Itu. Tapi kalau dibersihkan minimal adalah barang yang bisa diselamatkan, Pak.
19: Pengalaman serupa dirasakan Jasri, warga setempat yang berusia 72 tahun yang telah tinggal di kawasan tersebut. Ia mengatakan kejadian kali ini berbeda dibandingkan dengan kejadian yang pernah dialaminya pada 40 tahun lalu karena membawa lumpur, kayu, dan batu berukuran besar.
20: Ya banjir air aja, tapi yang mengeluarkan lumpur nggak ada. 9 balai 8 ampe. Kalau dulunya 1925 pernah terjadi, tapi yang sekarang ini inilah yang paling
19: Sebelumnya Galodo atau banjir bandang menerjang kawasan Arosuka, Negari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo pada Senin malam. Hujan berintensitas tinggi sebelumnya mengguyur kawasan tersebut dan memicu aliran material berupa lumpur, kayu, serta batu ke pemukiman dan kawasan perkantoran pemerintah. Data terakhir pada Rabu malam mencatat satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Sebanyak 474 orang mengungsi dengan 19 rumah mengalami rusak berat serta 68 rumah mengalami rusak sedang hingga ringan. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Solo kembali menyesuaikan pola kerja aparatur sipil negara pasca galodo yang menerjang kawasan Arosuka, Kecamatan Gunung Talang. Kebijakan dimaksud dengan menerapkan ASN untuk gotong royong dan menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Reporter Ellen Silviasari melaporkan.
21: Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrizal, kepada RRI mengatakan, kebijakan bekerja dari kantor dan bekerja dari mana saja yang diterapkan sebelumnya sudah tidak berlaku. Sebab mulai hari ini, sebanyak 50% ASN akan melaksanakan gotong royong di organisasi perangkat daerah OPD yang terdampak bencana. Sementara 50% lainnya tetap menjalankan pelayanan pemerintah di kantor masing-masing. Menurutnya, sejumlah OPD yang mengalami kerusakan cukup berat belum dapat ditangani hanya dengan tenaga manusia. Beberapa di antaranya membutuhkan dukungan alat berat, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, serta Dinas Pekerjaan Umum.
22: Banyak sekali memerlukan bantuan-bantuan tenaga untuk melakukan pembersihan dan lain-lain gitu. Nah, akan mulai besok untuk ASN yang berada di Arosuka maupun yang di Koto Baru, kemudian ditambah dengan kecamatan, kita rencanakan untuk goro di OPD-nya masing-masing bagi OPD yang terkena bencana, kemudian dibantu oleh kawan-kawan ASN yang di kecamatan dan OPD yang tidak terkena sama sekali, yaitu OPD yang berada di Koto Baru.
21: Lebih lanjut, Jufrizal mengatakan, selain membersihkan material bencana, ASN juga diarahkan untuk menyelamatkan arsip serta sarana dan prasarana perkantoran seperti laptop dan perlengkapan lainnya agar tidak semakin rusak. Jufrizal mengungkapkan, terkait pelayanan pemerintah, Pemkab Solok juga mulai menyiapkan sejumlah lokasi sebagai kantor darurat. Langkah tersebut ditujukan bagi OPD yang gedung kantornya belum dapat difungsikan akibat dampak galodo. Ia menambahkan, OPD seperti Dinas Kesehatan dan sejumlah instansi lainnya tetap diupayakan menjalankan pelayanan publik di kantor masing-masing apabila listrik telah kembali normal dan kondisi memungkinkan. Sementara OPD yang mengalami kerusakan berat akan dicarikan lokasi pelayanan sementara. Ellen Silviasari melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melakukan razia terhadap kendaraan yang overdimensi dan overload dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian.
23: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang mengambil langkah tegas menyusul maraknya insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang dan penumpang di bulan September 2026. Langkah proaktif ini dilakukan untuk mencegah terulang kejadian serupa yang telah memakan korban jiwa di sejumlah titik jalan raya kota Tanjung Pinang. Kepala Bidang Angkutan Jalan Disub Tanjung Pinang Habibi mengatakan, pihaknya sangat menyesalkan kejadian kecelakaan yang kembali terjadi di kawasan kilometer 7, yang indikasinya masih berkaitan dengan aspek kelayakan teknis kendaraan. sehingga Dishub bersama instansi terkait menggelar operasi gabungan penegakan hukum secara intensif.
0: Kami dari Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang menanggapi terkait adanya beberapa laka angkutan barang yang terjadi di Kota Tanjung Pinang saat ini dan melibatkan beberapa korban. Kami juga langsung mengambil langkah aktif terkait pencegahan agar kejadian-kejadian serupa ini tidak lagi terjadi.
23: Dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur kepolisian, polisi militer dari berbagai matra, BPTD atau Balai Pengelola Transportasi Darat, hingga di Subprovinsi Kepri, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi tilang bagi kendaraan yang melanggar. Fokus utama penertiban kali ini menyasar kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis, laik jalan, serta truk yang masuk dalam kategori overdimension atau overloading.
0: Namun fokus kami tetap pada kelayakan ujikir kendaraan. Dari hasil yang kami dapatkan kemarin, kami melakukan shock terapi kepada beberapa armada angkutan barang, yakni baik pickup truk maupun angkutan penumpang umum. Jadi ada beberapa yang sudah kami sanksi tegas, yakni kami tilang.
23: Habibi menambahkan, penertiban terhadap truk outdoor juga sejalan dengan target pemerintah pusat, yaitu melalui Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri, agar pada tahun 2027 Indonesia bebas dari kendaraan odol. Reporter Rispan Bartrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Bintan Timur menyalurkan 3 ton air bersih kepada 35 kepala keluarga di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan yang terdampak kekeringan air. Berikut disampaikan Reni Ilda Valantra.
2: Krisis air bersih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Kondisi ini membuat warga kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Merespons kondisi tersebut, Polsek Bintan Timur menyalurkan bantuan 3 ton air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur. Bantuan air bersih tersebut diberikan kepada 35 kepala keluarga yang terdampak kekeringan. Ketua RT 03 Kampung Bangun Rejo, Wahyudiono, mengatakan warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama sekitar 1 bulan terakhir. Kondisi tersebut terjadi akibat minimnya curah hujan di wilayah tersebut. Menurut Wahyudiono, kekeringan membuat ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari semakin terbatas. Karena itu bantuan air bersih yang disalurkan Polsek Bintan Timur dinilai sangat membantu masyarakat. Wahyudiono juga menyampaikan apresiasi kepada Polsek Bintan Timur yang telah memberikan bantuan air bersih kepada warga Kampung Bangun Rejo. Ia juga berharap bantuan serupa dapat terus diberikan kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
3: Mewakili dari seluruh warga Kampung Bangorojo mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kapolsek Bintan Timur dan unit Binmas Bintan Timur yang juga bersedia mengirimkan kami bantuan berupa air bersih untuk keperluan warga setempat. Terima kasih Pak Kapolsek dan Binmas.
2: Adapun kekeringan dan keterbatasan air bersih dalam sebulan terakhir tidak hanya dirasakan warga Kampung Bangun Rejo. Sejumlah wilayah di Kabupaten Bintan termasuk Kecamatan Bintan Timur juga menghadapi kondisi serupa akibat minimnya curah hujan. Renilda Valentra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini ya. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan di sore hari ini kita sehat selalu dan juga pendengar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita ya, karena hingga saat ini kondisi kualitas udara di daerah kita masih dalam kategori tidak baik. Dan untuk Anda pendengar di Ranai Sore, masih untuk Anda dengan berbagai informasi terkini lainnya.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Anda berada programa Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Di sore hari ini kami juga akan sampaikan untuk Anda pendengar ada pemberitahuan yang kami terima dari manajemen SPBU Koko Natuna. Jadi pendengar, diberitahukan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan SPBU Natuna Kabupaten Natuna bahwa untuk hari ini Kamis tanggal 24 September 2026 SPBU Koko Natuna tutup total seluruh operasional pelayanan BBM. Penutupan total ini dilakukan sehubungan dengan pekerjaan pemasangan 2 unit mesin dispenser baru di area Pulau Pompa dan proses integrasi total ke sistem. Untuk penutupan dilakukan demi faktor keselamatan kerja dan untuk kelancaran proses instalasi, kalibrasi, serta mapping sistem. Dan selama masa pekerjaan tersebut tutup total, tidak ada pelayanan pengisian BBM sampai dengan adanya konfirmasi selesai dari tim IT dan hasil TERA dinyatakan valid. Dan untuk hal ini, manajemen SPBU Koko Natuna mohon maaf atas ketidaknyamanan dan menghimbau kepada pelanggan untuk melakukan pengisian BBM di SPBU terdekat. Pendengar, demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan saat ini pendengar, sudah pukul 17.01 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda dengan hiburan sore dan juga rangkaian lain, rangkaian informasi lainnya yang akan kami kabarkan untuk Anda.

0: Nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih. Cuma rokok elektrik, cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa.

dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai. Untuk selanjutnya kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami. Jelang nantinya kita simak Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja. Pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini, hari Kamis ya, tanggal 24 September 2026 pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda pendengar, kita simak dan kita nikmati lagu-lagu Islami.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi Surah Al-Baqarah ayat 183 yang dibacakan oleh Abduroni SAG. Setelah itu akan dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Pentingnya Majelis Ilmu Bagi Perempuan yang akan disampaikan oleh Sosialina SPDI. Baik pendengar, kita simak terlebih dahulu Gema Wahyu Ilahi. Ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzikni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zuriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin muslimat pendengar Mutiara Senja RRI dimanapun berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan ketetapan yang dianugerahkan Allah kepada kita semua, baik nikmat rezeki, nikmat sehat, bahkan kondisi sakit pun ketika ini menghantarkan hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pun wajib kita syukuri. Karena dengan rasa sakit tersebut Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menggugurkan dosa-dosa kita. Tidaklah ditemukan hal yang paling indah bagi seorang yang beriman, yaitu ketika dia berada dalam kondisi kebaikan, dia bersyukur. Dan ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka dia bersabar. Marilah bersama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rasul yang selalu mencintai umatnya, yang syafaatnya kita nanti-nantikan sampai di akhirat nanti, semoga kita semua selalu dalam syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat pendengar Mutiara Senja RRI rahimakumullah dimanapun berada. Untuk mendapatkan ketenangan hati dalam kondisi selalu menerima apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita ini dengan ikhlas, tidaklah mudah. Karena hidup penuh ujian. Untuk itulah sebagai hamba Allah, kita terus belajar menyikapi ujian yang ditakdirkan Allah dalam kehidupan ini. Dengan cara apa? Maka kita sebagai hamba Allah harus banyak belajar dari majelis ilmu agar hati menjadi tenang. Pada kesempatan ini saya mengajak saya pribadi dan wabil khusus para muslimat, ukhti dimanapun berada. Penting sekali bagi kita para ibu-ibu atau perempuan untuk hadir di majelis ilmu atau majelis taklim. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya menyampaikan Mutiara Senja dengan judul Pentingnya Majelis Ilmu Bagi Perempuan. Ini saya sampaikan karena sebagai perempuan ketika kita tidak disibukkan dengan ilmu, maka kita akan disibukkan dengan perasaan atau prasangka. Kenapa? Karena perempuan lebih tajam perasaannya. Terkadang membuat sebuah keputusan atau sikap itu mendahulukan perasaan ketimbang rasionalnya. Itulah kenapa Rasulullah SAW meminta agar perempuan memenuhi dirinya dengan ilmu. Dengan ilmu perempuan membantu dirinya sendiri agar tidak dikuasai oleh perasaan sendiri yang dipenuhi oleh hawa nafsu, yang kadang hawa nafsu tersebut ditunggangi oleh godaan syaitan. Sebagai contoh, jika seorang perempuan yang berprasangka buruk yang ditunggangi oleh syaitan, maka dia akan merasa sangat letih ketika mengurus rumah tangga. Dia akan merasa kurang bersyukur, dia akan merasa suami atau anaknya kurang menghargai apa-apa yang telah dilakukan untuk keluarganya. Dan kadang melihat kebahagiaan orang lain bertambah-tambah dan dia merasa iri terhadap hal tersebut. Oleh karena itu, para ukhti, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu. Agar dalam membina rumah tangga nantinya kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terciptalah keluarga yang harmonis. Sehingga para ibu atau para perempuan terhindar dari pikiran-pikiran yang menyebabkan mereka berprasangka buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban. Allah mengatakan, "Aku selalu menuruti prasangkaan hambaku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Apabila ia berprasangka buruk kepadaku, maka dia akan mendapatkan keburukan." Maka berusahalah selalu melatih perasaan dan pikiran kita pada hal yang baik-baik. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Yang artinya,
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Meskipun lintasan pikiran negatif yang kadang muncul oleh setan dalam keseharian kita sebagai perempuan yang letih dalam mengurus rumah tangga, maka bersegeralah beristighfar. Kembalikan itu kepada Allah dan pikirkan ketetapan Allah selalu baik. Kaum muslimin pendengar RRI Mutiara Senja yang dirahmati Allah, para ukhti yang sekarang sedang berjuang memperbaiki diri menjadi lebih baik, kita perempuan yang ditakdirkan Allah penuh dengan perasaan dan prasangka ini, marilah kita belajar untuk mengelola agar berada dalam perasaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita belajar berprasangka baiklah kepada apa-apa yang telah ditakdirkan Allah dalam kehidupan dan selalulah bersyukur atas apa yang Allah takdirkan. Kaum muslimin muslimat, ukhti yang kami sayangi, tidak ada cara lain untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan selain bersyukur. Allah mengatakan dalam surat Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkar nikmatku, maka azabku sangat pedih. Sebagai hamba yang beriman, tentu kita tidak pernah ragu pada janji Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Namun ada juga kita temukan orang yang mengaku beriman namun selalu mengeluh atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan ekspektasi atau batasan yang dia inginkan secara materi duniawi. Padahal kita ketahui nikmat yang paling tidak ternilai adalah iman dan kesehatan dibandingkan materi duniawi. Dari itulah kita memahami bahwa bersyukur pun tidaklah semudah mengucapkannya, karena makna syukur itu juga harus dipelajari, karena rasa itu ada pada hati. Sebagai hamba yang lemah, perempuan memiliki hati yang lembut dan sering bolak-balik. Kadang ketika pagi dia merasa sangat gembira, kemudian di siang hari hanya karena perkataan dari seorang anak ataupun suami, maka ia kembali sedih dan kecewa. Namun kemudian di malam harinya ketika mendapatkan perkataan maaf atau minta maaf dari anggota keluarga, maka dia bergembira kembali. Oleh karena itu patut kita pahami bagaimana cara menata hati. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimakumullah berkata, cari hatimu pada tiga tempat, yaitu di saat mendengar Al-Quran, kemudian menghadiri majelis ilmu, dan di saat kamu menyendiri. Perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahumullah memberi petunjuk kepada kita bahwa majelis ilmu merupakan tempat kita untuk menata hati. Menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal dapat mengistirahatkan hati kita. Karena dalam majelis ilmu dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa majelis ilmu adalah taman surga atau taman raudhah. Di sana dibacakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, juga nasihat-nasihat tentang agama. Sehingga sebagai umat yang selalu diuji oleh duniawi ini, kita perlu mengistirahatkan diri kita, menenangkan pikiran kita. Kita akan melupakan pikiran-pikiran yang membuat kita gundah saat berada dalam majelis ilmu. Karena saat berada dalam majelis ilmu, kita fokus pada nasihat Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh ustaz dan ustazah. Tempat yang dapat menenangkan hati karena Allah turunkan rahmatnya kepada para penuntut ilmu. Para malaikat, ribuan malaikat mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang berada di majelis ilmu. Banyak di antara para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu yang awalnya tidak bisa meneteskan air mata karena kerasnya hati. Sepulangnya dari majelis ilmu sering menangis dan berdoa memohon ampun bertaubat atas dosa-dosa mereka. Dan ada perempuan yang menghadiri majelis ilmu yang kemudian pulangnya meminta ampun kepada suami karena menyadari kesalahan dan kekurangannya. Bahkan ada seorang anak yang dulunya tidak pernah bersalaman kepada orang tua, setelah pulang dari majelis ilmu dia menghormati, meminta maaf kepada orang tuanya.
pelaku dosa menjadi wanita soleha karena hadir di majelis ilmu. Semuanya itu karena hidayah Allah itu hadir dan atas bantuan para malaikat yang mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu yang hadir di majelis ilmu. Kaum muslimin, muslimat, RRI, rahimakumullah dimanapun berada. Pentingnya bagi kita menghadiri majelis ilmu atau majelis taklim adalah untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Banyak yang tidak kita pahami tentang agama. Bisa jadi saat memutuskan berumah tangga dengan pilihan hati kita, saat itu kita sendiri belum benar-benar paham tujuan dari komitmen pernikahan kita. Atau saat itu juga belum cukup ilmu agama yang menjadikan petunjuk kita untuk membina rumah tangga, untuk menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang dapat mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan bahkan mungkin melaksanakan ibadah wajib saja kita masih belum terbiasa. Oleh karena itulah, duhai ukhti soleha, saat kesempatan memperbaiki diri masih ada, mari kita hadir bersama di majelis ilmu untuk meningkatkan kualitas diri dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Dalam hidayah Allah, mohon maaf atas kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kembali untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib pukul 17.45 menit waktu Indonesia Barat nanti. Lebih kurang tinggal 4 menit lagi ya. Kita nikmati satu lagu yang bernuansa islami.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai masih setia bersama Anda untuk kesempatan malam ini ya. Pendengar, di sela hiburan untuk Anda di kesempatan ini, mungkin untuk Anda yang sedang berkumpul bersama keluarga, mungkin menikmati makan malam, atau juga mungkin menikmati cemilan dengan teh atau juga kopi, ya apapun itu mudah-mudahan dapat mendekatkan dan mempererat tali silaturahmi antara anggota keluarga ya. Nah, kami temani juga dengan informasi kali ini, kenapa badan kita merasa meriang atau pegal linu ya. Jadi pendengar, ada penyebabnya ya, ada beberapa penyebab yang perlu kita ketahui. Badan meriang atau juga pegal linu merupakan keluhan yang cukup sering dialami dan bisa muncul kapan saja ya. Misalnya ketika tubuh terlalu lelah, kurang beristirahat, hingga saat mengalami infeksi. Meski umumnya dapat membaik dengan istirahat yang cukup, keluhan ini juga bisa menjadi tanda adanya kondisi tertentu. Jadi pendengar, beberapa penyebab badan meriang dan juga pegal linu yang akan kami bagikan untuk Anda. Pertama adalah kelelahan ya, karena terlalu banyak melakukan aktivitas, baik itu pekerjaan fisik, olahraga, atau juga aktivitas sehari-hari ya. Kemudian juga pendengar, kondisi ini menyebabkan otot bekerja lebih keras sehingga muncul rasa pegal dan nyeri di beberapa bagian tubuh. Nah, selain itu juga pendengar, rasa nyeri atau juga badan meriang atau pegal linu ini bisa disebabkan karena kurang tidur. Kurang tidur ini juga dapat membuat proses pemulihan tubuh kita menjadi tidak optimal ya, sehingga tubuh terasa lemas, pegal, dan juga kurang bugar. Karena tidur yang cukup ini diperlukan untuk tubuh kita agar bisa memulihkan energi dan juga memperbaiki jaringan yang mengalami kelelahan. Kemudian juga pendengar, rasa meriang atau juga pegal linu dapat disebabkan karena aktivitas yang bersentuhan dengan fisik ya, misalnya olahraga. Nah, olahraga ini memang baik untuk kesehatan, tetapi aktivitas fisik yang terlalu berat atau dilakukan tanpa persiapan yang cukup ini juga dapat menyebabkan otot kita mengalami tekanan yang berlebih, dan kondisi ini dapat menimbulkan nyeri, kaku, bahkan pegal linu, terutama setelah berolahraga. Nah, pendengar, itu tadi ya. Kemudian juga terakhir, karena dehidrasi. Nah, ini adalah kekurangan cairan yang dapat menyebabkan tubuh kita terasa lemas dan tidak nyaman. Jadi saat tubuh kita kekurangan cairan, aliran darah ke otot itu dapat terganggu sehingga otot lebih mudah terasa kaku, lelah, dan mengalami kram. Maka dengan otomatis badan pun terasa meriang, pegal linu, dan tentunya pendengar, ini membutuhkan istirahat yang cukup. Dan jika rasa ini terus berlanjut walaupun sudah beristirahat dengan cukup, ada baiknya kita konsultasi ke tenaga kesehatan atau juga tenaga medis ya. Baik, untuk Anda pendengar, selamat malam, salam bahagia untuk kita semuanya, dan tetaplah bersama kami dari Amira Julan lewat lagunya Bagaimana.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa ni yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tu kak, pastilah atuk tu marah. Macam mana ni?
0: Kau yang berbuat, kau yang bertanggungjawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?
4: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timor selalu melakukan naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, dan saat ini pendengar sudah pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat. Nah, salah satu informasi untuk Anda pendengar tentang manfaat buah tempayang ya, yang mana ini sangat baik untuk kesehatan kita ya. Jadi pendengar, buah tempayang kalau di tempat kita ini dikenal sebagai obat pereda panas dalam ya. Dan tempayang ini dikenal sebagai biji herbal yang akan mengembang seperti gel setelah kita rendam di dalam air. Jadi pendengar, semakin populer sebagai minuman tradisional yang dipercaya memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Jadi pendengar, buah tempayang ini mengandung serat larut yang membentuk lapisan seperti gel ketika direndam ya. Dan kandungan ini dipercaya dapat membantu memberikan efek menenangkan pada tenggorokan, sehingga sering dimanfaatkan untuk membantu meredakan panas dalam, tenggorokan kering, suara serak, serta batuk keringan. Nah, selain itu juga pendengar, kandungan serat dalam buah tempayang berpotensi membantu menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat larut dapat membantu melancarkan buang air besar, menjaga keseimbangan mikrobiota usus, serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi pendengar, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tempayang ini memiliki kandungan senyawa antioksidan dan antiinflamasi, yang mana berpotensi membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Namun demikian, manfaat ini masih memerlukan penelitian klinis lebih lanjut ya, untuk memastikan efektivitasnya pada manusia. Jadi pendengar, buah tempayang ini sangat baik ya, karena merupakan salah satu minuman tradisional. Dan tempayang ini juga digunakan sebagai minuman penyegar tubuh yang bisa dipercaya membantu menjaga kesehatan jantung, mata, serta tulang. Baik, untuk Anda pendengar, itu tadi manfaat dari buah tempayang yang bisa kita konsumsi sebagai minuman herbal. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah di program 1 dari Rosa. Kami pilihkan untuk Anda kali ini lewat lagunya dengan judul Cinta Dalam Hidupku.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agria Dwiharto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agria Dwiharto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini, maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini, sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 atas negara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan

0: keluarga korban, seperti itu.
1: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasa Raharja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
2: Kalau dari Jasa Raharja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasa Raharja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
1: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
4: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
5: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
4: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
6: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
4: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
7: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan.

0: pelajaran bagi masyarakat.
1: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya, bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
0: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
2: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
0: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
5: Ayatullahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fa minhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
3: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
2: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
4: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
5: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
2: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Laga menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hamil mengatakan seluruh skuad tersedia dalam memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hamil mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they only... The only consideration is about those two. We've already had one training session, so we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
6: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta ya. Dan selanjutnya untuk Anda di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ceramah agama untuk malam Jumat ya, atau Kamis malam. Dan untuk kesempatan malam ini dengan judul Jaga Akidah, Jaga Laut. Dan untuk Anda pendengar, selamat mendengarkan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحيكم تحيات الإسلامية تحيات المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين المنور العبصار العارفين بنور المعرفة اليقين الجذبة أسرار المحققين بجذبة القرب والتمكين بفات التوحيد ووفات المدين وفات المبين إلى يوم الدين أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para pendengar RRI Pro 1 Ranai dimanapun berada yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berbagi ilmu dan renungan, dan semoga Allah memberikan kita kesehatan, keberkahan serta menjaga masyarakat Ranai, Kepulauan Riau, para nelayan, para petugas keamanan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Allahumma. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua merenungkan salah satu tema. Ya, ini tema hari ini adalah jaga akidah, jaga laut, tugas generasi muslim di perbatasan. Bapak, ibu, dan sahabat pendengar yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang perbatasan, mungkin yang terbayang adalah kapal atau kapal patroli. Aparat keamanan, radar, pulau-pulau terluar, ataupun aktivitas nelayan di pinggir laut. Itulah perbatasan. Itu yang kita pikir, kan? Yang terbayang. Tetapi sebenarnya ada satu perbatasan yang jauh lebih dekat dengan diri kita, yaitu perbatasan iman. Laut emang perlu dijaga, tetapi hati sangat perlu dijaga. Wilayah perlu dipertahankan, tetapi akidah juga harus dipertahankan. Karena sebuah wilayah yang kuat, tetapi generasinya kehilangan iman, akan menghadapi persoalan-persoalan yang jauh lebih besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ribatu yaumi fi sabilillahi khair minad dunya wa ma 'alaiha." Berjaga-jaga satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dalam hadis lain disebutkan, "Ribatu yaumi wa lailah khair min siyami syahri wa qiyami." Berjaga satu hari, satu malam lebih baik daripada berpuasa sebulan dan melakukan qiyam selama sebulan. Hadis ini berbicara tentang ribat. Apa itu ribat? Yaitu menjaga wilayah dalam konteks yang dijelaskan oleh syariat dan sejarah Islam. Maka kita perlu berhati-hati dalam menerapkannya, gitu. Tidak setiap pekerjaan di perbatasan otomatis dapat kita klaim sebagai ribat atau pengertian syariat. Namun, hadis ini memberikan satu nilai yang sangat penting, yaitu menjaga keamanan dan melindungi masyarakat
merupakan tugas yang sangat mulia ketika dilakukan dengan niat yang benar dan melalui cara yang dibenarkan. Karena itu, kepada para nelayan Natuna, para petugas keamanan, TNI AL, aparat negara, dan siapapun yang menjalankan tugas menjaga keselamatan masyarakat. Jalankan amanah dengan jujur, jangan mencari keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Jangan merusak keindahan laut. Dan jangan meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kekuatan seorang muslim bukan hanya pada keberaniannya, tetapi juga pada iman, akhlak, ilmu, dan tanggung jawabnya. Laut adalah ni'matillah. Laut adalah ni'mat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 12. Allahul ladzi sakhkhara lakum. Ya, sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi walitabtaghu min fadlih. Allah lah yang menundukkan langit untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan perintah Allah. Dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya. Lihat coba. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita memandang laut. Laut bukan sekadar pemandangan. Laut adalah ni'matillah. Nikmat Allah. Ya? Laut adalah nikmat Allah. Laut menjadikan jalan transportasi. Laut menjadikan sumber penghidupan. Laut menjadikan tempat mencari rezeki. Dan bagi masyarakat Natuna, ranai, laut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Maka pertanyaannya, maka muncul. Apakah kita hanya mengambil rezekinya, tetapi lupa menjaga kelestariannya? Lah, jangan. Kalau laut memberi kita ikan, maka kita harus menjaga laut. Kalau laut memberi kita rezeki, maka kita harus memperlakukannya sebagai amanah. Jangan menangkap ikan dengan cara yang merusak ekosistem laut. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan gunakan cara-cara yang menghancurkan kehidupan laut. Karena Allah berfirman, Quran Surah Al-A'raf ayat 56, Bala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Kerusakan lingkungan bukan persoalan kecil. Ketika laut rusak, nelayan kehilangan penghasilan. Ketika ekosistem rusak, generasi berikutnya kehilangan sumber kehidupan. Maka menjaga laut juga merupakan bagian dari menjaga amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga laut, jaga rezeki. Bapak, ibu, dan sahabat pendengar Pro Satu Ranai dimanapun Anda berada. Dalam Islam, terdapat konsep hifz. Apa itu hifz? Hifz al-mal. Menjaga harta. Yaitu harta bukan hanya uang yang ada di rekening. Sumber daya yang menjadi kehidupan masyarakat juga harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Laut yang menjadi sumber penghidupan masyarakat harus dikelola dengan amanat. Karena itu, generasi muda Natuna jangan hanya berpikir bagaimana saya mendapatkan keuntungan dari laut. Tetapi juga bertanya, bagaimana saya memastikan laut ini tetap memberikan kehidupan kepada anak cucu kita. Itulah cara berpikir generasi yang bertanggung jawab. Kita tidak boleh menjadi generasi yang hanya menikmati hasil hari ini lalu tinggalkan kerusakan untuk generasi berikutnya. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang mari kita masuk kepada bagian kedua, yaitu hifzil aqidah. Jaga akidah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Apa ayatnya? Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu udkhulu fis salam.
yun. Eh, mohon maaf, salah ayatnya. Quran Surah Al-Baqarah 208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Nah, itu ayatnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Islam bukan hanya identitas. Islam harus hadir dalam kehidupan seseorang. Akidahnya benar, ibadahnya hakun, akhlaknya khair, wa amalannya sadiq, tanggung jawabnya, sosial kuatnya. Ya, hari ini tantangan generasi bukan hanya datang dari laut. Tantangan juga datang melalui layar handphone. Setiap hari kita membuka medsos, media sosial, informasi masuk tanpa batas, budaya masuk tanpa batas, pendapat masuk tanpa batas. Bahkan pemahaman keagamaan juga bisa masuk tanpa batas. Maka anak muda muslim harus memiliki filter. Filter apa? Bukan berarti kita harus takut kepada Allah. Bukan berarti kita harus takut kepada dunia, tetapi kita harus memiliki ilmu ketika berhadapan dengan dunia. Jangan sampai teknologi semakin maju, tetapi akidah semakin rapuh. Jangan sampai handphone semakin canggih, tetapi hubungan kita dengan Allah, dengan Al-Quran semakin jauh. Jangan sampai kita memiliki banyak pengikut di media sosial, tetapi kehilangan arah dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 60, apa? Dan persiapkan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kekuatan tidak hanya berarti kekuatan fisik. Karena kenapa? Generasi perbatasan membutuhkan banyak bentuk kekuatan. Kuat iman, kuat ilmu, kuat akhlak, kuat ekonomi, kuat teknologi, kuat persatuan. Dulu, masyarakat menggunakan alat-alat yang sesuai dengan zamannya. Hari ini, kita hidup di zaman teknologi. Maka, generasi muda harus mampu menguasai teknologi tanpa kehilangan identitas keislaman. Ya. Kita boleh menjadi anak muda yang aktif di TikTok tuh misal. Boleh aktif di Instagram, boleh membuat konten, boleh menggunakan teknologi modern lain sebagainya. Tetapi jangan sampai teknologi yang kita gunakan justru mengendalikan hati kita. Jadilah orang yang menggunakan teknologi untuk kebaikan. Belajar, berdakwah, mengenalkan potensi. Contohnya potensi Natuna, potensi Ranai, mengenalkan kekayaan laut Indonesia, membuat konten tentang lingkungan, dan sebarkan pesan persaudaraan. Jaga Natuna dengan cara yang damai, jaga Ranai dengan cara yang damai, jaga Kepulauan Riau dengan cara yang damai. Sahabat RRI, Prosatu Ranai dirahmati Allah. Ada satu hal penting. Ketika kita berbicara tentang perbatasan, jangan sampai semangat menjaga wilayah berubah menjadi kebencian kepada bangsa lain. Islam mengajarkan kita untuk tegas terhadap kezaliman, tetapi tetap menjaga keadilan. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ya. Huwa aqrabu littaqwa. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka menjaga wilayah bukan berarti membenci bangsa lain. Menjaga laut bukan berarti memusuhi manusia. Kita menjaga haknya masyarakat. Kita menjaga kedaulatannya negara melalui hukum yang berlaku. Kita jaga lingkungan. Kita tetap jaga alam sebagai seorang muslim. Ini penting. Inilah pentingnya generasi perbatasan yang cerdas, beriman, dan berakhlak. Nah, pesan untuk anak-anak muda Natuna, Ranai, Kepulauan Riau dari saya, jangan pernah merasa tinggal di daerah perbatasan berarti berada di tempat yang jauh dari masa depan. Justru kalian berada di tempat yang sangat strategis. Kalian memiliki laut, kalian memiliki budaya,
kalian memiliki masyarakat, kalian memiliki kekayaan alam, dan kalian memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa generasi perbatasan juga bisa berprestasi. Belajarlah, kuasai teknologi, jaga ibadah, hormati orang tua, jaga lingkungan, jaga persaudaraan. Dan jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, karena menjaga perbatasan bukan hanya pekerjaan aparat, masyarakat juga memiliki peran. Nelayan menjaga laut dengan cara menangkap ikan secara bertanggung jawab, pemuda menjaga masyarakat dengan menjadi generasi yang produktif. Orang tua menjaga keluarga dengan pendidikan. Ulama menjaga umat dengan ilmu. Dan pemerintah menjaga wilayah dengan kebijakan serta penegakan hukum. Semuanya mempunyai peran. Pro 1 RRI Rana yang dimulaikan Allah, mari kita simpulkan. Jaga akidah, karena tanpa akidah kekuatan kehilangan tanpa arah. Jaga ibadah, karena ibadah membentuk keteguhan jiwa seseorang. Jaga laut, karena laut adalah ni'matillah, nikmat dan amanah Allah. Jaga lingkungan, karena kerusakan hari ini dapat menjadi kesulitan bagi generasi yang akan datang. Jaga persatuan, karena perbatasan yang kuat bukan hanya karena kapal, tetapi juga karena masyarakat yang bersatu. Izinkan saya menutupnya dengan pantun. Boleh? Boleh dong. Jaga akidah, jangan sampai goyah. Salat lima waktu, janganlah lelah. Jaga laut Natuna, penuh berkah amanah kita untuk generasi yang indah. Satu lagi ya. Dari Ranai, menjaga perbatasan. Laut dijaga dengan ketulusan. Akidah kuat menjadi landasan. Natuna aman, Indonesia dalam persatuan. Semoga Allah menjaga masyarakat Natuna, masyarakat Ranai, Kepulauan Riau. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada para nelayan yang mencari rezeki di laut. Semoga Allah memberikan kekuatan pada para petugas yang menjalankan amanah, menjaga keamanan. Dan semoga Allah menjadikan generasi muda Natuna, Ranai, Kepulauan Riau sebagai generasi yang kuat imannya, luas ilmunya, baik akhlaknya, bermanfaat bagi bangsa dan agama. Allahumma asma'na biladana Indonesia, wafatna ahlana min ta'atuna. Wabarik lahum arzakahum biharihim. Waja'alna jami'an min ibadikal ladhina yahfadhuna al-amanah wa ya'muruna fil ardi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ketemu lagi di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mereka dimanapun Anda berada untuk lagu-lagu islami, kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan sekaligus saya Yulis Hamzah juga akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi malam ini atau Ranai Malam. Pendengar akan ditemani oleh rekan kami Rita Retnandari. Selanjutnya pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan simak drama radio dengan judul Nyanyian Laut Kampung Melati.
1: Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce? Wih, itu bom ikan kah? Omi, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
2: Ye, FNK, memangnya kenapa, Kakek? Sejangan sok tahu jua. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng mengepul, Kakek. Seng mau tanggung beta pung anak-anak pung uang sekolah, kah?
1: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, nomor ikan hancur semua. Hari ini Om dapat ikan banyak. Desa-desa, kata Om cucu-cucu Om sing dapat apa-apa lagi. Karena laut sumati nih. Asta kita yang pemerintah Om dengung-dengungkan itu, salah satunya perjaya kata Om alam biar harmonis, bukan perkasih hancur.
2: Ah, teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, Kace. Seng ada waktu perlu harmoni-harmoni itu.

0: tidak saya mau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suruhkah begitu? Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kace. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Dan dapatkan bonus ikan tepung harga hasil laut murah sekali. Kalau Om Seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, katong rugi minyak, Kace.
0: Itu dia, Om. Makanya katong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa Parpotong Jalur Tengkulak Nakal tuh. Kita sudah bikin aplikasi dengan akun koperasi online Parpotong Kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh. Orang akan beli kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar.

0: Ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketong foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke ketong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kace? Betulkah Kace? Sio, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena ketompung produk berlabel tuh. Ramah lingkungan. Orang kota sekarang cari ikan yang ditangkap itu tanpa merusak karang. Jadi kalau Om tetap pakai bom, alam rusak. Konsumen internet saya mau beli lagi. Dan polisi juga bisa tangkap ketong. Om mau begitu kak?
1: Seng, beta seng mau. Beta juga paling sayang beta pun anak cucu. Jadi kalau ketong jaga laut pun karang baik-baik, ikan tetap ada. Lalu teknologi ini yang bantu kasih dengar ketong pun suara pas pembeli di sana .
0: Iya Om Buci, beta bilang karena banyak orang sumanfaatkan aplikasi ini. Dan juga dong pun cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan. Bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
1: Iya anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau seng, beta suka sih hancur karang. Bagus-bagus nih semua.

0: Kapcey, cepat datang dulu. Lihat ketumpung hasil hari ini. Tua ngalai. Ikang cakalang deng bubara segar-segar pung banyak apalai. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buce, Om Buce, mantap sekali. Beta foto ya Buce, nah, beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Wei, Om Buce, beta baru posting saja, langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iyo kah? Paling cepat deh.
1: Iyo Om Buce. Wah, dong su transfer uang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kace, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Ranai malam ini. Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih dalu menika sareng kula Mbak Rita nggih saged malih manggihi panjenengan dalu menika alhamdulillah teng acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi. Pripun niki kabarin dalu menika? Mungkin-mungkin sami sehat sedaya nggih. Boten nonton sing kirang setunggal menapa. Nggih, mengke jam 09.00 dalu para miyarsa, panjenengan saged mirengaken acara obrolan budaya. Monggo mawon mengke sing badhe bergabung ngantos jam 09.00 dalu nggih. Nomoripun tesih ajek teng 08111 7033669 atau di 08117033669. Tembang pembika sake deni caknan kagem panjenengan sedaya monggo sugeng mitangetaken.

0: Niku wau sake dene caknan nggih kagem tembang pembika dalu menika monggo mawon sing badhe bergabung teng 08111 7033669. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Mbak Rita yang cantik itu.
0: Nggih sama Pak Zai. Gimana ya kabarnya Pak Zai? Sehat Pak Zai?
1: Syukur Alhamdulillah baik sehat. Mbak Rita Lena Dari, apa kabar?
0: Baik Alhamdulillah ini.
1: Iya samalah kita.
0: Iya mau dengar lagu apa Pak Zai?
1: Lagu apa ya? Lagu Jawa kan? Lagu pokok joget aja lah.
0: Pokok joget. Salam buat siapa ini?
1: Salamnya sama Mbak Rita Lena Dari yang cantik itu.
0: Iya.
1: Harus senyum ya. Senyum beneran ya.
0: Iya.
1: Iya, belakangnya siapa?
0: Ada Mas Elvis ini.
1: Mas Elvis?
0: Iya.
1: Yang cantik itu atau yang ganteng itu?
0: Iya, ganteng lah.
1: Kalau cowok
0: kan namanya Mas.
1: Cewek cantik.
0: Iya.
1: Cewek ya?
0: Mas Elvis, Mas Elvis.
1: Oh, Mas Elvis.
0: Yang ganteng
1: itu senyum. Senyum. Senyum beneran ya.
0: Siapa lagi
1: sama
0: ini, Kak
1: Berlian di Tanjung Pinang mana ini? Kak Berlian ikut bergabung ya, Kak Berlian yang cantik itu. Jangan tidur dulu Kak Berlian. Ada tuh dengar dia semuanya lah.
0: Terima kasih Pak Zai ya. Sudah bergabung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wonten Pak Zai saking Batu Gajah mriku nggih. Teng wingi sampun nonton malih niki. Halo Sugeng Dalu.
2: Halo Assalamualaikum Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bu Niko niki nggih.
2: Nggih.
0: Pripun kabare?
2: Kabare sehat mawon Mbak Rita, pripun kabare?
0: Sehat ugi alhamdulillah. Teng pundi mawon niki pun dangu kadose mboten nate bergabung. Oh, rusak. Nggih. Monggo badhe nyembang napa niki?
2: Tembangipun iris-iris mawon.
0: Nggih, Jawa mboten wau teng mriku?
2: Jawa, Mbak Rita.
0: Ampun niku, ampun rampung Jawae napa?
2: Pun.
0: Alhamdulillah sami nek ngoten teng mriki nggih, Jawa niki. Salam-salam wonten.
2: Salamipun Kang Mbak Rita kalih operatoripun.
0: Matur nuwun.
2: Kalih Pak Yunipun Kang ganteng niku mawon.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu nggih sing nembe mawon mirengaken acara lagu-lagu Jawi dalu menika monggo mengke sing badhe bergabung nanging saderenge teng tembang riyin para miyarsa nggih mergine niki sampun nonton kali tembang sing badhe diputerin kagem Pak Zai nggih kalian kagem Bu Niko nggih monggo sugeng mitangetaken.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Nggih, para miyarsa tembang iris-iris niku wau kagem Bu Niko teng Padang Korak mriku nggih. Nanti pendengar pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan obrolan budaya, dan nanti setelahnya pada pukul 22 ya baru kami akan menghadirkan acara Ruang Rindu. Niki sampun nonton sing bergabung para miyarsa. Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu, coba pilih tune mawon cih. Halo Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu.
0: Kak Mus.
1: Iya.
0: Lemah nu Kak Mus?
1: Lemah ngantuk.
0: Oh ngantuk, sangke agi tak sehat. silakan Kak Mus mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu lagu Abang Jambi.
0: Salam buat siapa?
1: Salam sama Bu Niko. Sama dengan Bu
0: Niko. Siapa? Bu Niko? Iya, tadi udah bergabung ya.
1: Salam ke semua yang bergabung lah.
0: Iya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembang Abang Jambu niki sampun disiapaken. Halo Sugeng Dalu. Kadose niki onten Pak Purnomo nggih. Oh terputus nggih. Monggo para miyarsa sing badhe bergabung teng 08 7033669 nggih. Niki tasih wonten wekdal badhe salam-salam napa dene badhe nyun gending-gending Jawi. Monggo mawon. Halo Sugeng Dalu. Halo Sugeng Dalu, sarang sinten iki?
2: Sugeng Dalu.
0: Nggih, sarang oh sarang Pak Purnomo kados nggih. Nggih, pripun sehat, Pak? Sehat dalu menika?
2: Sehat.
0: Monggo badhe nyuwun tembang napa niki Pak Purnomo?
2: Sehat.
0: Lagune napa?
2: Tambersari Gunung Kidul.
0: Judulipun? Judulipun apa, Pak?
2: Ade Mantos.
0: Oh, Sake Mantos.
2: Nopo kemawon.
0: Inggi. Salamipun kagem sinten niki? Antan salam.
2: Kagem penyiar sedoyo. Mugi-mugi sehat lahir batos.
0: Amin. Matur nuwun.
2: Dipun rezekine.
0: Enci, amin. Niku mawon.
2: Amin.
0: Nggih, sami-sami. Ditenggo tembangi Sugeng Dalu. Niku wonten Pak Purnomo saking Blitung mriku nggih, tebih. Nggih, nak ngoten teng tembang riyin para miyarsa, tembang Abang Jambu niki nggih, monggo Sugeng mitangetaken.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Tembang sake mantas kalian minul anting-anting niku wau kagem Pak Purnomo teng Belitung mriko nggih nyuwun dipilihaken wau campur sari Gunung Kidul nggih. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mbak Rita.
0: Anji, sama siapa ini? Mama Nani?
1: Dengan Mak Ngaji.
0: Oh, Mak Ngaji. apa kabar Mak Ngah?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya, Mak Ngah ya, alhamdulillah. Mau dengar lagu apa ini?
1: Si Sri Minggat.
0: Sri Minggat.
1: Kirim salam semua yang bergabung dari awal sampai akhir.
0: Iya.
1: Seluruh pendengar aja. Ya udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal penelpon malih niki para miarsa sing badhe bergabung, monggo mengke bar acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi niki onten acara obrolan budaya nggih. Halo sugeng dalu.
2: Halo, selamat malam kembali Mbak Rita.
0: Anji, sama Bang Ar ini ya.
2: Oh iya Mbak
0: Bang
2: Rita,
0: Ar masih di Binjai ya Bang Ar ya. Mau dengar lagu apa ini?
2: Mbak Rita
0: di...
2: masih posisi di Binjai.
0: Iya, lagunya apa malam ini Bang Ar?
2: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja lah yang milih lagunya.
0: Kami pilihkan. Ya, salamnya iya. Buat siapa?
2: Salamnya semua kawan-kawan, semuanya yang bergabung di RRI Ranai, semuanya mulai dari awal sampai akhir tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya, dan terima pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawan di RRI Ranai semuanya.
0: Terima kasih.
2: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
0: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para miarsa, gandeng wektalipun sampun paripurna nggih mila cekap. Semonten riyen acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalam menika insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih nggih. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Selamat malam pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di Ranai malam ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan obrolan budaya. Nanti setelahnya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan acara Ruang Rindu. Obrolan budaya malam ini bersama presenter Hasma Yulis dengan topik Emping Melinjo Midai Natuna.

0: Emping melinjo menjadi salah satu olahan pangan tradisional yang masih dikenal dan diproduksi oleh masyarakat di Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna. Di balik bentuknya yang sederhana, proses pembuatan emping melinjo membutuhkan ketelatenan. Biji melinjo disangrai, kemudian dipipihkan secara tradisional hingga berbentuk tipis, dijemur hingga kering, dan siap untuk digoreng. Bagi masyarakat Midai, emping melinjo tidak hanya sekedar makanan ringan, tetapi juga bagian dari kekayaan kuliner daerah. Proses pembuatannya yang masih mempertahankan cara tradisional menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Emping melinjo dapat dinikmati sebagai camilan maupun sebagai pelengkap berbagai hidangan. Teksturnya yang renyah dan rasanya yang khas membuat emping tetap memiliki penggemar baik di kalangan masyarakat setempat maupun mereka yang ingin mengenal kuliner khas Natuna. Keberadaan pelaku usaha emping melinjo di Midai juga menunjukkan bahwa pangan lokal memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Dengan pengemasan dan pemasaran yang semakin baik, emping melinjo dapat menjadi salah satu produk unggulan yang memperkenalkan cita rasa Midai kepada masyarakat yang lebih luas. Melestarikan emping melinjo berarti ikut menjaga warisan kuliner masyarakat Midai dan Natuna. Dari biji melinjo yang sederhana, lahir sebuah camilan tradisional yang menyimpan cita rasa, keterampilan, dan cerita kehidupan masyarakat pesisir Natuna. Semarak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna kemarin juga semakin meriah dengan hadirnya Ikatan Keluarga Midai dalam Pawai Budaya. Membawa tema kearifan lokal, Ikatan Keluarga Midai menampilkan proses pembuatan emping melinjo yang menjadi salah satu bagian dari tradisi dan kuliner masyarakat Midai. Keikutsertaan Ikatan Keluarga Midai dalam Pawai Budaya juga menjadi momentum untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Midai kepada masyarakat Natuna secara lebih luas. Tradisi mengemping melinjo menjadi salah satu warisan yang menunjukkan kreativitas serta ketekunan masyarakat dalam mengolah potensi pangan lokal. Tidak hanya menampilkan proses mengemping melinjo, Ikatan Keluarga Midai juga menghadirkan tarian ngerupuk sebagai bentuk kreativitas dalam mengangkat budaya daerah. Gerakan tari yang dipadukan dengan aktivitas mengemping menjadi simbol bahwa tradisi masyarakat dapat dikemas secara menarik tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang diwariskan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pendengar dan pemirsa RRI Net kembali hadir bersama kami dalam program Obrolan Budaya. Kali ini kita akan mengajak pendengar untuk mengenal lebih dekat salah satu kekayaan kuliner sekaligus tradisi masyarakat Midai Kabupaten Natuna, yaitu emping melinjo. Bagi sebagian masyarakat, emping mungkin hanya dikenal sebagai makanan ringan atau pelengkap hidangan atau yang kita kenal dengan topping ya. Namun di balik proses pembuatannya tersimpan cerita tentang tradisi, keterampilan, kebersamaan serta peran masyarakat dalam menjaga warisan budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net, untuk membahas hal tersebut kita sudah bersama dengan narasumber kita. Kita undang dari pengurus IKM Ikatan Keluarga Midai Kabupaten Natuna. Di sini ada Bang Suparman SEMM. Ini merupakan sekretaris IKM Kabupaten Natuna. Selamat datang Bang Suparman, sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Dan juga ada Kabid Pemberdayaan Perempuan IKM Kabupaten Natuna, ada Kak Ira Suryanti SPD. Selamat datang Kak Ira.
3: Ya.
1: Sehat selalu.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan cerita-cerita nih tentang emping melinjo Midai Natuna ya. Ini merupakan warisan rasa dan juga budaya kita. Nah, Bang Suparman, ini orang asli Midai ya?
2: Betul, asli Midai.
1: di tempat Midai atau di Kecamatan Midai, ini berada di Kabupaten Natuna, ini terkenal dengan empingnya. Nah, tempat lain juga ada emping. Ini apa sih bedanya emping Midai dengan emping-emping lainnya?
2: Baik, Kak Yulis. Emping Melinjo yang biasa kami sebut dengan kerupuk suka.
1: Kerupuk suka.
2: Betul. Kerupuk suka. Kalau bahasa kami Midai menyampaikan bahwa sebenarnya hampir sama teksturnya seperti daerah-daerah lainnya. Cuman mungkin kalau kita agak lebih tipis, Kak Yulis, dan lebih garing gitu. Dan kalau di luar itu ada yang sampai lebar-lebar, sementara kita mungkin lebih cenderung cukup satu biji saja kita kita bikin begitu, Kak Yulis. Jadi mungkin teksturnya saja yang mungkin lebih berbeda antara tebal dan tipis dan garingnya, begitu, Kak Yulis.
1: Baik-baik. Kak Ira Suryanti ya, Kabid Pemberdayaan Perempuan IKM Kabupaten Natuna. Nah, ini untuk emping dari Midai ini sendiri, kalau menurut Kak Ira, ini apa bedanya dengan emping-emping lainnya?
3: Seperti saya lihat, itu bentuknya sama saja. Sama saja, tidak ada beda dengan emping-emping yang ada di kepulauan lain. Seperti yang disampaikan oleh Pak Parman tadi, ya, yang membedakan itu ya lebih strukturnya tuh lebih tipis
1: teksturnya
3: saja.
1: Ya.
3: Rasanya sama, tidak ada yang
1: rasa
3: beda.
1: Rasa sama dari buah melinjo juga ya.
3: Sama semua.
1: Cuman mungkin dari rasanya yang beda, mungkin ada teknik pembuatannya beda nggak nih, Kak Ira?
3: Kalau untuk teknik pembuatan itu semuanya sama, sama semua teknik pembuatan yang kita lakukan menggunakan angkal.
1: Angkal ini seperti alas ya.
3: Alas kayu besar yang sudah dipernis, ya, yang atasnya itu licin, supaya mudah untuk menggesek setelah ditutup bahasa kita. Nah, setelah ditutup digesek, itu kan nampak rapi empingnya yang sudah dibuat. Dan bahkan ada dimodifikasi oleh ibu-ibu Midai sana. Alunya itu disampul dengan kantong plastik.
1: Disampul ini supaya apa nih, Kak?
3: Supaya bersih, nampak mengkilat itu. Empingnya tuh nampak mengkilat seperti itu.
1: Glowing ya?
3: Glowing jadinya. Iya, seperti itu.
1: Ini plastiknya nih plastik pilihan atau
3: sembarang plastik? Ya, sembarang plastik, seperti plastik bekas gula. Bekas gula sekilo gula itu.
1: Plastik bening tuh ya.
3: Plastik bening itu diikat pakai getah karet. Nah, itu rata-rata memang dimodifikasi seperti itu supaya nampak setelah ditutup bahasa kita Midai, empingnya itu rata dan mengkilat.
1: Mengkilat.
3: Setelah dijemur itu mengkilat seperti itu.
1: Berarti memang ada tekniknya
3: ya.
1: Iya,
3: ada teknik.
1: Nah, ini angkal tadi atau alas untuk menokok buah suka, melinjo atau buah
3: tadi.
1: Suka tadi ya. Ini untuk angkalnya ini kayunya pakai kayu apa? Ada kayu pilihan ke atau macam mana, Kak Ira?
3: Kayu berlian.
1: Kayu berlian.
3: Ulin atau kayu yang ulin. Tahan yang betul-betul kokoh. Untuk kita mengetuk itu memang bukan juga sembarang kayu. Kayu ulin.
1: Iya, seperti itu. Iya, berarti selain rasa empingnya yang juga berbeda dari emping lainnya, lebih renyah, lebih glowing, ternyata pembuatannya juga ada teknik-teknik tertentu ya, Bang Suparman ya, seperti seperti kata Kak Ira tadi, pakai plastik untuk penokoknya itu disampulkan, kemudian juga pilihan kayunya ini. Itu memang rata-rata seperti itu, Bang Suparman?
2: Iya. Rata-rata kalau di Midai itu memang seperti itu. Karena kan posisi melinjo itu di saat dikupas dari cangkangnya kan panas, ya kan. Nah, jadi apabila di apa namanya istilah tutup kalau bahasa kami Midai, ya.
1: Kalau bahasa Midainya ditutup.
2: Tutup kalau, bahasa Midai.
1: Kalau bahasa Indonesia mungkin ditokok.
2: Dipukul gitu ya,
1: dipipihkan.
2: Nah, jadi untuk mempermudah juga biar dia rata begitu. Jadi cepat bulatnya begitu. Karena kan ada yang ngemping posisinya tidak rata, tidak bulat seperti koin, ada yang miring dan segala macam. Jadi dengan ditambah alat seperti plastik itu sehingga dia mempermudah agak lebih rapi begitu. Itu perlunya plastik itu untuk itu sih sebenarnya.
1: Ya, ini untuk angkalnya tadi ini menarik juga dari kayu ulin ya.
2: Ya, kayu ulin.
1: Ini memang dipesan khusus atau memang ngambil dari mana nih untuk angkalnya?
2: Ya, untuk kayu ulin di Midai kan memang tidak ada tuh kayu ulin. Nah, biasa kita datangkan itu memang dari Bunguran ini. Ya, karena memang banyaknya kayu ulin itu di
1: banyak
2: daerah Bunguran, di sini, seperti daerah Pulau Tiga dan dari pulau besar ini, Pulau Bunguran begitu, Kak Yulis. Memang di Midai tidak ada kayu ulin itu.
1: Memang didatangkan dari luar berarti.
2: Siap,
1: ya.
2: Betul.
1: Kak Ira, berarti ini tekniknya memang perlu

0: kakak nih atau
1: sangat-sangat terlibat.
0: Boleh diceritakan sedikit ya?
1: Sangat-sangat terlibat. Kami berempat beradik, alhamdulillah kan tinggal di gunung. Yang rata-rata yang membuat emping ini, kita memang yang tinggalnya di gunung-gunung.
0: Karena di Midai ya?
1: Iya, di Midai. Karena buah emping ini, buah suka ini memang tumbuhnya, tumbuh subur itu di gunung-gunung. Nah, kayak di pasar, di kedai itu memang tidak ada gitu kan. Jadi kami sudah terbiasa dari kecil, empat beradik itu sudah membantu orang tua, menopang ekonomi keluarga. Kami ikut serta dalam proses dari mulai mengambil buahnya, sampai mengupas kulitnya, sampai membersih, sampai semuanya kami ikut serta.
0: Oke. Kalau pengalaman Bang Suparman macam mana? Pernah ikut terlibat langsung buat kerupuk suka atau membantu orang tua pungut-pungut buah sukanya?
2: Pernah Kak Yulis, mulai dari proses manjatnya, kemudian membersihkannya, sampai juga ngemping juga pernah ikut serta membantu juga orang tua gitu. Karena apabila tidak musim cengkeh begitu, tidak musim mengerjakan kopra, nah jadi ini keseharian kita untuk cara kita mendapatkan pundi-pundi untuk membantu keluarga begitu Kak.
0: Baik, Ira. Luar biasa. Kak Ira, Bang Suparman, kita masih bersama di obrolan budaya untuk saat ini. Kita akan simak dulu beberapa pesan yang akan lewat.

0: RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kembali kita bersama di obrolan budaya untuk saat ini ya. Kita masih bersama bercerita terkait dengan emping dari Midai Kabupaten Natuna. Kita masih bersama dengan Bang Suparman, ini sekretaris dari IKM. Kemudian juga ada Kak Ira Suryanti, ini bagian pemberdayaan perempuan IKM Kabupaten Natuna. Nah, tadi kita sudah bercerita sedikit banyak tentang seperti apa emping dari Midai ini ya, hingga pembuatannya kemudian juga menjadi rasa yang beda dari emping Melinjo dari daerah-daerah lainnya, dan juga bentuknya yang mengkilap, glowing kalau bahasa gaul sekarang ya. Kemudian juga Bang Suparman, Kak Ira, emping ini adalah sudah ada sejak dulu kalau di Midai ya. Mungkin sebelum kita ada juga emping ini sudah ada. Ini sudah turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, emping dari Kabupaten Natuna ini, khususnya dari Midai, ini adalah salah satu kearifan lokal dan juga warisan budaya. Nah, menurut Bang Suparman, apa sebenarnya nilai budaya yang terkandung dalam tradisi membuat emping Melinjo untuk masyarakat Midai ini, Bang Suparman?
2: Baik, Kayoles, kerupuk suka ini, kalau menurut kami, ini sebagai cemilan, begitu kan ya, juga sebagai sentra ekonomi masyarakat, selain dari cengkeh dan kelapa. Jadi, dari dulu, turun-temurun, dari nenek-nenek kita terdahulu, sudah mewariskan ini, begitu, sehingga menjadi sentra ekonomi untuk masyarakat kita di Midai hari ini, sampai hari ini. Jadi, tidak elok rasanya, belum berkesan sekiranya bagi siapapun yang berkunjung ke Pulau Midai kalau tidak bawa balik oleh-oleh emping dari Midai.
1: Emping Melinjo.
2: Jadi ini ya, menjadikan budaya, begitu, menjadikan sentra ekonomi untuk masyarakat setempat, dan juga menjadi komoditi unggulan juga. Begitu Kak Yules. Jadi sangat penting arti kerupuk suka ataupun emping Melinjo bagi masyarakat Midai. Karena sumber dayanya yang begitu melimpah, begitu, ditambah dengan apa namanya, kemauan masyarakat untuk menggali potensi ekonominya, sehingga ini menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk masyarakat Midai itu sendiri, Kak Yulis.
1: Luar biasa ya, memang sudah dari tradisi nenek moyang gitu.
2: Betul,
1: dulu,
2: betul.
1: Hingga sekarang masih terus tetap terjaga.
2: Tetap
1: ya,
2: terjaga. Baik.
1: Kak Ira sendiri, ini pernah terjun langsung membuat empingnya, mulai dari mengambil sampai mengolah biji melinjo atau biji sukanya itu jadi emping. Ini pengalaman yang luar biasa ya. Nah, Kak Ira, saat ini berperan sebagai pemberdayaan perempuan di IKM Kabupaten Natuna. Sejauh ini Kak Ira, khususnya untuk masyarakat Midai ini, seperti apa nih peran dari IKM sendiri untuk mempertahankan tradisi ngemping ini?
3: Seperti mempertahankan kemarin itu, sebelum ada undangan untuk pawai budaya, kami adakan rapat dulu. Rapat dulu di rumah pengurus seperti itu kan. Dan kami dalam rapat itu kami membincang apa tema yang akan kita bawa saat pawai budaya nanti. Maka tercetuslah ide, ayo kita membuat pawai budaya, seperti membuat emping, kita langsung praktik di tempat, dan kita buat juga sebagai tarian. Ada tariannya juga seperti itu.
1: Nah, ini untuk pawai kapan nih Kak Ira?
3: Pawai
1: menampilkan tradisi ngemping dan juga tariannya nih.
3: Kemarin tanggal 16 Agustus pas di hari Minggu kemarin.
1: Oh, peringatan HUT RRI, HUT RI ya.
3: Iya.
1: Luar biasa. Nah, ini ada ngemping, kemudian juga ada tariannya. Ini temanya seperti apa nih, Kak Ira?
3: Ya, temanya memang tidak jauh dari proses cara membuat sebelum emping itu menjadi emping yang glowing tadi. Nah, kita membuat koreo memanggil anak-anak nari. Cara sebelum emping itu jadi, ya, otomatis kita kan ada proses pembuatannya dulu seperti itu. Ya, dari kita ambil bijinya, dari dah bijinya sudah merah merona, ditebok bahasa kampung.
1: Ditebok
3: baru kita pungut sama-sama adik-beradik semua kita pungut. Terus kita rendam dulu. Kita rendam dulu barang 2 malam. Nah, habis itu baru kita bawa ke sungai. Kalau kata bahasa kampung tuh air arung. Air arung yang mengalir, langsung
1: air yang mengalir.
3: Dan disitulah kita masukkan buah suka tadi dalam karung. Nah, itu suka itu dipijak-pijak.
1: Buah melinjau
3: tadi kita pijak-pijak untuk membuat mengupas kulitnya yang sudah direndam tadi. Yang sudah terendam tadi dipijak-pijak, baru kita keluarkan dari karung, kita pakai jagan, bahasa kampung kita jagan.
1: Jaringan saringan
3: ya, untuk menyuyut antara bijinya sama kulitnya.
1: Biar terpisah
3: seperti itu.
1: Prosesnya ya. Bang Suparman, ini kata Kak Ira tadi sempat dibawa menjadi ide dalam karnaval peringatan HUT RI tahun ini. Ini betul. Seperti apa nih, Bang? Ini sebenarnya tema apa dan kenapa ini diangkat? Gitu?
2: Baik, Kak Yulis. Kemarin tahun lalu kita mengangkat tema tentang pas kapal begitu. Jadi tradisi masyarakat Midai yang biasa setelah akil balik begitu, kemudian ada khataman Al-Quran, kemudian ada sejenis tradisi pas kapal gitu, pembagian hadiah dan baca-baca puisi dan segala macam yang kita tampilkan di tahun lalu. Nah, untuk tahun ini kita tentu tampilnya yang berbeda. Tentu mengangkat tradisi yang biasa masih dilakoni oleh masyarakat Midai, yakni dengan ngemping melinjo yang sampai hari ini masih tetap eksis. Jadi tahun depan kita beda lagi tema kita. Setiap tahun insya Allah IKM akan menampilkan persembahan yang berbeda.
1: Mungkin begitu. Bisa sedikit diceritakan waktu pawai kemarin memang bawa segala macam pingan di situ atau seperti apa, Bang Suparman?
2: Kita bawa semuanya. Kita bawa semuanya mulai dari sukanya ada, kemudian angkalnya ada, alunya ada, dan orang yang ngemping di mobil ada semua. Prosesnya semua ada.
1: Oh, diangkut pakai mobil ya?
2: Semuanya diangkut begitu. Jadi biar orang tahu ini loh prosesnya sehingga menjadi sebuah kerupuk keripik.
1: Memang benar-benar di situ proses pembuatan kerupuk.
2: Siap.
1: Tukang ngempingnya.
2: Siap.
1: Segala peralatannya dibawa di
2: dalam mobil. Dibawa semuanya. Lengkap biar semua. Mereka tahu. Kita pamerkan langsung bahwa ini loh prosesnya. Begitu.
1: Ini yang ngempingnya siapa?
2: Ada Mak Tehnoy kita. Ada ibu-ibu kita dari KM yang memang sudah biasa untuk melaksanakan ngemping itu gitu.
1: Pemirsa dan juga pendengar RRI Net, nanti kita juga akan lihat sekilas seperti apa nanti pengolahan pembuatan empingnya. Dan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tetaplah bersama kami, kita masih bersama di Obrolan Budaya.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita masih bersama di obrolan budaya. Kita masih membahas tentang Emping Melinjo dari Midai, Kabupaten Natuna. Kita masih bersama dengan Bang Suparman dan juga Kak Ira. Bang Suparman, ya. Tadi juga sempat cerita kalau memang dari kecil ini sudah terbiasa terjun langsung dalam proses pembuatan emping ya, dari Midai ini. Bang Suparman, mungkin boleh ceritakan sedikit kenangan masa kecil seperti apa kesannya terkait dengan membuat atau proses pembuatan emping ini. Boleh kita cerita sedikit nih Bang Suparman?
2: Ya, Kak Yulis, pas lagi musim suka panen yang merah merona itu.
1: Buahnya ya?
2: Buahnya, kitanya tak bisa istirahat siang. Jadi balik dari sekolah, kita langsung dibawa ke hutan. Langsung dibawa ke kebun. Bukan ke hutan sih, ke kebun, begitu. Untuk membantu orang tua kita, ya kan? Jadi mereka, orang tua naik, kemudian kita memungut di bawahnya. Sampai sore kali, sehingga kita tak bisa tidur siang. Itu sih sebenarnya.
1: Tak bisa main.
2: Tapi kita cukup bangga sudah membantu orang tua sebenarnya. Itu sih sebenarnya yang saya ingat terus gitu.
1: Iya.
2: Alhamdulillah gitu. Dengan kebersamaan kita, adik-beradik yang suka-suka bawa-bawa sambil bekal, makan-makan bekal, di apa namanya, di kebun gitu kan ya. Nah, itu asiknya kali pas waktu musim suka itu.
1: Kalau dulu terpaksa mungkin memungut buah suka ya.
2: Siap.
1: Tapi kalau sekarang jadi kenangan terindah.
2: Betul, jadi kenangan.
1: Kak Ira sendiri macam mana nih kenangan dulu masa kecil atau kenangan yang paling berkesan nih kalau membuat emping melinjo atau saat musim buah melinjo?
3: Iya, bukan di saat proses pembuatan saja, kami pun ikut turun juga, seperti Pak Parm bilang tadi, ikut turun juga pergi ke kebun, sama-sama kami memungut.
1: Memungut buahnya.
3: Nah, orang ngambil dari atas, kepala ketak-ketuk kena buahnya.
1: Ketimpa buahnya.
3: Kita tetap mungut. Kita pokoknya tetap mungut. Bapak ayah kita yang nebak-nebak dari atas, kita tetap mungut. Tetap mungut pakai yang itunya, tetap tempatnya tetap tradisional pakai tempurung kelapa. Alatnya itu pakai tempurung kelapa, atau wadahnya itu sebelum kita masukkan ke ember besar, seperti itu. Saya rasa juga itu sangat-sangat kenangan yang sangat tak bisa saya lupakan, seperti itu.
1: Luar biasa ya. Jadi pas ngambil buah suka atau mungut buah sukanya itu, kenangannya ya.
3: Kenangannya.
1: Walaupun kepala sakit tetap timpa buah suka.
3: Nyamuk dalam kebun pun banyak, luar biasa. Dalam, tapi tetap semangat seperti
1: tetap semangat
3: itu.
1: Ya, itulah yang jadi kenangan terindah sekarang ya. Bang Suparman, dari IKM sendiri, Ikatan Keluarga Midai Kabupaten Natuna sendiri, ini seperti apa nih Bang Suparman untuk memperkenalkan kemudian juga menjaga budaya dan juga kuliner kita ini ya, salah satunya emping ini, kepada masyarakat luas?
2: Baik, Kak Yulis, kami di sini ada beberapa ratus kakak warga Midai yang berdomisili di Ranai dan sekitarnya.
1: Merantau di sini ya?
2: Merantau di sampai ke Pulau Bunguran ini gitu. Jadi ada juga ibu-ibu hari ini yang juga melaksanakan ini, Kak Yulis, di Ranai ini. Karena hari ini orang Ranai ini memang dia tidak terbiasa untuk ngemping ini. Kemudian yang tahunya mungkin hanya direbus saja langsung dimakan begitu, ataupun cukup untuk apa namanya, bikin sayur asam, tambahan sayur asam. Tapi bagi orang Midai yang berdomisili di sini, memang ini dijadikan potensi duit. Iya. Begitu kayaknya. Jadi kami juga mempromosikan ke grup-grup WA begitu bahwa di Ranai sudah ada produksi kupuk suka loh. Iya. Nah, di sini tempatnya sekian harganya. Jadi kami KM juga ikut terlibat untuk membantu warga kita yang memang perlu promosi-promosi. Begitu kalau ini bentuk apa namanya? Turun membantu para ibu-ibu yang berdomisili di sini, begitu Kak Elis.
1: Luar biasa ya, berarti memang tak tinggal diam lah IKM Kabupaten.
2: Siap, ya. Kita bantu sesama, ya kan? Kita bantu promosi.
1: Kak Ira, boleh ya ceritakan macam mana sebenarnya proses membuat emping nih? Kalau tadi dari ngambil buah sukanya, kemudian dicuci di air yang mengalir atau iya, air arung kalau bahasa kita sini ya. Nah, ini proses membuatnya nih macam mana nih Kak Ira? Buahnya diapakan?
3: Ya, proses membuatnya itu memang enggak begitu sulit sih sebenarnya Kak Yulis. Ya, cangkang buah suka itu kan kita gonseng, tidak memakai minyak.
1: Oh, digongseng. Digongseng.
3: Diaruk. Bahasa kita diaruk. Diaruk dengan api kecil supaya tidak angus. Boleh pakai kompor. Waktu dulu, waktu masih kecil-kecil kami dulu masih pakai kayu.
1: Oh, pakai kayu.
3: Sekarang sudah modern ya, kita sudah pakai kompor.
1: Pakai kompor minyak ya.
3: Cukup digongseng, diaruk-aruk saja dengan api yang kecil untuk supaya apinya apa? Masaknya retur rata. Masaknya tuh rata. Nah, kita ambil dulu satu, kita taruh dulu di angkal, kita coba tes dulu. Lah bisa ditutup belum?
1: Oh, nah, cuba lah masak belum.
3: Lah masak ke belum. Nah, seperti itu. Nanti baru lah sekiranya sudah masak, kecilkan lagi api kompornya.
1: Berarti itu dalam keadaan panas-panas
3: kan? Harus ya? Dalam keadaan panas-panas. Karena ya,
1: seperti apa, tangannya pakai sarung?
3: Tidak, atau tidak. Itulah hebatnya ibu-ibu orang Midai. Itulah hebatnya karena sudah terbiasa. Seperti itu.
1: Jadi panas-panas pegang.
3: Panas-panas buka, pegang. Buka kulitnya, panas, ya? Langsung buka kulitnya cepat-cepat. Langsung cepat-cepat juga proses ditutup itu tadi. Nah, seperti itu.
1: Nah, ada proses setelah digeprek atau ditokok di angkal itu. Iya. Itu kan lengket Kak Ira. Macam mana untuk proses mengambilnya itu?
3: Iya. Untuk mengambilnya itu sudah ambil sudah separuh angkal. Kita biarkan dulu yang angkal yang sudah penuh tadi. Nah, jangan langsung disodok.
1: Oh, disodok namanya ya.
3: Jangan langsung disodok, jangan karena itu masih lembut, tidak bisa, tidak cantik hasilnya. Gitu. Jadi berkeriput dia nanti kalau kita sodok seperti itu. Tunggu dulu. Ya? Kita caranya angkal yang sebelah ini dulu kita ketok, biar dulu nanti baru kita pindah sebelah sini seperti itu. Tunggu dia betul-betul sudah tidak panas lagi, sudah sejuk, baru kita sodok seperti
1: baru
3: itu.
1: Baru disodok, kemudian dijemur atau di
3: tidak? Kita tumpukkan dulu, kita tumpuk dulu di atas talam dulu. Kita seandainya ngerupuknya pagi menjelang siang, dari siang itu baru kita jemurkan.
1: Dijemur, oke. Yeah. Ini jemurnya bawah matahari ya?
3: Terik matahari.
1: Berarti bukan di open atau
3: bukan,
1: di apa?
3: Bukan, memang di bawah terik matahari seperti itu.
1: Berarti juga pembuatan atau juga proses pembuatan emping melinjo dari Midai ini memang masih manual sekali
3: masih
1: ya.
3: Masih manual.
1: Masih menggunakan panas matahari ya, tidak di open atau dipanggang.
3: Tidak.
1: Bang Suparman, tadi kita sudah dengar proses pembuatannya kalau orang sudah terbiasa macam ibu-ibu dari Midai ini mungkin tidak sulit ya. Pegang panas pun biasa. Aman. ini untuk generasi muda seperti apa nih Bang Suparman dari IKM sendiri ini untuk tetap melestarikannya agar generasi muda ini juga tahan batik seperti yang Kak Ira ceritakan tadi, pegang panas pun okay, gitu, jadi kerupuk emping.
2: Kalau untuk masyarakat Midai yang masih bermukim di Midai sana, ini masih menjadi turun-temurun Kak Yulis. Tapi bagi masyarakat Midai yang ada di sini, saya pikir hari ini sudah mulai hilang juga sebenarnya, karena ada bermacam-macam profesi lain Kak Yulis yang bisa dikerjakan di sini begitu. Tapi kalau untuk di Midai hari ini tetap kita pertahankan. Nah, ini budaya ini, tradisi ini tetap kita jaga agar apa? Supaya tidak hilang nanti. Bahwa meskipun dia berdomisili, orang Midai itu berdomisili di sini, dia juga tahu prosesnya seperti apa. Ini PR kita ini juga ini Kak Yulis, bagaimana nanti ke depan anak cucu kita tahu proses dalam mengemping melinjo ini Kak Yulis. Itu sih.
1: Kak Ira sendiri, untuk pemberdayaan perempuan ini untuk generasi muda atau anak-anak muda kita ya, anak-anak baru yang sekarang ini ini kalau Kak Ira melihat saat ini dilibatkan enggak dalam
4: proses memperkenalkan tradisi ngemping kita nih?
3: Tetap kita mempromosikan, tetap kita memperkenalkan. Inilah tradisi masyarakat Midai. Okay. Nah, seperti kami di sini Persatuan Ibu-Ibu Arisan Ikatan Midai, kita rutin setiap bulannya kita selalu buat seperti program, kita buat program yang sebulan depan nanti kita buat bunga telur, seperti bulan depannya lagi kita membuat antaran pengantin seperti itu kan, seterusnya dan seterusnya kita buat program. Dan kebetulan tadi program untuk pawai tadi kita sejalankan dengan ibu-ibu arisan seperti itu,
4: diikut libatkan ya.
3: Iya, seperti itu.
4: Oke, tadi juga sempat cerita selain proses pembuatan emping juga ditampilkan pada pawai kemarin. Ya, tadi Kak Ira juga sekilas sempat menyebutkan ada tarian. Ini tarian apa, Kak Ira?
3: Ya, tarian tentang cara pengolahan membuat emping sebelum menjadi proses dalam pembuatannya seperti itu.
4: Oke, Bang Suparman ingin menambahkan terkait dengan juga sempat ada, bukan sempat tapi sudah ada ya, ya, ide tentang tarian kerupuk emping atau apa sih namanya, Bang Suparman?
2: Iya, kalau kami nyebutnya kan kerupuk suka.
4: Kerupuk ya. Suka.
2: Sebelum kerupuk suka itu dihidangkan dalam toples di rumah-rumah kita, nah tentu kan ada proses gitu.
4: Iya, betul.
2: Ada proses yang perlu mungkin publik tahu seperti apa sih proses dalam ngemping melinjo ini gitu. Nah, kita kasih dalam suatu koreografi. Begitu, mulai dari cara menginjak suka itu di sungai begitu sehingga dia menjadi bersih gitu, dan kemudian dalam prosesnya juga kita bentuk dalam sebuah tarian sehingga masyarakat terhibur dengan dengan apa namanya koreo yang kita tampilkan begitu, dan endingnya adalah kita berikan paket kepada Bupati dan Wakil Bupati Natuna gitu, emping yang sudah jadi.
4: Emping yang sudah jadi.
2: Jadi endingnya seperti itu. Jadi biar Bupati dan Wakil Bupati tahu begitu. Oh, seperti ini yang keseharian masyarakat Midai dalam juga menopang ekonomi dari kaum ibu-ibu ini begitu.
4: Iya, jadi tariannya itu menggambarkan proses.
2: Betul, menggambarkan proses emping, betul.
4: Mulai dari ngambil buahnya,
2: mencucinya
4: sampai membuatnya,
2: betul.
4: Sampai jadi.
2: Betul.
4: Sampai jadi. Luar biasa. Baik, Kak Ira dan juga Bang Suparman, tadi kita cerita tentang membuat emping ya. Kalau proses membuat emping ini bagian mana nih, Kak Ira, yang paling disuka? Menokok buah empingnya ke, menutup ya, ya, atau membukanya? Membuka kulitnya.
3: Saya lebih tertarik dengan ya langsung menokok dia. Menutup dia langsung.
4: Menutupnya. Kalau Bang Suparman nih terlibat enggak nih?
2: Kalau saya lebih suka yang bersihnya, Kak.
4: Membersih.
2: Karena kalau nokoknya kan lama duduk, sakit pinggangnya. Ngambil di batangnya kemudian membersihkan di sungai. Itu yang saya sukai.
4: Membersihkan membuang kulitnya.
2: Siap.
4: Ya, kulitnya lembutnya itu.
2: Betul,
4: ya.
2: Betul.
4: Luar biasa.
2: Ya.
4: Baiklah, untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Obrolan Budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, Emping Melinjo Midai Natuna, warisan rasa dan budaya dari Kabupaten Natuna. Bang Suparman dan Kak Ira, kita sudah berada di sesi terakhir. Terkait dengan proses pembuatan Emping Melinjo ini, memang ada teknik-teknik tertentu yang harus dilakukan agar menjadi emping yang luar biasa ini ya. Bang Suparman, untuk bahan baku membuat emping ini masih kita dapatkah? Masih mudah kita dapatkan di sini atau dari mana ini untuk sekarang?
2: Baik, kalau untuk buah suka atau
1: buah
2: melinjo itu ya? Untuk di Midai hari ini, Kak Yulis, sumber dayanya sangat melimpah.
1: Masih luar biasa.
2: Jadi masih luar biasa. Mm-hmm. Begitu juga di Ranai ini, masih juga di saya temukan seperti di Gunung Ranai masih banyak, Kak Yulis.
1: Oke. Okay.
2: Alhamdulillah masih banyak. Mm-hmm. Gitu.
1: Masih mudah didapat.
2: Masih mudah didapatkan.
1: Kak Ira, sampai sekarang masih ngemping nggak?
3: Enggak lagi.
1: Jadi sekarang jadi penonton orang ngemping ya.
3: Tapi kadang kalau pas saya balik Midai, saya pergi tempat kawan-kawan, saya suka juga ikut gitu. Mengingatkan masa lalu.
1: Oke. Bang Suparman, dari IKM sendiri seperti apa menarik untuk yang muda-muda ini agar mau belajar dan meneruskan keterampilan membuat emping nih?
2: Ya, mungkin ke depan Kayolis akan kita buatkan video edukasi sih sebenarnya ya, biar ini biar peduli begitu maksud saya tentang tradisi
1: yang penting,
2: bahwa tradisi ini tidak saja yang dipertahankan oleh orang tua-tua, tapi yang muda juga bisa menyaksikan lewat video itu. Jadi kita berikan edukasi-edukasi, karena kalau mereka lihat balik ke Midai, kan jarang-jarang juga mereka balik Midai, begitu kan ya. Jadi bagaimana dengan video itu, kemudian kita masuk dalam di medsos dan segala macam, mereka bisa melihat, oh seperti ini loh dalam proses ngemping yang menjadi tradisi masyarakat Midai itu, yang mungkin berbeda dengan cara-cara yang seperti di daerah-daerah lain itu sih.
1: Oke, luar biasa. Bang Suparman, satu kalimat untuk emping ini harus kita perkenalkan kepada orang yang belum pernah mencobanya. Nah, ini seperti apa?
2: Baik, ingin saya sampaikan mungkin Kak Yulis bahwa cemilan ini banyak proteinnya, ada vitaminnya, gitu kan ya. Tapi tentunya bagi penderita penyakit apa yang bengkak-bengkak itu kayak
1: Oke, untuk mengkonsumsi emping ini.
2: Ya
1: kita tidak, walaupun tidak emping ya, kita harus mengkonsumsinya secukupnya.
2: Betul, secukupnya saja. Karena kalau lihat daripada gizi, ada beberapa gizi nih. Kak Elis, seperti ada zat gizi makro, kemudian ada mineral, senyawa antioksidan, metabolit sekunder dan purin. Nah, purin ini juga bisa menyebabkan apabila terlalu banyak mengkonsumsi maka juga bisa menimbulkan asam urat.
1: Asam urat.
2: Hati-hati kita dengan asam urat.
1: Betul.
2: Tapi bagi yang tak ada penderita asam urat, silakan dikonsumsi sebaiknya.
1: Tapi tak perlu lebih-lebih juga, Bang. Nanti jadi penyakit pula ya.
2: Karena banyak manfaat juga dari emping melinjonya ataupun kerupuk suka ini.
1: Betul, luar biasa. Kak Ira, apa yang ingin disampaikan terkait dengan kerupuk emping nih? Kerupuk emping ini enak, nyaman gitu. Tak nyesal kalau beli. Apalagi kalau Kak Ira yang buat.
3: Ya, untuk masyarakat Natuna dan masyarakat seluruh Natuna dan warga Midai, ayo kita sama-sama budayakan emping melinjau ini, karena emping melinjau ini memang kualitasnya cukup enak rasanya seperti itu.
1: Terima kasih. Baik, Bang Suparman, Kak Ira, terima kasih sudah bersama kami di obrolan budaya untuk saat ini. Mudah-mudahan budaya dari emping Melinjo dari Midai Natuna ini, baik dari rasa, budaya, tradisinya, ini tidak akan merubah apapun sehingga kedepannya tetap dikenal. Terima kasih Bang Suparman, Kak Ira, semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat semakin memperkenal emping Melinjo Midai ini kepada masyarakat luas ya, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan warisan budaya daerah sendiri. Dan untuk kita semuanya, pemirsa dan pendengar dimanapun berada, saya Yulis Hamzah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Urang Midai naik nyak mudek, jatuh terlandang pala pun pening. Daya sak bepandai anak mudek-mudek, bisa tegi menong ramain gaseng. Panggak coy!

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Ranai malam ini, Ranai malam ini.
3: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Ranai ya, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda di Ranai malam ini dengan lagu-lagu nanti ya yang dapat Anda request pendengar. Setelah tadi kita simak obrolan budaya, malam ini kita kembali bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat lagu. Silakan nanti yang ingin bergabung, kami nantikan di 0811 7033669 ya. Dan malam ini kita akan putarkan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai dengan 2000-an ya. Silakan yang ingin bergabung di 0811 7033669. Namun sebelumnya ada satu lagu dulu yang akan kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
4: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Bagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, baru saja kita flashback ke era 2000-an ya. Ada lagunya Raja tadi, Jujur ya. Lagu ini hits sekali pendengar di era 2000-an ya. Dan untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, yang kangen dengan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, 2000-an, bisa ikut gabung di 0811703-3669. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Kak Berlian ke nih?
1: Iya,
0: macam semua nampaknya?
1: Bangun tidur.
0: Oh, bangun tidur. Kirain lagi flu ya. Kak Berlian, apa kabar? Sehat
1: kabar
0: malam ini?
1: Kabar baik.
0: Iya, apa lagu malam nih Kak Berlian?
1: Tahun berapa?
0: 80-an, 90-an, 2000-an.
1: Ke 2000-an apa ya? Dari Ariel
0: Peter Pan.
1: Dah naik?
0: Boleh, boleh. Belum. Belum.
1: Naikkanlah Ariel. Segarlah lagu dia, judul dia apa.
0: Peter Pan ya. Salam buat siapa ini?
1: Salamnya buat Gak Rita, malam sama petugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Kang Irwan, buatnya Teddy Indah, buat Bang Andi Wistira, buat Andi di Batam, Kak Karina Kiyuku, buat Bang Iman, Bang Jais, buat siapa lagi ya? Buat yang ganteng itu, buat Bang Pitung, Bang Mario, Pak Idris, Pak Kasim, buat Bang Asri, buat Wan Usu, buat Long Is dengan Mak J, Mak Nani, Mak Dani, buat Kak Sinar, buat siapa lagi, buat Mama Eka, buat semua aja lah. Yang pada masuk tadi di fotokopi semua.
0: Terima kasih.
1: Buat Mbak Rita,
0: sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya sudah ada yang bergabung lagi. Kita langsung sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Iya, Mbak Darsati.
2: Ruang Rindu, namo di dalam lagi.
0: Gimana sehat malam ini?
2: Kabar baik.
0: Baik ya. Mau dengar lagu dari siapa ini?
2: Madu dan Racun.
0: Madu dan Racun. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk tadi Kak Berdian tadi. Sama Mario, Pak Herman, dan Om Ganteng di Batu Gajah.
0: Baik.
2: Sama Mak Nahdi, sama Roki, sama Mus, sama Mbak Rita, sama operatornya.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Darsati dari Aircall yang sudah bergabung ya bersama kita. Lagu hitsnya Peter Pan ya, yang dirilis tahun 2004 kami hadirkan untuk Kak Berlian. Semoga suka dengan lagunya ini dia. Ada apa denganmu?

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik pendengar, di Ruang Rindu malam ini dua lagu tadi sudah kami putarkan buat Kak Berlian, buat Mbak Darsati juga ya. Silakan yang ingin bergabung sudah ada, kita langsung sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar Pak Zai? Pak Tarmizi. Jadi ingat Pak Zai saya. Pak Tarmizi sehat malam
2: kabar
1: ini?
2: Kabar baik, Pak ya. Tarmizi di Bangka, bagaimana kabar di sana?
1: Baik, Alhamdulillah. Gimana cuaca hari ini di tempat Pak Tarmizi?
2: Cuaca di Bangka agak mendung, agak tapi mendung. Kabut asap masih terus.
1: Masih ya, sama di Rana juga kabut asapnya masih. Tapi di sana anak-anak sekolah ini enggak belajar dari rumah enggak Pak Tarmizi?
2: Tidak, anak-anak sekolah belajarnya di sekolah.
1: Seperti biasa
2: kayak
1: ya.
2: Biasanya.
1: Ya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Malam ini minta lagu dari TPX. Kalau bisa salam rindu.
1: Salam rindu. Salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya ini ada perbedaan dengan Mbak Berlian dari mana tadi?
1: Renayan. Dari Tanjung Pinang.
2: Dari Tanjung Pinang kalau Mbak Berlian bergabungnya tidur dulu baru bergabung. Kalau Pak Tarmizi kalau tidak bergabung tidak bisa tidur kalau tidak dengar radio Renang.
1: Gitu ya.
2: Jadi ada perbedaan kan sama Mbak Berlian. Yo salamnya buat Pak Zuherman, Bung Ar, Mbak Longkis dan Pak Zainuddin kita. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pendengar, ada Pak Tarmizi tadi di belakangnya, kita langsung sapa saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Wang Rindu memori lewat lagu sama Mbak Rita Lenandari yang cantik itu.
1: Iya, apa kabar Pak Zai?
3: Itu enggak salah lagi. Iya, salah tadi, itu Pak Tarmizi di Bangka tadi.
1: Silakan Pak Zai mendengar lagu
3: ya,
1: apa?
3: Ya lagunya Mbak Rita Lenandari aja yang milih, tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
1: Iya, kita
3: ya salam-salamnya sama Mbak Rita Lenandari yang cantik itu.
1: Terima kasih.
3: Harus senyum ya.
1: Iya.
3: Senyum benarannya. Pelatar nanti tadi siapa namanya?
1: Operatornya Bung Elvis.
3: Bung Elvis yang ganteng itu senyum Bang Elvis, senyum. Sama Pak Tarmizi di Bangka tadi.
1: Iya, baik.
3: Ada senyum lagi? Pak Tarmizi, senyum. Senyum benarannya. Ada tuh sama Kak Darsati di Air Kolek yang cantik itu, senyum Kak Darsati. Sama Lois di Kota Ranai.
1: Iya.
3: Senyum Lois, senyum. Senyum benaran Lois, senyum yang cantik itu. Datu sama siapa lagi? Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, senyum Pak Kak Berlian, senyum. Senyum benaran ya. Datu sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnamasari. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya, senyum benaran ya. Sama Kak Berlian sama Purnamasari, senyum. Senyum benaran.
1: Baik, ditunggu lagunya Pak Zaya.
3: Sama Barita di Barita Diona di Kupang yang cantik itu. Diona di Kupang sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu, senyum, senyum benaran. Datu dengar dia semuanya lah.
1: Terima kasih.
3: Dan korang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Dadah.
1: Wah, selamat malam juga. Sampai ke siang jadinya Pak Zai ya. Baik pendengar, sudah kita sapa dua penelpon. Kita ke lagu dulu nih Pak Tarmizi. Mau dengar lagunya Tipe X. Ini dia, Salam Rindu.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Baik pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu. Semoga suka dengan lagunya buat Pak Zaid. Tadi kita pilihkan lagunya Nova Urba, Hati Bagai Terpenjara. Ya, kita sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Iya, Bung Dandi.
4: Iya.
3: Kenapa ngantuk?
4: Enggak. Dan di malam tuh sakit kepala, makanya.
3: Oh iya, mungkin kurang istirahat. Mau dengar lagu apa malam ini?
4: Iya. Lagu Puspa aja lah.
3: Puspa. Ya, dari ST12 iya. Ya. Salam buat siapa? Iya.
4: Salam untuk semuanya sajalah. Untuk Mbak Rita sama operatornya.
3: Terima kasih.
4: Sama-sama. Ya, spesialnya untuk si cantik di rumah. Iya. Makasih, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dandi ya. Kita sapa kembali di belakangnya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
5: Malam, Marika.
3: Dengan Ruang siapa Rindu. Ini? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Sama siapa ini? Di mana?
5: Iman.
3: Siapa?
5: Iman.
3: Iman di mana Bang Iman?
5: Tanjung Batu Kundur.
3: Oh, di Kundur ya. Jauh ya, apa kabar ini?
5: Tapi masih satu kategori.
3: Masih satu provinsi kita. Iya.
5: Nampaknya ini gambarnya deh.
3: Kenapa?
5: Nampak gambarnya.
3: Oh, lewat RRI digital ya?
5: Betul. Kalau RRI digital
3: kan betul. Kalau nak tengok penyiar nih, sudah belum yang ke berapa kali ya? Belum yang keempat nampaknya nih.
5: Waduh,
3: kecil-kecil kuat makan nih, Bang Iman.
5: Kecil-kecil kuat makan, tapi tak apa, jangan sangat kalau kau makan. Badan lambat lambat sakit lah, kena kita makan.
3: Yalah, jaga-jagalah kesehatan.
5: Murau aja.
3: Apa lagu malam ni?
5: Malam ni lagu apa ni?
3: Pop Indonesia tahun 80-an, 90-an, 2000-an.
5: Stinky aja lah.
3: Stinky judulnya apa?
5: Mungkinkah?
3: Waduh.
5: Kita kan selalu bersama.
3: Kena ya? Terkenang lagu-lagu lama nih. Salam buat siapa, Bang Iman?
5: Sama Mbak Marita yang juga. Tadi barusan siapa?
3: Ada Bang Dandi tadi tuh.
5: Dari Jambi ada?
3: Dari Jambi Pak siapa ya? Bang Herman ya? Agak Bang lupa Herman, saya. Ya.
5: Pokoknya buat Kak Bulian kita juga ya, apa kabar?
3: Iya.
5: Pokoknya seluruh lah.
3: Baik.
5: Seluruh ini ada ulang tahun Kepi.
3: Iya, hari ini ulang tahun Kepulauan Riau tanggal 24 September. Oh. Ada acara tak di tempat Bang Iman tuh?
5: Kalau kita di Tanjung Batu tak ada lah.
3: Tak ada. Kalau di Serana ini nampaknya ada juga lah. Tak ada acara, tapi maksudnya ada kayak papan-papan ucapan. Ada di Pantai Piwang, ya.
5: Oke lah Mbak Ita, buat yang di Serana cuacanya gimana?
3: Kalau di Sepompang nih baru saja hujan tadi. Tadi sempat hujan lepas Isa. Alhamdulillah. Tapi kabut tetap ada nih, kabut asap. Kalau ke tempat Bang Iman tuh macam mana?
5: Masih ada juga.
3: Kak sini anak-anak belajar dari rumah nih. Dah seminggu nih Bang Iman.
5: Oh, kalau di sini kemarin dah libur 3 hari kemarin. Tapi dah pada masuk.
3: Dah mulai lagi ya.
5: Kemarin kurang. Hujan kan kurang sedikit kan?
3: Iya, di sini ada kemarin sempat libur ABDR ya, terus sekolah ABDR lagi. Mudah-mudahanlah cuaca segera membaik ini udaranya ya.
5: Anak-anak pada sekolah sana masuk sekolah
3: terus
5: ya. Baik. Oke, Mbak Marisa ya.
3: Terima kasih Bang Iman ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Kundur penelpon kita ada Bang Iman ya. Untuk penelpon berikutnya silakan, masih kami beri kesempatan ini. Kayaknya satu penelpon terakhir ya. Sambil menyapa teman-teman atau mungkin ada cerita juga di balik lagu yang mau di request. Ini biasa Bung Ryan nih, ada saja ceritanya ya, kenangannya. Selamat malam Bung Ryan ya. Kita sapa. Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, dengan siapa, di mana?
6: Iya, tadi baru disebut
3: Bang
6: namanya.
3: Bang Herman ya? Salah. Bang Herman dari Jambi, ya, betul.
6: Ini dari Aceh ini.
3: Oh, dari Aceh. Yang dari cuman Jambi
6: tadi
3: sih.
6: Tadi salah sebut dari Jambinya aja.
3: Oh iya, yang dari Jambi siapa namanya? Lupa, Bang Herman dari Aceh. Gimana sehat malam ini, Bang Herman? Aceh. Gimana kabarnya?
6: Kalau kabar baik, ini cuaca lagi hujan ini, Mbak.
3: Oh, lagi hujan. Udah berapa lama hujannya nih?
6: Sudah dalam seminggu ini ada hujan, ada panas, ada hujan, ada panas.
3: Banyak hujan juga, alhamdulillah ya. Karena kan di tempat lain masih banyak yang panas cuacanya. Iya. Lagunya apa malam ini, Bang Herman?
6: Lagu apa ini? Pop Indonesia ya?
3: Pop Indonesia kita.
6: Oh, Indonesia ya? Ipang aja lah, tentang cinta.
3: Tentang cinta dari Ipang. Salam buat siapa nih?
6: Salam pertama buat Barita dan operatornya kan?
3: Iya, terima kasih.
6: Kemudian Pak Tarmizi. Yang baru masuk siapa tuh tadi?
3: Ada Bang Iman dari Kundur.
6: Pak Iman? Pak Iman?
3: Iya.
6: Dari apa? Dari Kundur itu? salam kenal sama Pak Iman, juga buat Bung Dandi, buat Kak Berlian, buat Fitri, Palma, Viola, dan Mang Kahar kalau lagi dengar, selamat malam semua. Di kopi aja semua yang belum, yang sudah ya.
3: Baik, terima kasih Bang Herman sudah bergabung.
6: Ya.
3: Iya.
6: Ada lagunya kan?
3: Ada lagunya, ditunggu saja.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipang dengan lagunya Tentang Cinta. Nanti kita putarkan buat Bang Herman ya. Terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga yang belum sempat disapa. Karena kalau biasanya kita waktunya 2 jam, khusus malam ini 1 jam saja. Jadi banyak pendengar kita yang belum sempat disapa ya. Dari tadi sudah coba bergabung ini. Baik pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu terakhir. Selamat malam dan sampai jumpa.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat malam pendengar, kami masih menemani Anda di Ranai malam ini. Sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Selamat beristirahat saja untuk Anda. Dan saat ini pendengar, informasi yang diupdate oleh BMKG bahwa potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ini dapat terjadi di wilayah Natuna, khususnya untuk wilayah Subi dan sekitarnya, dan bisa meluas ke wilayah Midai, Serasan, Serasan Timur, Suak Midai dan sekitarnya. Diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi ya menemani Anda selanjutnya di Ranai malam ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Suatu malam bermandikan hujan, tampak seorang pemuda sedang berteduh di depan sebuah rumah. Sebagai pengembara, pemuda yang sedang kehabisan bekal bermaksud berhenti sejenak, menghilangkan kepenatannya sambil menahan rasa lapar yang terasa melilit. Belum lama berselang, datang seorang ibu setengah baya si pemilik rumah. Buru-buru, si pemuda menyapa sopan. "Maaf, Bu. Saya di sini sekedar berteduh. Mohon Ibu mengizinkan dan tidak terganggu." Sambil menganggukkan kepala dan tersenyum bijak, si ibu bergegas masuk ke dalam rumah. Dan tidak lama berselang, ibu tadi datang menghampiri si pemuda dengan membawa segelas susu hangat dan sepotong roti. "Ini ada sedikit minuman dan makanan, Nak." Kelihatannya anak ini sedang kedinginan dan kelaparan. "Silakan dimakan, Nak. Hanya itu yang ibu punya." Walaupun dengan malu, tetapi karena lapar yang menggigit, dihabiskannya semua yang disajikan. Beberapa tahun kemudian, dikisahkan seorang ibu dalam keadaan tidak sadar, tergesa-gesa dibawa ke rumah sakit karena kondisi kritis akibat penyakit akut yang dideritanya. Untuk menolong nyawa si ibu, dokter harus segera mengambil tindakan operasi. Beberapa hari kemudian, di dalam proses penyembuhan, si ibu merasa bingung dan tidak tenang. Biaya operasi dan perawatan seperti ini pasti mahal harganya. Dari mana aku dapat membayarnya? Karena ingin segera pulang, si ibu memberanikan diri menanyakan tagihan biaya yang harus dibayarnya. Karena tanpa melunasi semua biaya, pasien tidak diizinkan meninggalkan rumah sakit. Petugas rumah sakit mendatanginya sambil membawa amplop yang berisi sepucuk surat, bukan tagihan seperti yang ditanyakan. Dengan penuh tanya di dalam hati, perlahan dibuka dan dibacanya surat itu. "Ibu yang baik, perkenalkan, saya adalah dokter spesialis yang mengoperasi ibu. Seluruh biaya rumah sakit telah saya lunasi sebagai tanda terima kasih atas pemberian segelas susu dan sepotong roti yang ibu berikan kepada saya saat berteduh dan kelaparan di depan rumah ibu beberapa tahun yang lalu. Semoga Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang kepada ibu." Selesai membaca surat, meneteslah air mata haru bercampur lega. Dia tidak pernah menyangka bahwa perbuatan baik tanpa pamrih waktu itu membuahkan kebaikan yang tidak terkira. Karena bukan hanya jiwanya tertolong, bahkan biaya rumah sakit pun lunas tanpa membayar apapun. Pendengar budiman, kisah tadi sungguh luar biasa dan mengajarkan kepada kita akan pentingnya melakukan perbuatan baik. Mengingatkan saya pada sebuah kata mutiara dalam bahasa Mandarin tentang perbuatan baik dan jahat yang berbunyi, "Ren wei o, huo shui wei zi, fu yi yan li." Orang yang berbuat jahat, walaupun bencana belum tiba, tetapi rezeki telah menjauhinya. "Ren wei san, fu shui wei zi, huo yi yan li." Orang yang berbuat baik, walaupun rezeki belum tiba, tetapi bencana telah menjauhinya. Tepat sekali. Kebaikan akan mendatangkan balasan kebaikan yang setimpal. Untuk itu, kita perlu mengendalikan diri terus-menerus agar kita mampu membebaskan diri dari niatan untuk melakukan perbuatan jahat yang menyakiti atau membuat orang lain

menderita. Sebaliknya, kita harus melatih diri untuk membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan baik pada setiap kesempatan yang ada, walaupun sekecil apapun perbuatan baik itu. Karena sesungguhnya, bisa melakukan perbuatan baik pada orang lain adalah sebagian dari tanggung jawab kita sebagai sesama manusia.

Inilah kata bijak toko dunia. Teruslah tersenyum, karena hidup itu indah dan ada banyak hal yang bisa disyukuri. Marilyn Monroe.

0: Keterbukaan dan komunikasi adalah kebutuhan yang mendasar di kehidupan ini. Di cerita berikut, kita bisa belajar dan berkaca pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan. Agar kisah yang sama tidak pada sebuah kesalahpahaman sekian lama yang menyedihkan. Agar kisah yang sama tidak perlu terjadi di dalam rumah tangga kita.
1: Uhui, Pan Siji. 50 tahun

dikisahkan di sebuah hotel berbintang. Ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah ku makan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri. Seumur hidup, akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu. Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi.

karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu. Ah, ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu, luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.

Itulah kata bijak tokoh dunia. Jika aksimu dapat menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih, belajar lebih, menjadi lebih, dan melakukan lebih, maka Anda adalah seorang pemimpin. John Quincy Adams.

0: suatu kejujuran. Pada awalnya sering kurang terlihat glamor atau istimewa. Sebaliknya, trik dan siasat justru tampak memukau dan sering mengundang pesona. Itulah barangkali kenapa kita jadi rentan tergoda untuk menggunakan siasat dibanding tetap teguh dengan kejujuran. Akan tetapi, selalu begitulah akhir dari kisahnya, di mana pada akhirnya si jujur akan menemui happy ending. Sementara siasat dan berbagai trik harus menerima ganjarannya. Nah, pendengar yang budiman, begitulah inti pesan yang ada dalam cerita berikut ini.
1: Bu Fa'ya Tecungzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

Alkisah di sebuah kerajaan. Karena raja tidak memiliki putra penerus, maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8. Dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam. Saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur. Calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang, tanamannya tidak tumbuh. Sepertinya dia gagal. Tetapi, sebenarnya, biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi, ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun. Karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis. Ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran.

pendengar yang budiman. Cense, kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Cense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Elvis Mariana mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Legislatif DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat tata kelola data nasional. Laporan yang disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial.
2: Badan Legislasi DPR RI bersama pemerintah terus membahas RUU Satu Data Indonesia untuk memperkuat dasar hukum pengelolaan data nasional. Wakil Ketua Balek DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan, data negara harus menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Menurut Sturman, pengelolaan data saat ini masih menghadapi fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta perbedaan standar antar lembaga. Kondisi tersebut membuat data diproduksi berulang oleh berbagai instansi dan belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu rujukan nasional. Sturman menilai persoalan tersebut juga berpotensi menyebabkan ketidaksinkronan data dalam penyaluran bantuan sosial dan program pembangunan.
1: Ketidaksinkronan data antar kementerian, lembaga menyebabkan bantuan sosial, subsidi, dan program pembangunan lainnya tidak tepat sasaran. Di lapangan, dijumpai warga yang dalam satu basis data tercatat sebagai nelayan atau pedagang, tetapi dalam basis data lain tercatat sebagai pegawai atau aparat. Mereka yang berhak tercecer, sementara yang tidak berhak justru menerima.
2: Sementara itu, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rachmat Pambudi mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan agar RUU tersebut dapat segera menjadi undang-undang. Rachmat juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Balek atas proses pembahasan yang telah berjalan.
3: Sedemikian rupa sehingga manfaat yang paling dekat adalah layanan publik yang lebih sederhana. Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Balek, kita harus memberikan layanan publik yang sebaik-baiknya. Bukan hanya sederhana, tapi setepat-tepatnya yang bisa lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak perlu menjadi kurir data antar instansi yang berulang kali diminta untuk menyerahkan data yang pada sebenarnya itu sudah dimiliki oleh pemerintah. Dan ini berarti menyederhanakan data dan menyederhanakan masyarakat supaya masyarakat terlayani dengan sebaik-baiknya.
2: Badan Legislasi DPR RI menargetkan RUU Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada pekan depan. Target tersebut mengacu pada rapat paripurna terdekat yang diperkirakan akan berlangsung pada Selasa 20 September 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 5 DPR RI meminta anggaran Kementerian Perhubungan 2027 diprioritaskan untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan memprioritaskan anggaran 2027 untuk memperkuat keselamatan dan keamanan transportasi. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus dalam rapat kerja bersama jajaran Eselon 1 Kementerian Perhubungan. Ia menegaskan seluruh unit kerja Kemenhub harus memastikan pemeriksaan kelayakan atau remcek dilakukan secara menyeluruh sesuai prosedur dan tidak sekedar menjadi formalitas administratif.
2: Anggaran yang ada Pak Sekjen, kemudian Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perkeretaapian khususnya juga Dirjen Perhubungan Darat ya, kami berharap ini difokuskan utamanya kepada sektor keselamatan dan keamanan. Keamanan dan keselamatan transportasi.
1: Adapun Kementerian Perhubungan mengusulkan penyesuaian komposisi anggaran 2027 melalui pergeseran anggaran pada 6 unit kerja. Sekretaris Jenderal Kemenhub Arief Toha menyampaikan, 2 unit kerja mengalami pengurangan, yakni Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sementara 4 unit kerja lainnya mendapat tambahan anggaran, yakni Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
3: Dirjen Perhubungan Darat terdapat tambahan anggaran sebesar Rp1,11 triliun untuk peningkatan keselamatan transportasi darat dan pengurangan sebesar Rp571,93 miliar sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PN7 tahun 2026. Dirjen Perhubungan Laut terdapat penambahan anggaran sebesar Rp671,93 miliar yang terdiri dari subsidi penyeberangan pintis Rp485,2 miliar, SBSN pembangunan pelabuhan Bukit Blinyu Rp86,7 miliar, dan dukungan operasional dan pelaksanaan TUSI transportasi sungai danau dan penyeberangan sebesar Rp100 miliar.
1: Sementara itu, tambahan anggaran juga dialokasikan untuk sektor penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mendapat tambahan Rp50,2 miliar untuk keselamatan dan keamanan penerbangan, sedangkan BPSDMP mendapat tambahan Rp34 miliar untuk kebutuhan pendidikan dan sarana-prasarana. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
0: Oh, kau tidak kuat.

0: bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa, setiap Kamis malam atau malam Jumat kita hadir dengan segmen kopi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan kali ini kami mengangkat topik perbincangan mengenai kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Saya tidak sendirian pendengar, ada dua rekan saya Wisnu Wardana dan Mutia Ramadhani yang menemani di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara yang akan membantu Anda nanti dalam sesi interaktif. Terhubung langsung dengan saya di studio. Seperti biasa kita berbincang, berdialog, berdiskusi ya terkait dengan topik kali ini, kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila, yang sedianya narasumber kami adalah Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hadjar Dewantoro, namun beliau berhalangan sehingga digantikan nanti oleh Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Anda bisa bergabung nanti bersama kami di tengah-tengah perbincangan, Anda bisa bertanya, memberikan komentar, menanggapi, atau juga mungkin menyanggah apabila Anda memiliki data yang terkait dengan perbincangan nanti. Silakan dicatat dulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Tidak lupa kami juga tim Indonesia Menyapa Dini Hari mengucapkan selamat Hari Tani Nasional yang jatuh pada kemarin sebetulnya, tanggal 24 September, di mana Hari Tani Nasional ini merupakan momen di mana Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, ini menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang ketika itu masih menggunakan sistem Belanda dan kemudian bisa dinasionalisasikan menjadi sistem yang lebih adil untuk rakyat Indonesia ya. Karena ketika itu sudah 15 tahun bebas dari penjajahan namun masih menggunakan sistem lama ala-ala kolonial gitu ya. Dan tentu saja momen Hari Tani ini terkait dengan tema kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Apa relevansi hubungan antara kedaulatan pangan dengan Pancasila, dan sejauh mana Indonesia ini berdaulat dalam bidang pangan? Apakah sudah memenuhi kedaulatan karena sudah banyak produksi pangan yang surplus atau swasembada? Ini diantaranya beras, jagung, telur.

cabai gitu ya. Sudah ditegaskan juga oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Namun apakah itu sudah sesuai dengan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila yang nanti akan dipaparkan oleh Pusaka Indonesia Gemahripah melalui Bu Nini. Dan kita akan mulai perbincangannya saat lagi, namun sambil menunggu saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Rita Effendy, Selamat Jalan Kekasih.

Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan mulai perbincangan atau wawancara bersama dengan Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Dan terkait dengan Hari Tani yang merupakan momen bersejarah di mana Presiden Soekarno ini membuat peraturan dasar pokok-pokok agraria, di mana peraturan tersebut berisi landasan utama hukum pertanahan nasional, di mana hak menguasai negara, seluruh bumi, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Dan kemudian juga berdasarkan hukum adat, di mana hukum agraria nasional bersumber dari hukum adat yang selaras dengan kepentingan nasional. Dan fungsi sosial dari undang-undang pokok peraturan dasar pokok agraria ini terkait dengan hak atas tanah, ya, di mana fungsi sosialnya penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

0: 6 tahun peraturan ini melandasi berbagai aturan utama hukum pertahanan nasional, dan pastinya diharapkan ini menguntungkan petani ya. Makanya ini disebut juga dengan Hari Tani Nasional. Apakah petani kita sudah sejahtera? Apakah bangsa ini sudah berdaulat di bidang pangan yang selaras dengan cita-cita bangsa dan juga nilai-nilai dalam Pancasila? Kita akan perbincangan ini dengan narasumber kami dari Pusaka Indonesia Gemah Ripa, Dini Febriani, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat dini hari, Bu Nini.
1: Halo. Halo, selamat dini hari.
0: Iya, salam kenal, saya Sabil. Baru pertama kali kita ya. Iya.
1: Iya, betul.
0: Mbak Nini, kabar sehat, Mbak?
1: Sehat.
0: Iya.
1: Agak sedikit ngantuk.
0: Kalau itu kita juga sama ini, sedikit ngantuk. Tapi gak apa-apa, kita memberikan edukasi ke masyarakat, khususnya pendengar Pro 3, terkait dengan kedaulatan pangan. Mbak Dini, ini juga momennya bertepatan dengan Hari Tani Nasional yang sebenarnya berlangsung kemarin. Kita sudah masuk hari baru ini, tanggal 25 September. Kemarin 24 September, Hari Tani Nasional. Mungkin ini masih terkait dengan tema kita, dan juga ada ini juga di seksi kedaulatan pangan ya, artinya terkait langsung nih Mbak Nini. Mungkin ada yang ingin disampaikan Mbak Nini terkait Hari Tani Nasional kemarin, silakan.
1: Iya, betul. Ya, kebetulan kami di Pusaka Indonesia, saya sebagai kepala bidang pendidikan dan pemberdayaan gitu. Jadi tidak hanya kedaulatan pangan, kami juga ada namanya Sigma Farming Academy Tasyabil gitu. Jadi kita cukup sedang belajar untuk membuatnya dari hulu ke hilir gitu. Nah, soal tadi ya, tadi Pak Syabil sempat cerita soal kedaulatan pangan.
0: Iya.
1: Ini isu yang menarik sebenarnya, karena kita selama ini mengenalnya itu ketahanan pangan ya, ketahanan pangan lalu ada kedaulatan pangan gitu. Ketahanan pangan sebetulnya selalu pertanyaan pemantiknya itu adalah apakah masyarakat tuh sudah cukup makan apa belum ya. Dan misinya itu adalah agar kita tuh survive gitu, tetap bisa makan, masyarakat tetap bisa makan. Tapi kita tidak mengetahui apakah makanan tersebut berasal dari mana, apakah dia impor, apakah dia berasal dari industri-industri yang besar gitu. Nah, kedaulatan pangan sendiri sebetulnya semangatnya adalah kita itu mandiri gitu, mandiri, tidak tergantung pada pangan dari impor dan pangan dari industri-industri yang besar gitu. Produksi makanan itu dikuasai oleh komunitas atau warga-warga lokal atau petani lokal gitu. Nah, makanya kedaulatan pangan menjadi isu yang sangat penting gitu, karena kita kita lihat sendiri ya sekarang realitanya gitu, kita banyak mengimpor beras dari Thailand maupun Vietnam gitu. Kita juga terkenal bahwa makanan lokal kita itu adalah tahu dan tempe, tapi ternyata yang mengagetkan, ini saya juga baru tahu belakangan ya, bahwa ternyata kedelai kita itu impor 90% dari US gitu. Jadi kayak di mana makanan lokalnya gitu, kalau 90% itu impor gitu. Dan daging kita pun impor gitu, padahal kita punya banyak sekali peternakan gitu. Daging kita impor dari Australia, dari India. Ya itu sih Pak kegiatannya gitu, bahwa saat ini kita ternyata belum secara pangan gitu Pak.
0: Tadi Anda di awal menjelaskan perbedaan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan artinya kecukupan masyarakat akan pangan begitu ya, agar mereka tidak kelaparan, bisa makan memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya. Sedangkan kedaulatan pangan ini lebih mendalam, sumber dari makanannya juga harus kita lihat apakah itu murni dari hasil jerih payah bangsa kita sendiri atau ketergantungan dari bangsa lain gitu ya, Bu Nining ya.
1: Betul. Betul.
0: Tapi ini kan banyak berita juga bahwa sebetulnya kita sudah swasembada di bidang pangan, beberapa di antaranya beras, jagung. Tadi yang Anda sebutkan juga yang kata tadi Anda menyebut ada beras juga impor dari Vietnam, tapi ini klaim dari Menteri Pertanian ini menyebut beras kita surplus kok, produksi di dalam negerinya sudah 4 juta ton gitu, artinya memenuhi kebutuhan nasional. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang sebetulnya masih banyak impornya, tapi produksi nasionalnya kurang merata tersebar di negara kita, seperti apa, Bu Nini?
1: Iya, betul. Jadi produksinya memang katanya surplus ya.
0: Iya.
1: Sejauh ini kita lihat sendiri sebetulnya banyak sekali wilayah-wilayah yang sebetulnya kekurangan makan dan wilayah-wilayah lain kelebihan gitu, bahkan banyak yang terbuang atau food waste gitu. Nah itu yang sebenarnya ini masuk ke area yang lain ya, bahwa kita itu ini yang saya coba pelajari ya, bahwa kita sangat tergantung pada beras, pada satu jenis komoditas makanan pokok. Padahal sebetulnya banyak sekali area-area yang bisa mengembangkan makanan pokok lokalnya yang lain gitu. Ya di Papua ada sagu, kita juga punya nasi jagung, kita punya singkong dan lain-lain. Tapi kita tergantung pada beras gitu, kayak kalau belum makan nasi kita belum bisa kenyang gitu. Nah sebetulnya salah satu cara juga untuk berdaulat secara pangan adalah kita mengembangkan pangan-pangan lokal, karbohidrat khas daerah masing-masing gitu. Itu sih stabil.
0: Makanan pokok di masing-masing daerah juga kearifan lokalnya beda-beda ya. Tapi mayoritas kita kan masih makanan pokoknya nasi nih, Bu Nining. Tapi tadi Anda mengakui ya bahwa memang produksi beras kita surplus sesuai dengan data dari Kementerian Pertanian, ada sekitar 3-4 juta ton beras produksi nasional kita. Namun kita ternyata masih banyak juga impornya. Ini masalahnya di mana, Bu Nining ya?
1: Maaf ini agak
0: putus-putus. Oh betul, saya ulangi ya. Jadi Bu Nining ini mengakui bahwa memang produksi nasional berdasarkan klaim dari Kementerian Pertanian memang surplus, bisa 3-4 juta ton saat ini surplusnya. Namun ternyata data dari Anda juga menyebut impornya masih banyak ya. Nah ini apa penyebabnya? Kenapa masih banyak peredaran impor sedangkan produksi beras lokal kita ini banyak sebetulnya?
1: Alasan utamanya impor tapi surplus tadi seperti itu sih Pak Syabil, bahwa distribusi dan penyerapannya itu tuh kurang merata ya. Jadi memang kita ketahui sendiri bahwa Bulog itu tuh selalu kesulitan menyerap gabah-gabahnya petani gitu, sementara pemerintah sering akhirnya ngambil langkah-langkah untuk impor gitu, untuk katanya mengamankan cadangan. Lalu ada juga yang ada kebutuhan untuk industri dan lain-lain gitu, sehingga saya rasa memang masalahnya adalah bagaimana didistribusi dan penyerapannya yang tidak merata sih, Bang Syabel.
0: Oke, okay. Bu Nini, kita izin terima pendengar, boleh ya Bu Nining untuk bergabung sama kita diskusi bareng ini? Mungkin ada yang ingin bertanya atau menanggapi, boleh ya Bu ya?
1: Silakan.
0: Ya silakan pendengar, bagi Anda ingin bergabung bertanya atau menanggapi ya perbincangan kita bersama Bu Nining langsung di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung dari Sibolga. Ada Pak Matauli, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum, protigasap yang tangguh bung itu.
0: Oh, saya dengan Sabil. Waalaikumsalam, Mama Tauli.
2: Nini.
0: Iya, dengan Bu Nini.
2: Iya, salam Pancasila dulu ya.
0: Iya, betul. Salam Pancasila, Mama Tauli.
2: Bu Mimi bicara tentang pangan dan kedaulatannya. Kalau definisi berdaulat itu kan berarti swasembada, mampu memproduksi sendiri, tangguh ya kan. Terus memproduksi sendiri, terus kuat, berkelanjutan, konsisten, kan begitu. Nah, berarti udah nggak kita berdaulat gitu, ya sudah nggak kita swasembada dari oleh dan untuk kita. Terus yang ke berikutnya, pangan ini kan kebutuhan pokok hak asasi manusia, Bu Nani ya. Salah satunya makan ya. Kita manusia ini kalau nggak makan sama kayak ngisi bensin ya nggak bisa punya energi kan. Dari makan pagi, siang, sore, jajanan gitu kan. Tapi kalau dulu orang berprinsip ya mati kelaparan katanya, kayak di negara miskin-miskin di Afrika. Sekarang orang banyak apa namanya sakit, cepat meninggal karena salah makan, salah takaran. Ya, sehingga penyakit-penyakit hipertensi, diabetes, gagal ginjal, tinggi gula, tinggi GGL, gula, lemak, garam, pengawet, itu yang akhirnya membuat kita pendek umurnya. Di mana yang salah begitu? Karena jenis makan kita nggak organik lagi kan, stabil.
0: Yeah.
2: Nah sekarang sudah ada MBG. Apakah MBG sebagai bentuk kedaulatan pangan? Nggak juga, masih relatif. Ada keracunan, apakah kita sudah berdaulat di situ? Ketika bencana terjadi, misalnya merusak sawah-sawah petani, apakah kedaulatan kita luntur atau teruji? Atau logistik-logistik kita yang tadi katanya surplus, sudahkah itu disebarratakan distribusinya sampai ke apa? Karena kita kan masih kebutuhan pokok beras kan?
0: Yeah.
2: Kita masih servis aja itu katanya, sagu dan sebagainya. Tetapi dia sama kayak pakai Pertalite, subsidi, kita masih pakai itu. 4 sehat 5 sempurna, apakah itu dikatakan berdaulat? 9 bahan pokok ternyata untuk itu kita belum sanggup. Petani yang tradisional kita belum petani modern dan digital. Padahal sudah ada IPB, itu pertanian Bogor. Intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi terhadap itu terkadang belum. ATR dan BPN, agraria dan pertanahan. Nah ini terkadang belum. Mesin-mesin dan alat produksi, pupuk dan sebagainya. Kementerian Pertanian kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Gizi dalam menetapkan standar harga ambang batas sedang bahan pokok juga tidak bisa disetir pemerintah dengan inflasi kurs dolar USD dan rupiah, kan begitu?
0: Oke. Okay.
2: Jadi ini gimana ini Bu Nani lihatnya? Karena kita sudah sambraut reformasi pangan, kita pun terkadang secara undang-undang dan secara hak asasi manusia juga kita tidak lihat.
0: Baik, Pak Matali.
2: Jadi dimulai dari mana ini kira-kira Bu Nani supaya kita berpancasila dalam berdaulatan pangan, tetapi jangan hanya lip service aja, tetapi di tataran undang-undang, di tataran ke eksekusi apanya program-program itu menjadi fokus utama. Karena dari situlah kita bisa bertahan hidup. Kalau pangan itu tidak disertai dengan pertanian yang memang air sekarang kan, krisis air dunia, mana bisa semuanya itu bertumbuh ya.
0: Baik, baik, Pak Matali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh. Satu lagi ya Bu Ninik ya, sekalian ini ada dua pendengar yang ingin bertanya. Ada Pak Dasun di Purwokerto, selamat dini hari Pak Dasun.
3: Selamat dini hari sayangku yang tampan, yang cakep sekaligus enak suaranya didengar.
0: Ya Pak Dasun, kita juga ada Bu Ninik Febriani dari Pusaka Indonesia ya.
3: Apalagi temannya seorang ibu, suaranya lebih enak lagi.
0: Bahas kedaulatan pangan, Pak Dasun, silakan.
3: Ya, iya. Salam kenal, Bu.
1: Salam kenal, begini, Pak.
3: Ya, kenal kembali. Begini, Bu. Memang tadi apa yang dibicarakan oleh Pak Matol itu ternyata benar juga sih. Sekarang banyak makanan-makanan yang kalau sudah dimakan itu negatifnya banyak sekali, memang itu masalah penyakit gula, masalah sekarang kan penyakit stroke di mana-mana ada, Bu, kok betul itu. Terus ini beginilah, begini lagi ini Mas Abdul.
0: Iya. Yeah.
3: Soal masalah suasembada pangan. Dulu kan yang namanya suasembada pangan itu betul-betul jadi kenyataan, harganya ya betul-betul terjangkau. Kalau sekarang itu banyak kerasan ya ibu-ibu bilang begini, ini gara-gara ada MBG jadi beras kok sangat mahal. Tadinya sudah 10.000 sudah. Masyarakat kecil itu sudah merasa damai. Tapi setelah sekarang harganya malah 15.000, 16.000, 17.000. Malah orang punya hajat saja sekarang rata-rata kondangannya sama duit. Karena apa? Beras itu harganya mahal. Jadi ya seolah-olah gimana ya, kalau tidak kondangannya bagaimana kondangan ya. Ya ternyata susah juga. Tapi ya entah cara bagaimana itu ya, tetap kondangi walaupun pakai uang.
0: Baik, Kedasun.
3: Iya, terus ini satu lagi.
0: Yeah.
3: Ini masalah kedelai kan dulu saya pernah mau ada subsidi, tapi ternyata sekarang belum muncul juga itu. Betul-betul nanti akan jadi kenyataan apa cuma sekedar kabar doang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Ninik, ini banyak sekali curhatan dari Pak Matauli dan Pak Dasun ya. Sekarang mungkin isu kelaparan sudah tidak terlalu populer. Apalagi di negara kita sudah jarang sekali mendengar ada kelompok masyarakat yang mengalami kelaparan. Namun kualitas makanan yang diterima, ini seringkali banyak klaim dari para pakar kesehatan yang menyebut makanan sekarang ini nggak sehat, banyak dampak buruknya. Ini Bu Ninik, kita harus mulai dari mana nih supaya ketahanan pangan juga selaras dengan gizi yang diterima masyarakat, supaya makan itu jadi membuat tubuh kita jadi lebih baik kan harusnya ya.
1: Baik. Ya, ini saya jadi keinget sebenarnya beberapa tahun lalu saya kaki Gunung Bromo. Kebetulan waktu itu ada community development program gitu. Terus saya sebagai orang pinggiran kota itu punya ekspektasi kan ya gitu, kalau ke desa-desa saya pasti akan makan sayur-sayuran yang segar dan sehat gitu. Lalu pas saya mau dimasakin sama ibu rumah gitu, saya dibilangin gini, wah jangan masak, jangan makan sayurnya saya gitu. Jadi saya nanya, kenapa Bu gitu. Terus kata ibunya, jangan soalnya beracun gitu.
0: Waduh.
1: Nah ini kenapa beracun gitu? Iya, saya habis semprot obat gitu. Nah, obat ini adalah sebetulnya pestisida kimia sintetik yang Syabil gitu. Jadi ini sebetulnya berkaitan erat dengan mungkin kalau Bang Syabil dan teman-teman pasti tahu ya tentang revolusi hijau gitu, di mana di tahun 80-an dulu pemerintah kita sempat menginisiasi revolusi hijau dengan alasan bahwa kita perlu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan serta ekonomi petani gitu. Jadi dulu kita mengganti bibit-bibit lokal kita dengan bibit unggul. Kemudian ada subsidi pupuk, terus ada subsidi pestisida nabati, pestisida kimia gitu. Dan ada pengolahan cara tanam yang cukup berbeda gitu. Nah, tidak terasa memang 20 tahun berlalu, lalu baru di tahun 2000-an gitu kita merasakan konsekuensi besar gitu dari evolusi hijau ini gitu. Karena sama seperti yang diceritakan oleh ibu rumah desa tadi ya, bahwa banyak sekali gitu tanaman mereka yang beracun gitu, karena dengan mereka menggunakan pestisida kimia gitu, mereka akhirnya menambahkan terus pestisida tersebut sehingga hama jadi mati gitu. Ketika mereka nambahin lagi, hama resisten, kemudian hama berevolusi dan akhirnya menggunakan pestisida kimia tambahan lagi gitu. Jadi ada, selalu ada ketergantungan petani terhadap penggunaan kimia sintetik, pestisida kimia sintetik. Begitupun juga dengan pupuk kimia sintetik gitu, yang mana akhirnya pada pada umumnya itu tidak ramah lingkungan dan mikroba jadi mati, unsur hara jadi menghilang. Kemudian ya tadi makan, kita makan makanan yang beracun gitu. Dan tadi Pak Matauli cerita ya bahwa bagaimana dengan gizi kita gitu ketika kita makan makanan tersebut, ya ya begitulah gitu. Kita sebetulnya bukan residu-residu dari pupuk dan pestisida kimia sintetik itu.
0: Iya, tapi industri karena pertanian modern kan memang menggunakan itu untuk membasmi hama, artinya biar apa namanya, lahan pertaniannya nanti bisa panen dengan sempurna, dengan hasil yang baik. Lantas gimana solusinya kalau pestisida ternyata membuat dampak seperti itu? Seharusnya diapakan prosesnya sebelum diolah, setelah panen atau setelah dicabut itu sayuran atau apanya, buahnya?
1: Ya, kita memang perlu beralih ke pertanian yang selaras alam sih, Bang Syabil. Jadi memang sebetulnya sebelum adanya revolusi hijau, kita tuh punya kekayaan sistem pertanian lokal gitu. Kita selalu menggunakan pupuk-pupuk kandang ya, zaman dulu gitu, pupuk-pupuk kandang yang berasal dari ternak kita gitu. Jadi petani menggunakan pohe atau kotoran hewan sapi, kambing ataupun ayamnya, kemudian dimasukkan ke tanah, sebelumnya difermentasi dulu, dan itulah yang menjadi tambahan unsur hara gitu bagi tanah dan tanaman. Sering sekali sebenarnya menggunakan sampah-sampah dari dapur kita yang kemudian dijadikan pupuk gitu. Dan sebetulnya juga pestisida itu nggak perlu yang kimia gitu, karena banyak sekali bahan-bahan di dapur kita yang sebetulnya bisa jadi pestisida nabati gitu, kayak jahe dicampur dengan lengkuas, kemudian ditambahin cabe, itu tuh bisa jadi pestisida nabati gitu. Ditambahin dengan bawang, kulit bawang merah, nah itu juga bisa jadi pestisida nabati gitu. Jadi sebetulnya alam itu tuh udah menyediakan nutrisi dan semacam obat ya untuk untuk tanaman kita. Tapi kita memang akhirnya dengan usaha-usaha yang dari zaman dulu yang membuat kita ketergantungan, akhirnya kita tidak tahu lagi dan melupakan kekayaan pertanian tersebut gitu, Pak.
0: Iya. Itu perlu diperbanyak lagi sosialisasi, edukasi ke masyarakat ya, bagaimana bisa menjaga dan pertaniannya tanpa menggunakan bahan-bahan kimia yang bisa nantinya merusak tubuh kita kalau terjangkit ya. Bagus sekali ini konsepnya nih, kembali ke cara-cara alami zaman dulu yang sebetulnya sudah ada solusinya ya, cuma tergantikan oleh pertanian modern yang menggunakan kimia, mungkin atas dasar kepraktisan dan juga biaya ya, karena bisa diproduksi massal dalam waktu singkat dan dengan biaya murah.
1: Sebetulnya iya, sebetulnya kompos kita atau pupuk kandang kita itu juga bisa dihasilkan dengan cara yang cepat gitu, seandainya kita melakukannya dalam lingkup komunitas gitu. Jadi kita tidak perlu tergantung pada industri sebetulnya ketika kita gotong royong membuat kompos kita sendiri gitu, karena kita di Pusaka Indonesia sendiri mencoba gitu, Pak Syabil. Hmm. Kita bikin sentra kompos untuk penggunaan internal kami ya. Jadi kita bekerja sama dengan peternakan di beberapa wilayah yang terdekat di Kuningan gitu. Ada sebuah peternakan punya 70 sapi dan itu kohenya itu terus menerus ada gitu, karena satu hari setiap sapi itu menghasilkan 30 kg kotoran hewan gitu, dan itu yang kita putar terus untuk menjadi kita olah, kita tambahkan dengan bakteri pemulih tanah yang dikembangkan oleh Pusaka Indonesia, kemudian kita fermentasikan selama 1 bulan dan hasilnya itu bisa dalam 1 bulan kapasitasnya bisa 40 ton sendiri dari satu peternakan aja.
0: Wow.
1: Jadi sebetulnya tidak ada kendala di dalam produksi ketika kita mengolahnya secara komunitas di pasar. Ini hanya masalah kita dibuat tergantung ya pada sebuah industri.
0: Sudah kadung menjadi apa ya? Menjadi seolah menjadi peraturan ya, kalau menjaga tanaman sebelum panen supaya nggak kena hama ya gunakan pestisida, padahal kalau mereka mau kemudian ada penggeraknya bersama-sama kolaborasi gitu ya, mungkin kerjasama dengan perangkat desa setempat itu bisa ya sebenarnya lakukan ya.
1: Betul.
0: Iya Bu Nini, kita terima pendengar satu lagi ya. Oh nampaknya terput. Oh, kita terima lagi dari Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
4: Selamat dini hari.
0: Sambung oke, Pak Wibi. Silakan Pak Wibi, ada yang ingin Anda tanyakan atau menanggapi perbincangan kita?
4: Ya, begini Bu. Saya masih ingat dulu, tahun 60-an itu terjadi krisis pangan di Indonesia. Saya masih kecil waktu itu, saya masih ingat betul itu. Orang beli minyak pangan, beli basa antri. Saya masih tertanam di kotak saya itu, kejadian tahun 63, 64, 65 ya. Nah, sekarang kalau pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi 7-8%, itu masyarakat nggak tahu soal 7-8% ekonomi kita naik ini, nggak tahu. Yang dilihat masyarakat adalah apa-apa murah. Sembako murah, semua serba murah, itu yang dianggap makmur itu. Kalau pemerintah mengatakan semua berdiaan sudah tercukupi, kan kalau di lapangan harganya mahal. Nah ini yang dilihat oleh pemerintah adalah patokan harga, Bang.
0: Iya.
4: Gak usah ngomong pertumbuhan ekonomi negara kita sudah sekian persen. Tapi kenyataan di lapangan, di pasar harganya mahal ya. Masih dianggap belum berdikari, belum tercukupi. Iya. Ya, seperti sampai sekarang kan mahal semua nih. Tidak ada yang murah. Jadi satu negara yang kalau masih banyak koruptor sulit untuk berdikari. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Wibi. Ini juga fenomena yang cukup miris ya. Misalnya dari sisi minyak ya, minyak sayur atau minyak goreng, kita itu salah satu produsen minyak terbesar dunia dengan lahan sawit yang begitu luas. Namun beberapa waktu lalu seringkali ada kejadian minyak langka atau bahkan harganya sangat mahal gitu di luar sana. Ini apa yang menyebabkan ini, Bu Ninik? Di satu sisi produksi kita banyak, tapi di pasaran, di masyarakat bisa terjadi kelangkaan dan harganya mahal, Bu Ninik. Ini juga salah satu tantangan dalam kedaulatan pangan di negara kita nih.
1: Iya, Bang Syabil. Ini sebenarnya terkait dengan tadi Bang Syabil pertanyakan ya tentang surplus itu gitu, dan jawabannya ya mirip ya, bahwa memang ini persoalan distribusi dan penyerapan bahan pangan tersebut gitu, dan tentu juga ada penyerapan yang lari ke industri gitu, sehingga walaupun memang secara nilai sebetulnya besar, tapi ada industri-industri yang membutuhkan dan yang menyerap banyak juga dari komoditas tersebut gitu. Tapi yang menarik sebetulnya, karena ini memang sedang kita lakukan sendiri ya di Pusaka Indonesia. Tadi Pak Wibi gitu, halo Pak Wibi, saya juga dari Makassar. Jadi tadi Pak Wibi menyebutkan gitu bahwa bagaimana kita tetap berdaulat secara keluarga atau rumah tangga ya. Nah ini kita sedang menggalakkan sebetulnya namanya Sentra Polybag Sigma gitu, di mana kami apa ya, menggerakkan teman-teman gitu, kader Pusaka Indonesia maupun teman-teman masyarakat umum sekitar untuk menanam sendiri tanaman-tanaman sayur di pekarangan rumahnya menggunakan polybag. So, jadi kami kami memberikan pendidikan, kami memberikan juga cara untuk membuat kompos, tadi pestisida nabatinya, dan kita mencoba untuk mereka dapat benih-benih lokal yang bisa diputar lagi untuk ditanam di masa tanam berikutnya gitu. Nah dengan ini sebetulnya memang apa ya, kegiatannya belum besar gitu dan belum menyentuh banyak warga, tapi ada beberapa cerita di mana teman-teman bisa panen sendiri tomatnya, cabenya, dan digunakan untuk konsumsi dapur mereka sendiri gitu. Nah sekarang kami sedang kerja bareng juga dengan salah satu komunitas yang berbagi makanan gratis di Cirebon gitu, di mana kita membuat sentra polybag untuk komunitas tersebut. Hasil pangannya nanti digunakan untuk bahan dapur umum mereka yang nanti disajikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Jadi kita pengen, iya, jadi pengennya kita ya udah kita gerak sendiri gitu di tataran komunitas dan diri sendiri gitu, dan caranya adalah ya udah kita mulai dengan bertanam di pekarangan masing-masing gitu, Mas Syabil.
0: Ya, dari hal kecil, mungkin dari lingkup kecil nanti bisa berkembang menjadi lebih besar lagi, nanti akan dilihat nih dengan mungkin perangkat-perangkat kelurahan ya, mungkin juga nanti bisa ternasionalisasi nih inisiatif dari Pusaka Indonesia. Saya juga melihat penasaran dengan Sigma Farming tadi ya, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi, dan bahkan kita belum menyentuh kepada nilai-nilai Pancasilanya nih, karena judul kita kan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila. Nanti akan kita lanjutkan lagi di sesi kedua, Bu Ninik. Ya, ya. Siap, Bu Ninik. Kita istirahat sejenak, dan kita juga nanti akan jelang warta berita pukul 2. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 3 RRI. Kita nanti masih ada sesi kedua bersama Bu Ninik Febriani, Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat, ada sebuah lagu dari Mahalini, Mencintaimu.

0: Berita berita kita awali dari informasi di mana ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makan bergizi gratis yang dibagikan pada beberapa waktu lalu. Laporan sekarang disampaikan Reni Tania.
1: Ratusan siswa SMA Negeri 1 Sampang, Kabupaten Cilacap mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dibagikan pada Selasa 22 September. Gejala sudah mulai dirasakan oleh siswa sejak Selasa sore di rumah, mulai dari sakit perut, diare hingga mual. Akan tetapi pada Rabu mereka tetap masuk sekolah dan gejala yang dialami semakin parah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa kelas 10, Yesilia Suwita. Ia mengatakan jika pada hari Selasa menu yang dikonsumsi adalah nasi, ayam bumbu, oseng kangkung, tahu, dan buah semangka. Ia mulai merasakan sakit perut pada Selasa malam. Namun ia tetap masuk sekolah pada Rabu pagi. Dan saat berada di sekolah, sakit perut dan diare yang dialaminya semakin parah hingga membuat tubuhnya lemah.
2: Itu kan kayak reaksi diare, terus itu belum itu
3: aku kira
2: itu asam lambung, terus siangnya itu ketahuan
3: mual diare,
2: pusing enggak.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Hasanuddin mengatakan jika pihaknya menurunkan dua tim dari bidang pelayanan kesehatan dan farmasi dengan melibatkan petugas dari 5 puskesmas yakni Puskesmas Sampang, Maos, Adipala 1, Adipala 2, dan Kesugihan 1. Hasil pemeriksaan, ada sebanyak 360 siswa dilaporkan mengalami keluhan. Mereka terdiri dari 108 siswa kelas 10, 125 siswa kelas 11, dan 128 siswa kelas 12. Namun kondisi para siswa berbeda-beda. Sebagian siswa cukup mendapatkan obat dan penanganan di sekolah, sementara lainnya menjalani pemeriksaan di puskesmas hingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap.
4: Ini kan tentunya setelah dilakukan pemeriksaan, ada yang cukup dengan pengobatan, ada yang gejalanya tidak selanjutnya masih aman dan sebagainya. Nah, tapi di lapangan yang diberikan obat di sekolahan oleh teman-teman puskesmas itu ada 70 siswa. Kemudian dilakukan rawat jalan di puskesmas Sampang ada 15. Rawat jalan itu berarti kan dilaksanakan pemeriksaan, kemudian diberikan pengobatan, kemudian pulang ya. Kemudian yang dirawat inap di puskesmas Sampang itu masih ada 6 siswa. Ya, kemudian yang perlu dirujuk ke RSUD Cilacap sampai dengan saat ini ada update 19 ya.
1: Dinas Kesehatan juga telah mengecek ke lokasi SPPG terkait dan melakukan pengambilan sampel makanan yang dibagikan kepada siswa, serta mengecek kualitas air di SPPG tersebut. Sampel kemudian dikirimkan ke Laboratorium Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah untuk diperiksa. Dan untuk sementara waktu, SPPG yang bersangkutan diminta menghentikan operasional hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Sebagai upaya memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Palu berjalan optimal, tim satuan tugas MBG Kota Palu melakukan inspeksi mendadak di SPPG dan sekolah penerima manfaat. Muhammad Siddiq melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Palu melalui tim satuan tugas pengawasan program makan bergizi gratis mulai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal di daerah. Pada tahap awal, Satgas MBG Kota Palu yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPPG dan sekolah penerima manfaat. Imelda mengatakan sidak dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan dapur MBG agar tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengawasan mencakup kandungan gizi, sertifikat layak higienis sanitasi, kualitas bahan pangan, hingga pengelolaan limbah dan lingkungan sekitar dapur. Salah satu catatan yang ditemukan saat kunjungan di SPPG Soekarno akan ditindaklanjuti bersama Dinas Lingkungan Hidup.
2: Kemudian terkait pengelolaan sampah, mereka tadi masih mencampur antara sampah organik dan sampah anorganik, dalam arti ada plastik dan lain sebagainya. Itu harus dipisah, ya Mas Fikri, itu harus dipisahkan supaya bisa ditimbang ya mana anorganik mana organik. Kemudian tadi kita melihat SPPL-nya, pengolahan limbahnya masih banyak yang harus diperbaiki. Ya walaupun memang ada, tetapi ini menjadi catatan penting buat kita terkait pengolahan limbah. Ya, tadi banyak catatan dari yang dicatat oleh Dinas Lingkungan Hidup, nanti akan berkoordinasi langsung dengan mereka di sini, di SPPG sini. Sehingga tidak putus sampai di sini saja. Jadi semuanya kita tindak lanjuti.
1: Sementara itu, Kepala SPPG Soekarno-Hatta Kota Palu Muhammad Fikri Rahmat menegaskan, usai kunjungan pemerintah Kota Palu, pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil temuan dari tim Satgas MBG Kota Palu. Ia menyatakan siap melakukan pembenahan terhadap catatan yang diberikan, termasuk meningkatkan kebersihan, kualitas bahan baku, serta pengelolaan limbah melalui sistem IPAL yang telah tersedia.
3: Terkait kebersihan, pertama di mana sudah disampaikan tadi, kebersihan tetap dijaga. Kemudian untuk bahan baku itu lebih ditingkatkan lagi higienisnya. Terus ada beberapa catatan juga, itu termasuk di pengolahan limbah. Jadi di mana nanti kami akan evaluasi ke depannya agar supaya menghindari hal yang kita tidak inginkan bersama.
1: Ditambahkan, Satgas MBG Kota Palu akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut. Pemerintah Kota Palu menargetkan 11 titik SPPG dan penerima manfaat akan dikunjungi dalam waktu kurang lebih 1 pekan. Dari temuan selama kunjungan tersebut akan menghasilkan rekomendasi perbaikan sebagai bagian dari upaya memastikan program MBG di Kota Palu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air, saya Teguh Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, Angkasawa dan Angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah

Selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas siapnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 di si Jumat 25 September 2026. Dan kita masih bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Tadi perbincangan, melanjutkan perbincangan di sesi pertama terkait dengan kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Seksi Kedaulatan Pangan Nusantara Pusaka Indonesia, Ninik Febriani. Dan kita akan lanjutkan sesi kedua bersama beliau. Dan tentu saja Anda juga bisa kembali berinteraktif langsung bersama kami, mungkin bertanya atau menanggapi terkait obrolan kami bersama dengan narasumber di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3. Dan apakah sudah tersambung dengan Bu Ninik, kita sapa kembali. Selamat dini hari kembali Bu Ninik, saya sapa kembali ya.
1: Halo, selamat dini hari.
0: Iya. Bu Ninik, kita lanjutkan tadi di sesi pertama. Banyak sekali ya sebetulnya alternatif-alternatif yang bisa kita berdayakan dari kearifan lokal kita sendiri untuk meningkatkan kualitas pangan di tanah air. Tapi ini berbicara kedaulatan pangan dalam perspektif Pancasila, menurut Anda ini kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila, apa sih yang sebetulnya ideal dalam kedaulatan pangan kita? Kalau dilihat dari nilai-nilai Pancasila, sebetulnya kedaulatan pangan tuh harus yang seperti apa, Bu Ninik?
1: Oke, baik. Sebelum itu saya mau sedikit cerita Pak Syabil gitu. Jadi cerita tentang salah satu kunjungan saya juga dulu ke Dieng gitu. Saya kenalan dengan petani kentang waktu itu gitu, dan petani kentang ini tuh cerita gitu bahwa banyak sekali petani-petani saat ini tuh yang depresi karena terjerat utang gitu. Saya jadi bingung gitu. Oh, bisa ya terjerat utang gitu. Waktu itu saya sejujurnya masih sangat masih sangat buta ya gitu. Jadi sama-sama belajar waktu itu gitu.
0: Itu tahun berapa tuh Bu ini?
1: Tahun 2008 mungkin.
0: 2008.
1: Iya, jadi saya juga baru lagi belajar ya gitu.
0: Terjatuh utangnya nih dalam hal apanya nih?
1: Nah, ternyata terjerat utangnya adalah terjerat untuk modal menanam pasyabil gitu. Jadi petani sekarang saat ini itu semuanya sudah dibeli gitu. Jadi beli. Mulai dari benih, terus alat-alat pertanian, terus pupuk kimia sintetik itu kan dibeli gitu, dan tadi pestisida kimia sintetik juga dibeli gitu. Nah, ini mungkin balik lagi tadi ke soal revolusi hijau gitu, bahwa kita dibuat ketergantungan pada industri pupuk dan kimia sintetik. Sehingga pada wujudnya petani itu tuh bukan menjadi produsen lagi seperti yang saya dan mungkin banyak teman-teman juga kira gitu, karena produsen pangan kan harusnya petani ya, tapi ternyata dalam kasus ini petani adalah konsumen gitu. Jadi konsumen para industri benih, industri pupuk dan industri pestisida tadi gitu. Nah, balik lagi bagian apa yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kalau kita lihat dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harusnya memutuskan si rantai ketergantungan itu, Pak Syabil gitu. Jadi kita tidak lagi tergantung pada pupuk, pestisida dan benih komersil atau benih dari industri tersebut gitu. Kita balik lagi tadi, kita membuat sendiri dengan mandiri kompos dan pestisida kimia, pestisida nabati kita gitu, dan kayak regenerasi sendiri benih-benih lokal yang sudah ada di daerah kita gitu. Sehingga bertani pun menjadi lebih murah gitu dan lebih mandiri, dan akhirnya kita terlepas dari lingkaran setan, hutang itu ya gitu. Jadi tidak lagi gali lubang tutup lubang hanya untuk setiap masa tanam kita ikut bertanam dan ikut memanen gitu. Jadi itu sih, jadi kaitannya dengan tadi ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan harusnya juga sangat relate dengan sila kedua yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tentu juga sangat relate di situ dengan ketuhanan yang Maha Esa ya, karena akhirnya kita bisa memperlakukan anugerah Tuhan yaitu ibu bumi gitu dengan memulihkan kembali tanah yang rusak dan menyediakan tanaman yang tanaman-tanaman yang bergizi untuk sesama manusia gitu.
0: Tapi menarik tadi curhatan dari petani kentang di Dieng. Sebetulnya di sekitar kita, petani-petani sawah, petani padi itu juga, saya pernah dengar cerita mereka untuk, kalau untuk musim tanam kembali ketika tidak punya modal, mereka bahkan bukan hanya berutang, tapi sampai menjual sawah yang mereka miliki sebagian gitu untuk menanam kembali. Jadi ini kan lama-lama ya kapan kayanya ya. Lama-lama harta miliknya, harta warisannya berupa sawah itu dijual lama-lama habis ya.
1: Dan akhirnya menjadi buruh tani sih, karena akhirnya kan tidak punya tanah lagi. Dan yang bisa dilakukan ya memang hanya bertani gitu, sehingga teman-teman petani terpaksa menjadi buruh tani, di mana ya dengan tenaga yang sama hasilnya jadi sangat sangat kurang gitu.
0: Iya, saya jadi ingat kisah Bung Karno ketemu petani yang namanya Marhaen itu ya, di mana tanahnya tanah dia gitu, dia yang berusaha, dia yang nanam, dia yang panen, tapi hasilnya kemudian malah dikuasai oleh orang lain. Nah, ini sebetulnya petani kita belum sesejahtera itu ya, masih tersandra tadi ketergantungan, karena ketergantungan dengan apa namanya pestisida, kemudian alat-alat tanam dan juga alat panennya, sehingga mereka seperti ada di dalam lingkaran. Ini gimana cara mereka bisa betul-betul keluar dari tekanan itu, namun juga tanpa sepenuhnya meninggalkan industri, karena itu juga penting. Mereka selama ini masih ketergantungan sehingga belum bisa sepenuhnya lepas. Gimana Bu Ninik nih ya solusinya ya?
1: Memang yang idealnya adalah kembali lagi ke pertanian organik dengan bergerak secara komunitas Pak Syabil. Tapi memang secara realita itu di tahap awal ya itu memang cukup sulit, karena ketika kita transisi dari pertanian kimia sintetik ke organik itu akan ada produktivitas yang menurun gitu, karena memang tanah harus pulih dulu, tanah harus mengenal lagi bagaimana mereka bisa mereka punya unsur hara dan mereka bisa beradaptasi lagi dengan sistem pertanian yang baru gitu. Itu selalu butuh masa transisi, dan kami mencoba mempelajari itu kira-kira mungkin sekitar 3 kali masa tanam atau sekitar 2-3 tahun itu tanah butuh waktu transisi tersebut gitu. Nah, yang bisa kita lakukan sebetulnya memang melakukan penyeimbangan gitu Pak Syabil gitu. Jadi di awal memang organik dan kimia sintetik ini sama-sama digunakan, tapi digunakan dalam 50% gitu misalkan, atau 70-30 dulu gitu, tergantung dari kondisi tanahnya ya. Lalu nanti perlahan setiap masa tanam porsi dari organik itu ditambah terus gitu, sehingga nanti setelah selesai masa transisi organiknya bisa 100% gitu. Jadi memang perlu itu ya, perlu kita seimbangkan gitu Pak Syabil, sehingga nanti kita jadi meminimalisir produktivitas yang menurun tersebut gitu.
0: Iya, karena kalau langsung tiba-tiba berubah nggak bisa juga ya, langsung melepas dari apa namanya ketergantungan pestisida dan juga pupuk kimia. Tapi memang lahan pertanian kita sudah tercemar itu ya dengan bahan-bahan kimia ya, sampai harus menunggu 3 tahun untuk bisa betul-betul kembali ke alam, Bu Nini.
1: Iya, betul. Karena memang balik lagi tadi ya, kita ternyata sangat tergantung pada pupuk kimia sintetik dan lambat laun sebetulnya dengan kita tidak memberikan tanah bahan-bahan
0: zat kimia itu ya.
1: Iya, bahan-bahan organik yang menjadi makanan para mikroba dan cacing. Akhirnya mikroba dan cacing pun mati atau pergi ke tempat yang lain gitu. Nah, akhirnya si tanah memang tidak punya ekosistem gitu. Dan jadi tidak punya kehidupan. Nah, tidak punya kehidupan itu petani menambahkan, jadi merasa solusinya adalah ya udah kita tanamin lagi, kita tambahin lagi dosis dari pupuk kimianya gitu, sehingga unsur haranya kembali gitu. Padahal sebetulnya kita jadi semakin merusak si tanah tersebut gitu. Dan akhirnya tambah terus biaya semakin naik. Balik lagi tadi, kita jadi membutuhkan banyak modal gitu untuk sekedar bertanam gitu. Nah, jadi kita jadi semakin memberikan banyak pupuk kimia sintetik gitu ke dalam tanah. Dan kami pernah mencoba si Pak Syabil gitu membuka sawah gitu di bahkan bukan sawah ya, sebelumnya kami mencoba di satu lahan yang sudah 10-an tahun gitu menggunakan pupuk kimia sintetik gitu. Dan untuk mengembalikannya itu butuh waktu sekitar 2 tahun karena dicampur pun tuh susah gitu. Jadi kalau dicampur tuh kayak bunyinya tang gitu. Karena saking balik lagi gitu si campurnya gitu. Jadi saking rusaknya gitu.
0: Menarik Bu Ninik, nanti kita lanjutkan soal itu. Kita terima pendengar dulu boleh ya Bu Ninik ya? Ya. Ada pendengar lagi yang ingin bergabung dari Padang, ada Pak Ronald. Selamat dini hari Pak Ronald.
2: Dini hari.
0: Iya, silakan Pak Ronald.
2: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila.
2: Dini hari Bu Nani.
0: Bu Ninik.
2: Oh, berarti kita kembali ke organik untuk menghindari pestisida ya, Mas Abil ya?
0: Iya.
2: Jadi, kalau organik emang bagus kualitasnya, awet dia, tanaman kita. Dalam itu buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi dari segi waktu, kita kalah kayaknya. Biasanya kalau kimia ini, bisa 3 kali setahun. Tapi kalau organik ini setahu saya baru 2 kali setahun.
0: Panennya ya?
2: Iya. Jadi yang mau saya tanya sama Bu Nani nanti, apa bisa organik ini sebanding dengan kimia gitu? Terus masalah, saya dengar tadi Pak Widi di Makassar tadi ya Bang ya. Walaupun barangnya logistik kita ini ada di pasaran, tapi harganya mahal. Itu kalau saya perhatiin, Mbak, yang mengatur harga di pasaran sekarang kan bukan Bulog lagi. Sekarang kan udah mekanisme pasar kan ya. Jadi kalau saya perhatiin, kalau mekanisme pasar ini yang ngatur, kalau walaupun barangnya ada, kalau harga standar, dia bisa menghilang gitu. Nanti kalau harga udah meroket, tapi dia muncul lagi.
0: Iya,
2: kalau kejangkau masyarakat oke lah. Kalau enggak, ya larinya ke dapat sampah lagi kan. Kan udah membusuk ya kalau udah lama. Jadi kalau dapat Bulog ini, tampilah kembali lah, aktifin kembali lah. Enggak perlu semuanya, kalau dapat sembako aja udah itu. Jadi kalau Bulog ini yang ngatur bang, kan harga pemerintah yang diapakan itu, yang dipakai itu. Jadi kalau dapat Bulog ini aktifkan lah di pasaran kembali ya. Seperti tahun-tahun 90-an kan, kan ada kementerian itu, kepada si Bulog itu nggak salah ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Jadi kalau saya tertentu itu aja lah penyebabnya itu lah.
0: Baik, Kolonel.
2: Terima kasih Pak Fadil.
0: Terima kasih kembali, Kolonel, sehat selalu. Ada Pak Caswa juga di Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Selamat dini hari Muhammad Sabila Sapitri dan Ibu Haja Ninik. Salam kenal, salam Pancasila. Iya.
1: Iya. Salam Pancasila.
3: Iya.
0: Gimana?
3: Salam sehat, salam tangguh ya.
0: Salam sehat Pak Caswa, silakan langsung ke pertanyaannya.
3: Saya mau bertanya Bu Ninik ya. Saya mau bertanya, memang kalau organik itu ya bagus. Kalau di saya kan Brebes, Brebes itu kan katanya sih sebagian ada yang nanam bawang ya, tapi di wilayah saya itu menanamnya itu padi. Setahun itu dua kali panen, tapi berhubung sekarang kemarau nggak ada air ya. Gak tahu ini gimana ya, tapi ada yang saya pertanyakan ini, bukan saya rewel, bukan saya ngeyel ataupun munafik pun ini, tapi karena diberikan dari pemerintah ya, itu kalau masalah beras utuh yang sering dibagikan 3 bulan sekali, kok ternyata berasnya itu milik-milikan loh, rezeki tergantung rezeki masing-masing. Kebanyakan saya udah berapa kali dapat itu berasnya kuning ya, bau itu dari segi kesalahan di mana Bu Ninik, itu yang saya dipertanyakan. Akhirnya apa jadinya, meskipun harga beras petani yang aslinya di sini sekarang pun sampai harganya 15.000 ya, akhirnya ketika mendapatkan beras tersebut dijual diganti dengan beras petani yang di harga segitu gitu di wilayah saya tersebut, kebanyakan seperti itu. Kalau bisa yang saya dipertanyakan, kalau bisa ini bukan saya rewel, tapi kalau bisa ketika membagikan beras Bulog biar enggak kejual lagi, biar manfaat gitulah. Cobalah jangan yang kuning, jangan yang bau, biar bisa layak dimakan. Jadi seperti itu. Begitu saja Bu Haja Ninik dan Bung Sabil Sapitri yang saya dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita terima satu lagi ya. Ini mungkin penanya terakhir. Ada Pak Saiful di Riau. Selamat dini hari.
4: Selamat dini hari Mas Sabil.
0: Iya, silakan langsung saja
4: Pak Saiful. Ini ringkas saja ya kan. Ya. Kita kan negara agraris ya. Mm-hmm. Ya, petani bertani, tapi kita beli sayur itu yang lucu ya, kemarin sebetul. Mm-hmm. Tapi ada di Siak, di Kabupaten Siak di Riau. Mm-hmm. Itu ada area pembukaan sawah baru sekitar 400 hektar itu. Mm-hmm. Tapi enggak ada yang mau mengerjakan gitu. Siapa yang mau bekerja bertani dan bagaimana cara bertani itu, jadi menganggur lah itu. Tapi ini berita beberapa bulan yang lalu ini, diberitakan RRI. Nah, mudah-mudahan ada yang mau. Tapi kalau saya lihat, melihat cara hidup orang kota ya, kalau ada anak muda di desa ke kota, dia berpikir nggak akan mempersaing lagi, karena melihat orang tukang parkirnya pakai semprit ya,
0: kulit dapat itu uang.
4: Dan jaket. Topi kuning udah dapat duit langsung aja ada kan. Jadi kalau bertani kok menunggu dulu gitu. Nah sekarang tugas kita bagaimana supaya masyarakat anak muda itu seperti kata Pak Prabowo itu, mereka petani tapi malamnya di disco di gedung-gedung apa. Nah itu, jadi itu yang masalahnya kita. Jangan sampai kita negara agraris tapi sayur dibeli gitu. Dan kita harus membuat semua tanah terbuka itu ditanami tumbuhan yang bisa dipangan, dan bangun kantor-kantor itu jangan di tanah yang lahan bisa dipersawahan itu atau kebun, carilah lahan yang tidak produktif. seperti di Solo loh, itu dulu kantor-kantor dibangun di sawah itu.
0: Yeah.
4: Sekarang kantor bupati juga sawah, sekarang udah pindahin ke atas bukit. Itu yang kena longsor sekarang itu.
0: Solok ya.
4: Oke, gitu Pak.
0: Baik, Mas Saiful, terima kasih.
4: Iya, Mas Saiful.
0: Sebentar dan pertanyaannya kita tampung dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ninik, ini ada banyak sekali pertanyaan. Kalau dari Pak Ronald tadi, apakah bisa organik nanti sebanding dengan produktivitas kimia yang seperti sekarang? Katanya kalau sekarang kan bisa 3 kali setahun. Kalau organik setahu beliau itu hanya misalnya 2 kali setahun. Apa betul seperti itu, Bu Ninik?
1: Iya. Ini balik lagi tadi yang soal masa transisi itu ya, Pak Syabil. Jadi memang dalam masa transisi memang organik mungkin akan lebih kecil produktivitasnya, walaupun mendekati dari pulihnya tanah itu akan relatif sama. Dan dari yang kami sudah praktekkan itu nanti akan melebihi dari produktivitas kimia sintetik. Nah, tapi memang saya sekitar bulan lalu ya, saya ke ini Pak Syabil, ke namanya Desa Adat Citorek gitu. Jadi di Desa Adat Citorek Banten, mereka masih menggunakan, iya, mereka masih menggunakan organik dan menggunakan benih lokal. Padinya padi gunung gitu, dan mereka bertanamnya sekali setahun. Nah, saya juga sempat bertanya gitu ke bapak-bapak di sana gitu, bagaimana produktivitasnya, karena kalau kebanyakan petani saat ini memang bertaninya 3 kali setahun ya. Dan ternyata setelah diceritakan bahwa iya, memang kami bertaninya 1 kali setahun, tapi dengan tanah yang kondisinya sangat subur, produktivitasnya itu sangat tinggi gitu. Produktivitasnya memang bisa 2 kali lipat dari panen satu kalinya, metode yang berbeda itu gitu. Dengan catatan bahwa ternyata yang kita butuhkan modalnya lebih sedikit karena menggunakan organik ya. Modalnya lebih sedikit, tenaganya juga lebih kecil karena kita bertanamnya hanya 4 bulan, tidak 1 tahun full gitu. Jadi tenaga lebih sedikit dan ternyata produktivitasnya lebih tinggi gitu. Jadi kalau balance score gitu ya, kalau dihitung-hitung ya, sebenarnya ternyata dengan metode pertanian organik yang tanahnya masih subur, ternyata memang lebih menguntungkan gitu secara tadi modal dan tenaga gitu, Pak Syabil gitu.
0: Yeah.
1: Gitu sih. Dan dan di waktu luangnya bapak-bapak petani bisa beternak ikan, ayam dan lain-lain gitu.
0: Iya. Memang butuh waktu transisi, namun nanti kalau tanahnya sudah normal, sebetulnya produktivitasnya bisa sama ya.
1: Iya, sama gitu.
0: Ya, dan tadi juga Pak Ronald,
1: modal yang gimana? Lebih murah ya.
0: Oh iya, modal yang lebih murah. Dan Pak Ronald juga menyinggung soal produksinya ada, produknya cukup, tapi harganya tetap mahal nih. Itu juga sebenarnya pertanyaan di awal tadi ya. Dan menginginkan agar seperti dulu itu harga kebutuhan pokok itu di share di radio ya, di TV ya, harga bawang berapa, misalnya beras berapa gitu ya. Tapi sekarang ini seperti terlalu apa ya, tidak teratur, tidak terkontrol ya harga-harga itu ya. Ini sebetulnya memang ada mafia atau permainan tengkulak, Bu Ninik, selama ini produksi pangan kita cukup tapi di pasaran harganya tetap mahal nih. Masalah kita bukan hanya soal di kualitas pangan pasca panen, tapi juga setelah itu ke masyarakatnya, distribusinya ya banyak hambatannya ini, Bu Nini.
1: Iya, betul. Ini mungkin balik lagi tadi ke Pancasila ya. Jadi kalau di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, itu sebetulnya disinilah peran pemerintah ya, Pak Syabil gitu, bahwa memang pemerintah harus membantu warga gitu, membantu petani dalam menyetop impor maupun membatasi industri-industri yang lebih yang besar gitu, sehingga petani bisa juga sejahtera gitu, tidak lagi tergantung dan tidak lagi tertutup pasarnya ke masyarakat yang lain gitu. Dan di mana peran kita sebagai komunitas, sebagai petani maupun konsumen itu kita bareng-bareng bergerak gitu. Jadi kita sendiri di grassroots itu bergerak mempraktekkan pertanian organik ini gitu. Tadi mulai dari pekarangan kita membuat sendiri kompos kita gitu, sehingga harga nanti bisa relatif kepenyediaan pangan kita bisa relatif aman gitu, dimana kita bisa memproduksi pangan kita sendiri, paling tidak dalam skala rumah tangga gitu, Pak Syabil. Jadi perwujudan sila persatuan Indonesia juga ya sebetulnya gitu.
0: Iya, ini kan juga tadi butuh kolaborasi berbagai pihak, nah ini juga dituntut untuk menunjukkan jiwa Pancasila, harusnya nilai sila yang ketiga ya, kita harus bersatu, kompak gitu ya.
1: Betul, jadi sama-sama kompak.
0: Iya. Tadi yang Anda jelaskan itu apakah bagian dari Sigma Farming? Ini saya melihat ada Sigma Farming Academy dan tadi Anda menyebut Sentra Polybag Sigma. Ini Sigma Farming ini apa maksudnya?
1: Jadi Sigma Farming itu adalah metode pertanian yang kami pelajari dan kembangkan dengan mengintegrasikan berbagai metode pertanian selaras alam gitu, Pak Syabil. Jadi mulai dari kita belajar dari biodinamik, kemudian permakultur, kemudian kita juga belajar dari metode pertanian lokal yang sangat sudah berjalan turun temurun dan sudah terbukti gitu. Nah itu yang kami pelajari, kami coba kembangkan di kebun-kebun surgawi kami gitu. Jadi kami ada kebun seperti laboratorium kami gitu untuk menguji aplikasi dari Sigma Farming. Nah di situ teman-teman Kadar Pusaka Indonesia secara mandiri bertanam, memanen dan belajar gitu dari kebun itu.
0: Betul-betul intinya menggunakan 100% sumber alami ya.
1: Betul, sehingga memang kita harapannya nanti akan menjadi siklus yang berkelanjutan, Pak Syabil gitu. Jadi dari sampah rumah tangga yang kita hasilkan, yaitu mungkin bekas-bekas sayur yang tidak termakan lagi, terus kemudian bekas jeruk, buah-buahan ya, itu kemudian bisa kita komposkan. Pun mungkin kita beternak gitu di rumah, kotoran hewannya bisa kita gunakan sebagai kompos juga, kemudian kompos masuk ke tanah kemudian menghasilkan tanaman kita panen, hasil panenannya kita makan gitu. Nah itu kita harapannya bisa menjadi sebuah siklus yang terus berkelanjutan, sehingga kita tidak perlu lagi membeli tadi pupuk gitu, tidak perlu lagi membeli pestisida, karena kita sebenarnya sudah menghasilkan secara mandiri gitu. Tapi, dan tidak perlu lagi membeli bahan makanan juga ya.
0: Iya, tapi pernah nggak ini dikampanyekan atau dipromosikan ke pemerintah terkait ya, pemerintah daerah, yang mungkin mereka tertarik untuk bisa mengembangkannya lebih luas gitu, Bu Nenek? Pernah tidak ada ketertarikan dari perangkat desa minimal gitu? Ya, seperti apa pergerakan dari Pusaka Indonesia ini?
1: Iya betul, jadi dari kami memang banyak bergerak di tataran komunitas masyarakat ya, Pak Syabil, tapi memang kita pernah saya mengajak serta salah satu bumdes di Cirebon gitu untuk membuat sentra polybag Sigma gitu di desa mereka, dengan memberdayakan atau warga gitu yang dikelola oleh BUMDES-nya gitu. Tapi memang masih tersendat dan kami harapannya bisa mencoba di daerah-daerah yang lain ya gitu.
0: Iya. Dan ya pastinya di Indonesia ini masih termasuk negara agraris ya, dimana kalau ada lagu dulu bilang tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman. Sekarang apakah masih bisa?
1: Iya, sebenarnya kita punya tanah yang sangat subur ya. Kita ada jaringan gunung-gunung berapi yang menghasilkan tanah-tanah vulkanik yang sebetulnya sangat subur gitu. Bahkan tanah vulkanik ini kita gunakan, kalau di Sigma Farming kami gunakan untuk membuat bakteri pemulih tanah kami, saking suburnya tanah itu gitu. Tapi dengan adanya penggunaan tadi ya pupuk
0: sintetik,
1: betul, itu yang akhirnya membuat tadi unsur hara semakin berkurang, bahkan mati gitu.
0: Jadi penggunaan bahan kimia ini selain membunuh penjahat tapi juga membunuh polisinya ibaratnya ya.
1: Betul. Iya, betul sekali.
0: Aduh, jadi gimana ya?
1: Bakteri.
0: Iya, bakteri baiknya juga jadi mati. Dan yang lebih parah tadi jadi tercemar ya, lahan pertaniannya, tanah-tanahnya, dan untuk mengembalikannya kepada alam butuh waktu minimal 3 tahun dan pastinya itu dalam apa prospek jangka pendek tidak disukai oleh siapapun karena orang kan butuh cepat. Wah 3 tahun lama banget, saya harus panen lagi 3 bulan lagi, kalau enggak makan apa gitu ya. Terpaksa akhirnya belinya yang kimia lagi, karena itu tadi ada siklus ketergantungan, siklus setan kata Anda tadi ya.
1: Betul, jadi memang perlu keberanian untuk melangkah ke pertanian organik itu Pak Syabil gitu. Memang ketika kita mata pencahariannya masih di pertanian, kami sarankan memang ya udah kita bertahap gitu mencobanya gitu, mencoba beralihnya. Tapi bila teman-teman punya keberanian gitu untuk saya sekarang berhenti di kimia sintetik dan menggunakan organik, itu lebih baik lagi gitu, karena pasti masa pemulihannya akan jauh lebih cepat gitu.
0: Iya. Dan saya berharap Pusaka Indonesia terus melakukan riset terkait ini, dan selain riset secara biologis ya, meneliti seperti apa efektivitas metode yang ditawarkan tadi menggunakan Sigma Farming, tentunya PR besarnya juga adalah memberikan edukasi kepada masyarakat nih, supaya mereka paham dan mau merubah cara-cara yang selama ini ternyata tidak ramah lingkungan, yang akhirnya masuk ke tubuh itu jadi sakit ya. Kalau kebanyakan unsur kimianya ya.
1: Betul.
0: Ya, Bu Nini, kita sudah di penghujung acara. Mungkin terakhir Anda bisa sebagai penutup memberikan pesan pada pendengar kita ini. Mungkin bagi mereka yang menjadi petani ya, petani muda, masyarakat luas, juga kepada mungkin aparatur pemerintah, agar kedaulatan pangan Indonesia dapat terwujud sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia. Silakan Bu Nini.
1: Okay. Jadi balik lagi bahwa ini peran kita bersama gitu. Jadi pemerintah secara top down itu perlu membantu dalam meminimalisir atau menghentikan impor gitu. Dan kita sebagai warga itu juga bisa berperan dalam mewujudkan pangan atau kebun di pekarangan kita gitu. Jadi mulailah bertanam dalam skala yang kecil, karena itu menjadi langkah awal untuk kita bisa daulat secara pangan. Itu saja Pak Syabil.
0: Oke, baik kalau begitu Bu Nini Febriani, terima kasih sudah menyediakan waktunya begadang bersama saya ini lewat jam 2. Sukses dan sehat selalu Bu Nini, dan salam juga untuk Pak Setio dan juga teman-teman di Pusaka Indonesia. Semoga program ketahanan pangan atau kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh Pusaka Indonesia ini semakin masif di seluruh Indonesia dan bisa membuat gizi anak bangsa ini semakin baik tanpa terjangkit bahan-bahan kimia yang merusak tubuh ya Bu Nini ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Nining, selamat istirahat.
1: Terima kasih.
0: Ya itu tadi Bu Nining yang merupakan ketua atau kepala bidang pendidikan dan pemberdayaan seksi kedaulatan pangan Nusantara Pusaka Indonesia. Dan pendengar, terima kasih Anda sudah menyimak perbincangan kami dan bahkan berpartisipasi memberikan pertanyaan dan komentar terkait dengan topik kita. Kita jumpa kembali pada kopi edisi esok dan juga bersama Pusaka, artinya minggu depan ya. Saya akhiri kopi pertiga edisi hari ini. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Laporan ini disampaikan Khairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto, ataupun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto, ataupun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
2: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
3: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara gitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
2: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta-berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at rriprogramma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Siang, ayo cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan Peristiwa.
6: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tepat tanggal 24 September, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Sebuah momentum untuk kembali melihat betapa pentingnya peran petani dalam kehidupan kita. Karena dari tangan mereka lah, pangan, santapan, apapun yang hadir di meja makan kita setiap hari, itu hasil dari keringat mereka. Bicara tentang petani tentu bukan hanya berbicara tentang produksi pangan, tetapi persoalan tanah, akses terhadap sumber daya agraria, biaya produksi, harga hasil pertanian, generasi petani, hingga bagaimana memastikan mereka hidup sejahtera dari pekerjaan yang mereka tekuni. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan pertanian tidak semestinya berhenti saja kepada berapa banyak pangan yang kita produksi. Tidak berhenti di situ saja. Tapi ada hal yang jauh lebih penting juga dari hal itu. Kita akan

0: membahasnya tentang hal ini di Hari Tani Nasional 2026 bersama dengan pakar pertanian UGM sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho. Prof, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fajar.
0: Kabar baik, Prof?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Baik ya, selamat Hari Tani Nasional dulu nih, Prof.
1: Iya, selamat Hari Tani.
0: Iya, topik besarnya tuh, tema besarnya Hari Tani Nasional itu kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Ukuran kita ya, petani itu berdaulat dan sejahtera itu apa, Prof?
1: Iya, ya, terima kasih Mas Fajar.
0: Iya, halo. Iya, Prof. Agak hilang suaranya. Iya, silakan, Prof.
1: Ya, 24 September kan Hari Tani Nasional gitu ya. Jadi memang temanya adalah kaitannya dengan kesejahteraan petani. Artinya adalah bahwa petani ini harus sejahtera gitu ya. Jadi ada peningkatan dari sisi kesejahteraannya, dari pendapatan yang diperoleh dari petani itu harus bisa mensejahterakan petani gitu ya. Artinya petani naik kelas. Ini intinya.
0: Oke.
1: Ada dengan agraria. Iya. Apa namanya, kan masih lahan juga banyak, petani itu kan karakternya apa, ininya penggunaannya beda-beda, ada yang buruh petani, ada yang pemilik lahan dan sebagainya kan gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, ini dengan adanya apa reformasi agraria diberikanlah akses gitu ya, apa yang lahan gitu ya, artinya petani bisa memanfaatkan itu, dan tadi ada kaitannya dengan kesejahteraan petani.
0: Iya. Tapi kabarnya kan hari ini juga ada aksi penyampaian pendapat dari perwakilan dari buruh tani juga nih soal undang-undang reformasi agraria juga nih. Ada yang nggak sepakat juga tentang hal ini, Prof. Kalau Profesor gimana melihatnya?
1: Ya memang itu ini ya, apa namanya, kalau saya lihat memang ya tadi di petani sendiri itu kan ada yang buruh tani, ada yang pemilik lahan, karena kebanyakan pemilik lahan itu sebenarnya bukan petani, artinya lahannya disewakan dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan menjadi salah satu hal yang ya tadi ada reformasi agraria gitu ya, jadi memang kepemilikan yang jelas itu kan menjadi salah satu hal yang dibutuhkan kepastian untuk petani gitu ya. Jadi memang ini yang sebenarnya disuarakan gitu ya, kaitan dengan reformasi agraria gitu, dikaitkan dengan tani gitu.
0: Oke, menurut data BPS, kesejahteraan petani itu sudah lebih baik. Hitungannya itu dari nilai tukar petani. Tapi apakah nilai tukar petani menggambarkan kesejahteraan petani secara real di lapangannya, Profesor?
1: Enggak, jadi kalau ya ini secara kasarnya gitu ya, tetapi kan belum dihitung gitu ya, belum dihitung dari apa pendapatan keseluruhan gitu ya. Kayak sebenarnya petani misalnya atau pengeluaran yang dikeluarkan petani kan belum apa belum semua dihitung gitu ya. Sebagai contoh adalah petani kan juga apalah makan gitu ya, kemudian membawa makan dan sebagainya, ini kan juga salah satu yang sebenarnya harus dimasukkan dalam komponen itu gitu. Karena memang tidak hanya dia apa dapat penghasilan gitu ya, kemudian yang komponen-komponen lain tidak dihitung, harusnya kan keseluruhan gitu ya. Jadi petani tidak hanya dilihat dari apa dari ininya saja, dari bertaninya saja, tetapi juga keseluruhan yang dia keluarkan, misalnya dia makan dan sebagainya, itu mungkin perlu diperhitungkan. Tetapi memang kalau dilihat dari sisi bertaninya gitu, sisi bertaninya artinya memang dari sisi pertaniannya memang ada peningkatan, memang ya seperti itu. Tetapi kita harus melihat, kalau lihat kesejahteraan itu harus dilihat dari semuanya, pengeluarannya dia berapa, dari makan dan sebagainya itu ya.
0: Berarti nah, berarti dari data BPS ini masih belum merepresentasikan apa yang terjadi di lapangan secara realnya ya, tentang kondisi iya, petani iya. Karena hitungannya variabelnya itu tidak dimasukkan beberapa poin-poin tadi yang disampaikan Profesor.
1: Ya, tetapi secara pertaniannya memang terjadi peningkatan karena produksinya tinggi gitu ya, apa naik gitu, sehingga memang pendapatannya naik. Tapi juga perlu dilihat dari aspek-aspek yang atau variabel yang lain.
0: Saya agak bingung juga nih, kenapa petani itu daya tawarnya itu tidak terasa, tidak bahkan hampir tidak ada, hanya bergantung kepada harga pasaran. Padahal mereka kan memproduksi, sementara makanan, pangan itu adalah kebutuhan primer manusia, manusia ya, hampir yeah. semua negara yeah. harusnya yeah. mereka mempunyai tawar, daya tawar yang yeah. cukup untuk menentukan harga misalkan. Tapi kenapa itu yeah. tidak terjadi, Profesor?
1: Ya, karena sebenarnya rantai pasoknya ini yang sebenarnya apa yang harus kita benahi sebenarnya. Kalau kita apa yang dihasilkan petani gitu ya, kemudian dijual di pasar, itu sudah melalui beberapa tangan dalam tanda kutip, beberapa orang yang dia justru bukan petani gitu. Nah, ini yang sebenarnya harus diperbaiki gitu. Artinya adalah bahwa ya memang pertanyaan itu sangat kompleks, permasalahan sangat kompleks, tetapi di sini harus dekatkan antara off-taker gitu ya. Antara off-taker dan petani itu harus langsung atau direct gitu. Direct, sehingga apa, petani itu menjual langsung ke off-taker. Nah, selama ini itu kan ada tangan satu, tangan kedua, tangan ketiga, baru sampai ke pasar gitu kan. Nah, yang tangan kedua dan ketiga gitu, nah ini yang mendapatkan untung yang lebih gitu ya. Nah, petani ini bargainingnya kurang karena di situ. Karena dia harus menjual ke orang ke satu jual ke orang kedua ke orang ketiga gitu ya, baru sampai ke pasar.
0: Nah, ya. Itu yang dirasakan Bapak. Dari masyarakat di hilirnya yang membeli langsung, yang membeli untuk ya. Seperti saya gitu ya. Kok harganya ya. Mahal, berarti petani untung ya. Dong, ternyata tidak, karena tata niaga atau rantai ya. Pasoknya terlalu panjang dari ya. Beberapa tangan
1: terlalu,
0: gitu.
1: Iya, terlalu panjang itunya rantai pasoknya gitu.
0: Oke, okay. Saya undang pendengar, mungkin boleh ya Pak malam hari ini, Profesor?
1: Oh iya, silahkan.
0: Hari Tani Nasional, temanya itu tahun 2020 ini kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Kalau dari data BPS memang ada peningkatan, terutama dari harga beli gabah ya dari pemerintah kepada petani itu yang dirasa itu ikut menyumbang angka dari kesejahteraan petani. Tapi ada beberapa variabel lain yang tidak dimasukkan dalam hitungan BPS kalau menurut Profesor Bayu, yang harusnya juga dimasukkan sehingga bisa lebih akurat lagi kondisi petani kita saat ini di lapangan. Kedelai ditingkatkan produksinya, jangan fokusnya ke beras aja. Pak Roni mengharapkan untuk harga beli gabahnya itu dinaikkan jadi 8.000. Silakan nih, Prof.
1: Iya. Yeah. Yang Pak Roni gitu ya, yang memang ini hitung-hitungan pemerintah ya, jadi memang sudah diberikan oleh Bulog dan sebagainya gitu ya, memang 6.500 gitu yang paling idealnya gitu kan ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau misal mau dinaikkan ya ini mungkin nanti ada perhitungan yang lain gitu ya, seperti yang lain, tetapi saat ini ya memang yang 6.500 itu yang paling rasional gitu ya, yang
0: okay.
1: dilakukan gitu ya. Untuk yang Pak Roni, kemudian ya Pak Ertong ya tadi ya.
0: Pak ya, Pak Ertong bukan baru.
1: Nah, dengan baru kaitan dengan kedelai, memang ya selama ini kan memang padi ya yang jadi apa makanan pokok di Indonesia gitu ya. Walaupun juga kita juga salah komoditas lain yang perlu ditingkatkan produktivitasnya adalah kedelai. Tetapi memang perlu diketahui ya tadi, lahan untuk kedelai ini juga masih terbatas, itu yang pertama. Kemudian dari sisi kondisi lingkungan ini memang ya walaupun Indonesia itu cukup gitu ya, tetapi dari sisi apa namanya memang lebih apa di daerah Brasil, di daerah Afrika, Amerika Selatan itu yang lebih bagus gitu, secara lingkungannya gitu ya. Walaupun Indonesia juga bagus, artinya bisa tumbuh juga, tapi memang belum optimal. Yang paling optimal di negara-negara Amerika Selatan, Brasil dan sebagainya itu yang optimal gitu ya. Nah, memang pertama ada kondisinya lahan, artinya memang kedelai ini kan di musim tanam ketiga, jadi bukan di musim tanam pertama, kedua gitu ya. Memang karena kedelai ini kan di musim tanam ketiga yang hujannya sudah mulai hilang gitu ya, sudah mau masuk musim kemarau tapi airnya masih gitu ya, jadinya malah di musim tanam ketiga, sehingga memang ya tadi balik lagi juga karena kondisi lingkungan dan juga beras itu yang diutamakan, sehingga memang lahannya juga di antara di musim tanam ketiga setelah padi, kemudian
0: baru. Oke, okay. Baik. Saya kembali undang pendengar, mungkin dari Anda pendengar pada malam hari ini ada yang profesinya sebagai petani, bisa ngobrol langsung bersama Prof. Gerari, bersama juga dengan Profesor Dr. Bayu Dwi Apri Nugroho, pakar pertanian UGM sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. di 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545, dan juga WhatsApp kami saja bisa di 081-399-399-888. Tadi pendengar kita menyinggung soal komponen atau variabel pupuk. Ya, ini kos bagi petani yang tentu saja ada kaitannya dengan kesejahteraan petani, penghasilan petani. Ketika kosnya itu lebih tinggi, maka tentu saja akan merugi, atau bahkan marginnya akan tipis keuntungannya kalau misalkan terus tinggi. Sayangnya ini ada faktor eksternal yang tidak bisa kita apa-apain, seperti konflik geopolitik yang masih belum mereda, bahan baku pupuknya naik begitu ya, pelemahan nilai tukar rupiah, lalu juga lain sebagainya. Nah, ini gimana nih Profesor melihatnya? Halo,
1: berpengaruh gitu ya.
0: Iya, ya, silakan Prof.
1: Ya, karena salah satu kondisi geopolitik itu juga mempengaruhi, karena salah satu sumber pupuk itu ya, itu kan kita ada, memang pupuknya dibuat di Indonesia, tetapi ada salah satu bagian gitu, salah satu komponen itu yang harus diimpor gitu ya, salah satu sumbernya itu harus di, nah itu juga menjadi salah satu yang menyebabkan harga pupuknya tinggi gitu ya, walaupun pemerintah sudah menyiapkan aturan bahwa saat ini dari pupuk Indonesia itu langsung ke petani ataupun ke kelompok tani gitu ya, yang di, rantainya panjang, harusnya lebih distributor dan sebagainya, sekarang dipangkas langsung dari ini, dari pupuk ke petani dan kelompok petani. Tetapi memang ya ini yang harus kita monitor ya, artinya kita kawal posisi di bawah itu apa namanya, yang di bawah aturan sudah ada, tetapi di bawah ini juga harus kita kawal. Artinya memang harus langsung ke petani maupun kelompok petani ya, ininya apa pupuknya tadi. Nah ini harus kita kawal. Kemudian kedua kan ya, NPP tadi ada variabel-variabel yang lain yang berpengaruh gitu ya, apa namanya, terhadap kesejahteraan petani.
0: Oke, lebih baik impor aja. Tentu saja ini harganya pasti fluktuatif dan akan ketergantungan misalkan kondisi geopolitik, harga nilai tukar rupiah, belum lagi soal distribusi yang terganggu kalau kita bergantung kepada impor gitu. Tapi saya ingin tahu bagaimana pandangannya Profesor, silakan.
1: Ya, jadi memang kadang memang yang impor itu lebih murah gitu ya, karena memang tadi saya sebutkan adalah lahannya itu sempit gitu. Lahannya sempit, kemudian lahannya sempit, kemudian juga membutuhkan effort yang lebih gitu ya. Kemudian dari si produktivitasnya itu kan juga tidak terlalu tinggi gitu ya. Sehingga padahal kebutuhannya itu sangat banyak gitu. Kebutuhan terkait kedelai, karena memang tadi untuk tahu, tempe dan sebagainya itu sangat tinggi. Tapi dari sisi produktivitas di Indonesia itu masih rendah. Gitu. Nah, kemudian dari tadi juga sampaikan lahannya yang tidak, karena tidak atau bukan merupakan apa yang utama gitu ya, yang memang disediakan khusus untuk kedelai gitu ya. Ini kan ya ada beberapa, tapi kan tidak semua gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan tadi harganya menjadi tinggi. Gitu. Nah, ini yang tadi alasan Pak Dasrun. Nah, pada saat dari Purwokerto tadi menyampaikan ya lebih baik impor saja gitu ya. Ya ini memang ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu, karena memang lihat realita yang kedelai di Indonesia sendiri itu ya tadi, kita dari lahan yang sempit, kemudian
0: kualitasnya
1: juga tidak tinggi, yang berapa nih? Tinggi, lebih tinggi dari impor sendiri gitu.
0: Ya, kita pernah bahas, Pro3R ini sempat bahas juga sih tentang ketika itu ada gejolak kenaikan harga kedelai signifikan. Kita ngobrol-ngobrol sama pengrajin tahu tempe, ya beberapa faktor diantaranya adalah kualitas. Jadi kalau yang impor itu lebih bersih, lebih bagus, kalau yang di Indonesia itu lebih kecil dan juga ada kerikil biasanya. Jadi beratnya itu tidak bersih, bukan berat bersih. Ya. Sehingga para pengrajin itu kesulitan untuk membersihkannya dulu baru memproduksi tahu atau tempe. Itu satu. Yang kedua tadi datang dengan harga mungkin jauh lebih rendah ketimbang produksi lokal, sehingga petani lokal agak enggan nih, daripada bersaing dengan harga yang lebih murah dari luar negeri, mendingan nggak usah tanam kedelai deh gitu. Akhirnya kita tetap ketergantungan. Jadi kita berputar pada lingkaran yang tidak terputus begitu kalau gitu. Bagaimana cara untuk keluar dari itu, Pak Prof?
1: Ya harusnya memang ya kita harus inilah apa menggerakkan dari tanam kedelai gitu, jadikan suatu gerakan yang masif gitu ya. Jangan hanya ya selama ini kan kita lahan juga tidak apa, bukan lahan yang utama gitu ya, bukan yang disediakan memang untuk kedelai itu kan, karena ya musim tanam 1, 2 untuk padi, baru ketiga kedelai. Bisa enggak sekarang memang disediakan suatu lokasi khusus gitu ya, suatu lokasi khusus yang memang ini akan digunakan untuk kedelai. Nah ini mungkin yang mulai di apa, mulai digalakkan gitu ya. Artinya kita tidak, tadi benar yang apa Bapak yang tadi yang pertama, tidak fokus lagi hanya pada padi, tetapi juga mulai kedelai ini mulai digarap gitu. Mulai digarap, dikerjakan secara serius, disediakan lahan sendiri gitu ya. Ya misalnya untuk cetak sawah, misalnya cetak sawah tidak lagi cetak sawah untuk padi, tetapi mungkin untuk kedelai dan sebagainya itu mulai, atau jagung itu sudah mulai dipikirkan.
0: Okay.
1: Walaupun sekarang pemerintah sebenarnya sudah memikirkan itu gitu, tapi actionnya mungkin bisa langsung dieksekusi gitu.
0: Oke, okay. Terakhir nih Prof, Hari Tani Nasional mungkin menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan pertanian, sekaligus juga memastikan bahwa berbagai capaian produksi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Linear begitu ya, produksinya tinggi, petaninya sejahtera, sehingga kita berdaulat baik pangan maupun petaninya juga berdaulat. Bagaimana ini arah kebijakan untuk mengevaluasi ini?
1: Ya sebenarnya kalau arah kebijakan itu sudah ini ya, sudah on the track, artinya itu sudah memang kita sudah mengarah ke arah swasembada dan sebagainya. Cuma itu ya ada cumanya di sini adalah kaitannya dengan gangguan eksternal itu kayak El Nino dan sebagainya ini yang mungkin akan sedikit menghambat gitu ya. Artinya ya sekarang ini kan beberapa daerah apa ada
0: kekeringan ya.
1: Hujan apa hari tanpa hujannya HTH itu. Tanpa hujannya kan sangat tinggi di beberapa lokasi, walaupun ya kalau kita bicara iklim kan tidak semua sama gitu ya. Kemarin di Bogor berapa hari ini hujan, di Sumatera malah di Solo ada banjir.
0: Ya.
1: Nah itu memang tidak bisa kita pungkiri itu menjadi salah satu yang menyebabkan ya tadi kita sudah on the track, kita sudah mau menuju ke sana gitu ya. Kalau Mas Wajar lihat beberapa sempat kemarin swasembada beras ya, swasembada beras artinya produksi tinggi, di Bulog juga cadangannya banyak gitu ya. Stoknya banyak, tetapi tadi yang jadi PR adalah bagaimana kita bisa lepas atau bisa mengatasi dampak dari perubahan iklim terkait dengan El Nino ini, gitu ya.
0: Mitigasinya sudah terlihat belum sih? Kalau misalkan saya pernah dengar ada asuransi petani, tapi kan nggak semua yang ikut juga, jadi nggak semua juga ketika gagal panen itu mereka mendapat asuransi gitu.
1: Iya,
0: Prof.
1: Iya, asuransi itu prosesnya sangat ini. Jadi oke lah ada asuransi petani, tapi juga itu butuh proses. Artinya butuh proses itu gini, misalnya terjadi gagal tanam atau gagal panen gitu ya, itu pun harus diverifikasi gitu,
0: dan sebagainya. Okay.
1: Dan itu pun nanti klaimnya itu butuh waktu, tapi tidak misalnya mengajukan sekarang
0: besok. Besok cair enggak gitu ya?
1: Diverifikasi dan sebagainya ini kan juga butuh waktu gitu kan.
0: Sementara petani itu butuh dana segar untuk bisa berproduksi lagi gitu ya.
1: Itu dia makanya tadi kenapa rantai pasoknya panjang gitu. Lebih baik saya minta.
0: Bisa nggak sih dipangkas rantai pasokannya itu dipangkas, bisa nggak sih Prof?
1: Lihat sebenarnya sudah ada program. Jadi dari off-taker, dari misalnya dari Bulog itu langsung membeli ke petani gitu ya. Tapi sekali lagi hal-hal yang tadi misalnya gagal panen gitu ya, atau anak saya butuh uang untuk sekolah gitu kan. Nah ini kan kalau petani itu kan yarmen ya, jadi apa namanya dapat uang kan setelah panen gitu ya. Tidak seperti pegawai, tidak seperti
0: benar-benar
1: minggu atau bulan sekali atau satu kali dapat uang kan nggak gitu. Nah itu yang jadi permasalahan gitu.
0: Baik kalau gitu. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya bersama 3 hari. Selamat malam sekali lagi. Selamat Hari Tani Nasional, Prof.
1: Terima kasih, Mas
0: Aga. Pakar Pertanian UGM, sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Litbang dan Kajian Strategis Himpunan Kerukunan Tani Indonesia sudah kami ajak berbincang.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3.
5: Jaringan Berita Nasional.
0: Dan kami akan lanjutkan malam hari ini dalam To The Point bersama dengan salah seorang petani asal Indramayu, Pak Tarsono. Pak Tarsono, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam.
0: Iya, selamat selamat hari tani, Pak Tarsono.
6: Iya, selamat hari tani juga.
0: Iya, kabarnya kalau data dari BPS, tingkat kesejahteraan petani Indonesia sudah lebih baik nih, Pak, dari tahun lalu. Benar nggak sih, Pak Tarsono?
6: Iya, jadi kalau kita lihat ini ya, GKP sekarang nih, kita kan hitungnya lihatnya di GKP ya, gabah kering petani hasil dari produksi musim tanam kedua itu sudah lumayan bagus.
0: 6.500.
6: Nah kalau di harga pembelian pemerintah kan 6.500 ya.
0: Iya.
6: Nah kita di sini khususnya di Indramayu itu harganya sudah 8.000 sekian gitu.
0: Jadi?
6: Nah, jadi lumayan agak tinggi kan gitu untuk musim tanam kedua. Bahkan ketika panen raya itu biasanya agak turun lagi. Kita 7.000 sekian lah, 7.800, 7.900. Nah itu harga sekarang gitu ya, musim tanam kedua. Itu lumayan sih, dirasakan senang ketika harga panen yang begitu melimpah dan harganya bagus.
0: Nah, ketika harga panennya melimpah, harganya bagus. Ketika, catatannya itu garis bawahnya ketika. Tapi berarti ada ketika tidak mendapatkan keuntungan itu, Pak Tarsono. Kapan itu biasanya harganya turun atau gimana gitu, Pak Tarsono?
6: Biasanya sih ketika pemerintah impor ya, itu otomatis harga kan jatuh ya. Nah kita paling tidak jauh dari 6.500 atau mentoknya 7.000 sekian gitu. Jadi itu ketika harga segitu ya, paling kita keuntungannya nggak terlalu besar gitu.
0: Pak Tarsono, mohon maaf ini sayap-sayap saya dengar atmosfernya sedang berada di sebuah acara. Apakah ini acara Hari Tani?
6: Ah ya betul, ini lagi ada Sarasehan. Kita bersama teman-teman Asosiasi Bank Benih Tani Teknologi Indonesia gitu, BDT di Karanganyar.
0: Oke, apa namanya agendanya pada Sarasehan ini? Apa yang ingin targetnya apa nih, Pak Tarsono?
6: Jadi targetnya kan karena kita apa ya, ingin sama-sama kaya bareng gitu ya.
0: Amin.
6: Kita itu harus ya berorganisasi dan mempunyai operasi bersama gitu. Itu sih.
0: Oke. Pak Tarsono, kan tema besarnya dalam Hari Tani Nasional itu kan kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani. Petaninya juga berdaulat. Pak Tarsono merasa kedaulatan petani itu, kalau saya menggambarkannya, adalah berdaulat terhadap kepemilikan lahan, terhadap penentuan harga. Karena makanan semua yang tersaji di meja makan setiap masyarakat Indonesia itu berasal dari keringat para petani. Sehingga harusnya kekuatan tawar dari petani itu tinggi. Tapi nampaknya sekarang kok enggak ya? Belum terasa itu, Pak Tarsono. Kenapa itu, Pak Tarsono? Daya tawar petani untuk ya, menentukan harga.
6: Karena gini, kalau kita kan di petani ya, khususnya petani padi, karena kita bergeraknya di budidaya tanaman padi, jadi ketika panen ini justru malah menawarkan ke tengkulak gitu.
0: Kenapa?
6: Ingin jual. Jadi karena tadi belum ada kepastian harga ditentukan oleh petani sendiri gitu. Jadi kita menawarkan diri dan pada akhirnya ya harga itu kan ditentukan sama
0: tengkulak
6: lah, katakanlah gitu.
0: Apa jadi, apa yang ya, dikhawatirkan petani ketika menunggu panennya dulu, kepastian harganya dulu baru dijual. Kenapa buru-buru langsung ditawarkan ke tengkulak sebelum panen?
6: Ya karena kan kebutuhan ya, namanya kebutuhan kan kita tidak bisa untuk apa namanya untuk menyimpan gabahnya sendiri. Nah kalau terkait dengan kebutuhan kan otomatis ya kita mau cepat-cepat dijual lah gitu untuk kebutuhan. Kadang-kadang untuk modal lagi, dan ada kebutuhan-kebutuhan lain kan untuk pertanian atau untuk kebutuhan petani sendiri gitu. Itu kadang-kadang.
0: Berarti salah satu faktornya adalah kedaulatan petani untuk mempunyai hak dan juga keleluasaan untuk menyimpan atau menunggu ketika hasil panen dulu baru menjualnya, sehingga tidak ditentukan harganya oleh pihak lain gitu ya, Pak Tarsono ya?
6: Ya, ya harusnya gitu. Tapi ketika disimpan, kadang-kadang kalau kita misalkan menunggu harga
0: naik
6: tinggi, itu kadang-kadang pembelinya kan juga agak gimana gitu, agak kurang ini, kurang respon ya, katakanlah seperti itu. Jadi kita petani sebagai penjual inginnya mahal, kemudian yang
0: konsumennya pengennya murah.
6: Iya itu kan yang di lapangan itu.
0: Iya. Untuk bisa menyimpangkan antara produsen dengan konsumen ya, antara petani dengan dengan masyarakat seperti saya beli berasnya. Tapi tapi tadi sempat disinggung juga oleh Profesor Bayu bahwa sebenarnya salah satu penyebabnya juga adalah rantai pasok yang terlalu panjang. Jadi dari petani sampai ke tangan saya, ke konsumen akhir itu cukup panjang juga nih Pak Tarsono. Emang begitu Pak Tarsono ya?
6: Iya, jadi kan prosesnya kan kita jual ke tengkulak, kemudian tengkulaknya juga ke bos besar, kemudian bos besarnya juga diproses menjadi beras kan butuh
0: penggilingan dan sebagainya, ya.
6: Penggilingan dan packaging dan lain sebagainya kan itu perlu orang, perlu pengiriman lagi, jadi akhirnya harga kan lumayan tinggi gitu. Itu sih yang saya tahu.
0: Jadi di petani harganya nggak bisa terlalu tinggi, tapi kemudian di tangan saya di konsumen akhir tahu-tahu harganya naik aja gitu ya, karena proses distribusi dari petani ke tangan saya itu pintunya terlalu banyak begitu ya Pak Tarsono ya.
6: Terlalu banyak, betul ya.
0: Belum lagi saya tanya soal kemampuan petani untuk beradaptasi dengan kondisi yang sekarang, terutama bicara soal geopolitik, bahan baku pupuk langka atau distribusinya terganggu, harga pupuk gimana sekarang ini, apakah itu berpengaruh terhadap pendapatan kesejahteraan petani, dan juga soal iklim. Beberapa daerah itu kekurangan air bersih, bahkan ada sawah-sawah tak ada hujan ini Pak Tarsono. Di Indramayu gimana Pak?
6: Nah di Indramayu kan memang yang sawah tak ada hujan ya kurang lebih ya 20%-an gitu. Jadi teman-teman petani kita kan ada beberapa yang gagal panen. Nah ini memang mungkin karena ketidaktahuan petani itu sendiri terkait dengan kondisi iklim yang sekarang. Padahal sudah disampaikan sebelumnya bahwa bulan Juni harus cepat-cepat sudah tanam gitu. Dan ternyata bagi petani yang memang pada hujan itu masih ada yang tanam gitu, baru tanam, baru semai, dan pada akhirnya ada sebagian yang gagal panen. Dan terkait dengan
0: harga pupuk,
6: ya harga pupuk memang sekarang alhamdulillah kan pemerintah sudah menurunkan harga, jadi akhirnya ya tidak terlalu ini terkait dengan biaya atau kos yang dikeluarkan untuk pupuk itu sendiri.
0: Oke, okay, baik.
6: Yang lebih mahal itu sekarang biaya tanamnya nih yang perlu kita pikirkan bersama gitu.
0: Oh, biaya tanam ya, itu apa aja? Meliputi apa aja tuh biaya tanam?
6: Jadi biaya tanam itu kan yang lebih mahal sekarang kan biaya tandur atau tanamnya kan masih manual ya.
0: Iya. Yeah.
6: Jadi itu kita masih belum bisa kalau ada modernisasi katakanlah transplanter sudah masuk, itu lumayan membantu petani gitu.
0: Kalau apa yang sudah masuk, Pak Tarsono, mohon maaf, kalau apa yang sudah masuk?
6: Transplanter itu mesin tanam yang sudah canggih, yang menggunakan mesin.
0: Di Indramayu ada berapa unit?
6: Nah itu dia, ada, cuman ya masih belum dipakai, sekarang masih belum banyak dipakai.
0: Jadi ada kos, ada kos atau biaya untuk membayar penandur yang menggunakan tenaga manusia ini, Pak Tarsono?
6: Iya, tenaga manusia itu sendiri, ya betul. Jadi akhirnya kan biaya tandur lumayan mahal sekarang gitu.
0: Lalu apalagi biaya yang lainnya untuk biaya tanam
6: biaya
0: itu?
6: Biaya yang lain ya paling ngeratain tanah, kemudian betulin pematang, itu memang ya kalau itu mah nggak terlalu inilah, nggak terlalu ini.
0: Oke. Jadi sebenarnya daripada pupuk yang saat ini itu justru sekarang ini lebih mahal biaya tanamnya ya, Pak Tarson ya?
6: Biaya tanamnya, iya. Ada sekarang dari pemerintah itu kan program tabela ya.
0: Apa tuh?
6: Kelihatannya tabela itu tanam benih langsung. Uh-huh. Ini kelihatannya sudah memotong harga tandur itu gitu.
0: Oh gitu.
6: Jadi langsung gitu tanam bibit rasnya kan ada menggunakan apa namanya semacam paralon diisi benih kemudian ditarikkan itu sudah
0: okay.
6: Nancepnya tuh sudah ada.
0: Baik, ini mungkin pertanyaan yang sama dengan pertanyaan saya sebelumnya bersama Profesor Bayu. Di Hari Tani Nasional ini, apa sebenarnya harapan dari petani khususnya ya Pak Tarsono soal kebijakan pemerintah untuk bisa lebih pro terhadap petani dan juga agar petani berdaulat dan juga membuat adanya regenerasi anak-anak muda ini akhirnya mau menjadi petani karena sudah berdaulat petaninya dan juga kesejahteraannya juga meningkat, Pak Tarsono. Silakan, Pak.
6: Iya, jadi di Hari Tani ini harapannya pertama sih harapan terbesar kepada pemerintah dihidupkan kembali PHT, pengendali hama terpadu itu, karena ketika kita tahu ilmunya PHT maka kita tidak akan jor-joran terkait dengan pestisida gitu. Nah, ketika pengetahuan petani yang belum paham PHT kan otomatis ya biaya yang lebih banyaknya kan yang lebih besarnya di pembelian pupuk pestisida dan aplikasinya kan gitu.
0: Oh gitu.
6: Jadi harapannya yaitu digencarkan kembali pengendali hama terpadu itu, SLPHT lah katakanlah seperti itu.
0: Mm-hmm. Sehingga tidak bergantung kepada pestisida sehingga biayanya bisa lebih ditekan lagi.
6: Biayanya bisa ditekan lagi dan satu lagi ini regenerasi di kita di petani milenial katakanlah itu sangat rendah.
0: Mm-hmm.
6: Nah, sehingga harus inovasi semacam teknologi itu sudah turun gitu, sudah harus ada di pertanian gitu.
0: Oh iya, karena generasi Z ya, ini milenial ke bawah itu lebih suka yang praktis sehingga mengadaptasi kemajuan teknologi ke dunia pertanian itu mungkin salah satu hal yang bisa menarik mereka gitu ya, Pak Tarsono ya.
6: Menarik mereka sehingga suka lagi terhadap pertanian.
0: Okay.
6: Misalkan contoh yang lebih mudanya kan tadi mesin tanam dan sudah menggunakan mesin, kemudian kalau ada mesin bikin tanggul atau apa namanya
0: parit atau apa tanggul pematang ya
6: matang gitu. Kemudian sekarang kan sudah ada drone gitu.
0: Iya.
6: Salah satunya dan lain sebagainya kan gitu sudah mulai.
0: Oke. Okay. Baik kalau gitu. Baik, sekali lagi selamat Hari Tani Nasional, Pak Tarsono. Salam buat teman-teman yang sekarang sedang sarasehan. Selamat malam, Pak Tarsono.
6: Selamat malam, Pak Fajar.
0: Ya, demikian to the point kita pada malam hari ini. Bicara soal Hari Tani Nasional 2026, kedaulatan agraria dan kesejahteraan petani.
5: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
7: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
8: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
5: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kerjasama perikanan tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. Tanpa mereka, kita juga tidak bisa. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
1: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
3: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
1: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Bobby Sapulete menyampaikan selengkapnya.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.

Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Mobil Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang senantiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Tuhan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying.

0: keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tengah mematangkan langkah besar di sektor pendidikan, yakni rencana menggratiskan biaya pendidikan negeri yang mencakup seluruh jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi negeri. Kebijakan ini tentu menjadi bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan, sekaligus memastikan tidak ada anak Indonesia yang terhambat melanjutkan sekolah karena kendala biaya. Kami akan berbincangkan bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Ibu Suharti, MA, PhD.
0: Wawancara Pro 3.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu dari Repro 3. Kabar baik ya Bu hari ini?
2: Alhamdulillah kabar baik, semoga baik semua Mbak ya.
1: Iya, termasuk kabar baik ini Bu ya, pemerintah tengah menggodok rencana menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah. Bagaimana kesiapan dari Kemendikdasmen untuk menindaklanjuti ya arahan dari Presiden ini Bu Suharti?
2: Iya, benar sekali Mbak, Pak Presiden sudah secara jelas ya menyampaikan kebijakan itu, dan kemarin siang sampai sore juga sudah dibahas lebih lanjut di dalam sidang kabinet bersama menteri-menteri terkait. Dan tentu saja kami bersiap untuk melaksanakannya. Untuk pendidikan dasar sebenarnya tidak hanya untuk sekolah negeri ya Mbak, seperti yang beberapa yang menanyakan loh bagaimana dengan swasta, karena Pak Presiden juga sudah berkomitmen untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar itu SD, SMP dan juga madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah yang sederajat baik negeri maupun swasta secara bertahap, selektif dan afirmatif. Itu tentu menjadi perhatian kami dan kebijakan tersebut juga akan mulai dilaksanakan secara bertahap tahun depan.
1: Jadi, di 2027.
2: Iya. Jadi termasuk swasta juga untuk konteks pendidikan dasar.
1: Iya, ini juga menjadi pertanyaan ya dari beberapa pendengar sebelumnya Bu Suharti. Apakah ini hanya negeri saja? Ternyata swasta juga termasuk ya?
2: Iya, untuk yang pendidikan dasar sesuai undang-undang Sisdiknas.
1: Pemerintah juga sudah menyiapkan tim lintas sektor ya Bu Suharti kabarnya untuk mematangkan kebijakan pendidikan ini. Bagaimana koordinasi antara kementerian terutama untuk memastikan kebijakan ini agar selaras nih dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi nantinya?
2: Iya. Jadi dikoordinasikan oleh Kemenko PMK, Mbak, kita bersama Kemendikdasmen, Kementerian Agama, tentu saja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk jenjang pendidikan tinggi, dan bersama Bappenas, kemudian juga Kementerian Keuangan, tentu saja Sekretariat Negara, BPKP, dan semua pihak, Mbak, yang terkait ini kami melakukan pertemuan juga secara rutin, membahas, memastikan jangan sampai ada hal yang tertinggal, dan bagaimana menetapkan siapa yang lebih diprioritaskan lebih dulu karena memang bertahap memang gitu.
1: Jadi nanti akan ada pilot projectnya dulu atau langsung dilaksanakan serempak Bu di Indonesia?
2: Untuk konteks yang pendidikan dasar yang untuk swasta dilaksanakan secara bertahap, ini kami sedang memastikan targetingnya.
1: Jadi ada wilayah yang diprioritaskan terlebih dahulu, apakah nantinya akan 3T Bu?
2: 3T yang mendapat prioritas utama tentu saja, dan karena ini untuk memastikan anak-anak dari semua kelompok bisa bersekolah, kelompok miskin juga mendapatkan perhatian besar untuk itu. Di samping sebenarnya kami juga sudah memberikan beasiswa ya melalui program Indonesia Pintar yang jumlahnya amat banyak di Kemendikbudsman saja. Dari jenjang TK sampai SMA, SMK, 19 juta siswa mendapatkan bantuan. Tahun ini untuk TK bahkan sudah mulai diberikan, baik negeri maupun swasta, totalnya itu sekitar 888 ribu siswa mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar. Ya, nilainya kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri, 450 ribu setahun, sama dengan yang anak-anak di SD. Jadi, mudah-mudahan berbagai kebijakan afirmatif ya untuk memastikan semua anak Indonesia bisa mengikuti pendidikan bisa dilaksanakan.
1: Tapi ada indikator tidak Bu Suharti untuk menentukan bahwa sekolah dari jenjang SD hingga kuliah ini nanti akan mendapatkan gratis? Apakah semuanya tanpa syarat ya? Mencakup seluruhnya.
2: Tentu saja ada kriteria-kriteria yang sedang dibangun, Mbak, termasuk tentu saja kemampuan keluarga, kemudian untuk konteks daerah, pilihan daerahnya juga daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah, yeah, karena mereka butuh dukungan tetap dari pusat, mm-hmm, dan wilayah-wilayah yang kinerja pendidikannya juga masih belum bagus karena misalnya partisipasi pendidikannya juga masih jauh tertinggal dibanding yang lain, itu mendapatkan prioritas utama.
1: Ada pertimbangan ya?
2: Iya, mm-hmm, intinya bahwa kita ingin mereka yang tertinggal itu harus diperkuat.
1: Itulah untuk pemerataan, iya, pendidikan di seluruh Indonesia, Bu Soeharto.
2: Ya, tanpa meninggalkan mutu ya, Mbak ya.
1: Nah, nanti saya, iya, juga akan bahas terkait dengan mutu kualitas termasuk guru dan iya, juga infrastruktur, iya, ya Bu Soeharto. Iya. Tapi juga ada pertanyaan ya. Masih ada masyarakat yang merasakan biaya tambahan nih Bu Soeharto dalam ya, beberapa waktu terakhir. Apa sih sebenarnya yang harus dibenahi agar konsep pendidikan ini benar-benar dirasakan secara utuh, benar-benar gratis, Bu Soeharto?
2: Seluruhnya, Mbak, secara komprehensif.
1: Iya, ada juga yang mengeluhkan terkait dengan pembelian buku, kemudian seragam. Ini bagaimana, Bu Soeharto?
2: Sebenarnya kalau sebenarnya terkait dengan pembelian buku, buku teks itu disediakan oleh pemerintah.
1: Secara gratis ya?
2: Iya, hmm, dana pos itu disediakan 10%-nya itu untuk membeli buku. Buku teks, juga buku pengayaan, bahkan yang dari pusat juga untuk daerah-daerah terpencil, kemudian sekolah-sekolah dengan kompetensi literasi yang masih rendah, itu kita sediakan juga buku bacaan yang kita kirimkan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi banyak semua, termasuk yang untuk yang kita tahu sekarang itu masih banyak sekali sekolah yang dalam kondisi rusak gitu ya, yeah, baik negeri maupun swasta. Sejak tahun kemarin itu kebijakannya sangat solid. Jadi tahun kemarin kita berhasil membangun atau merevitalisasi lebih dari 16.000 satuan pendidikan. Tahun ini ditambah lagi, Bapak Ibu semua yang pendengar, 71.000 satuan pendidikan direvitalisasi. Ada yang dibangun juga untuk unit sekolah baru di tempat-tempat yang memang belum ada sekolahnya, termasuk untuk bahkan SMA, mm-hmm, kemudian juga SLB. Ini ternyata di beberapa kabupaten itu belum punya SLB, Mas.
1: Oh,
2: jadi kita, okay, bangunkan itu juga dari pemerintah pusat. Nah, terkait dengan guru,
1: yeah,
2: Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan juga dari.
1: Iya, tadi pendengar juga banyak yang bertanya, Bu. Menarik sekali untuk perbincangan ini, bagaimana dengan kualitas gurunya?
2: Ya, jadi banyak sekali kebijakan yang sudah diambil untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru. Terkait dengan kompetensi, mulai dari tahun kemarin, bahkan 800.000 lebih guru-guru itu mengikuti pendidikan profesi guru untuk memastikan mereka benar-benar bisa layak menjadi guru dan memiliki kompetensi yang cukup. Kemudian juga ditambah dengan kita memberikan beasiswa untuk guru-guru yang belum S1 atau D4, karena memang itu syarat minimum untuk menjadi guru. Nah, dengan mereka mengikuti PPG, otomatis mereka juga punya hak, tentu saja dengan hitungan-hitungan jam kerja dan sebagainya ya, mendapatkan berbagai tunjangan. Ada tunjangan profesi guru, yeah, plus tunjangan khusus guru untuk mereka yang tinggal di wilayah-wilayah khusus.
1: Oke, okay. Jadi itulah bagaimana kehadiran pemerintah untuk menjamin ya pendidikan di Indonesia.
2: Iya, dan itu bukan untuk sekolah negeri saja, itu juga untuk guru-guru yang ada di sekolah swasta.
1: Sekali lagi ditekankan ya, tidak pilih-pilih untuk negeri dan juga swasta, tapi betul, swasta juga betul, termasuk dalam kebijakan, iya, ini ya, Bu Soeharto.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Dan yang pasti mulai tahun kemarin untuk tunjangan guru itu juga, yeah, yang non-ASN ini, yang untuk non-ASN termasuk yang swasta juga satuan biayanya sudah ditingkatkan dari 1,5 juta menjadi 5 juta. Nah, ini yang tahun ini kebijakannya semakin masih, karena banyak guru-guru, utamanya guru P3K paruh waktu, merasa, yeah, ini gimana nih masa depan saya, itu sudah ada keputusan, yeah, bahwa mereka mulai 1 Januari 2027 sudah akan dialihkan statusnya dari P3K paruh waktu menjadi guru P3K. Ini penuh waktu istilahnya lah, untuk masyarakat umumnya. Dan mereka nanti menjadi pegawai pemerintah pusat, anggarannya sudah disediakan. Jadi dan ini pun juga tanpa seleksi, jadi otomatis.
1: Oh, okay. Tepat,
2: ya.
1: Menarik sekali.
2: P3K paruh waktu, jangan
1: jangan berkecil hati, jangan pesimis ya untuk bagaimana kesejahteraan ya, Bu Soeharto ya.
2: Ya betul. Okay. Karena mereka P3K penuh waktu kan, baik, otomatis gaji tunjangannya tersedia. Kemudian juga guru-guru P3K gimana? Apakah mereka nggak dijadikan CPNS? Diambil akan Mbak untuk menjadi PNS tentu masih menggunakan sistem seleksi untuk mereka yang memang secara administrasi memenuhi syarat. Dan ada lagi ini yang guru. Dan ada guru-guru yang non ASN yang ada di sekolah negeri. Ini gimana nih, 31 Desember setelah itu kami nggak bisa kerja lagi. Sudah dijamin bahwa guru-guru non ASN yang jumlahnya sampai 172 ribu itu diberi kesempatan juga untuk mengikuti seleksi baik
1: kita. Diberikan kesempatan juga ya, karena kemarin sempat ada kekhawatiran ya kalau guru di Indonesia hanya ASN saja nih Bu Soeharti.
2: Iya.
1: Oke. Baik, kita lanjutkan soal kesejahteraan guru tadi, menarik sekali ya Bu. Jadi kekhawatiran di masyarakat ataupun dari guru-guru yang non-ASN ini nanti akan ditindaklanjuti ya Bu Soeharti?
2: Iya. Itu sudah dibahas Mbak, sudah dibahas antara pemerintah dengan pimpinan DPR juga.
1: Oke, jadi nanti prosesnya akan berjalan di akhir tahun ini atau seperti apa?
2: Mulai tahun depan prosesnya untuk seleksi. Kalau yang untuk yang P3K paruh waktu ke P3K penuh otomatis ya, tidak perlu ada proses apa-apa. Jadi kemudian yang untuk yang melalui seleksi ada CPNS maupun P3K itu akan dilakukan tahun 2027. Nanti mulai statusnya menjadi CPNS atau P3K mulai 1 Januari 2028. Dan ini yang untuk yang sudah non ASN di sekolah negeri yang belum diterima untuk menjadi PNS atau P3K itu juga masih akan dimungkinkan untuk tetap bekerja, akan ada dispensasi penugasan. Seperti tahun ini kan dikasih dispensasi sampai 31 Desember. Tahun ini akan dilanjutkan dispensasinya.
1: Tentu menjadi angin segar juga untuk semua ya, apalagi tenaga pendidik, kemudian siswa, untuk bagaimana mengakses pendidikan Indonesia dijamin ya Bu, di Indonesia untuk gratis dan juga kualitasnya tetap diperhitungkan juga. Nah, dengan rencana penguatan akses hingga pendidikan tinggi ya Bu Soeharti, bagaimana pemerintah memastikan bahwa kualitas lulusannya nanti juga akan tetap terjaga di tengah perluasan akses yang cukup besar ini?
2: Iya, tentu saja, karena bagaimanapun juga kalau sebatas sekolah saja tetapi tanpa mutu itu kan nilai tambahnya juga tidak signifikan ya. Jadi ya, kami tetap memastikan mutu juga mendapatkan perhatian, termasuk tadi melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pendidik. Kemudian juga kita fasilitasi juga dengan berbagai hal yang lain, termasuk penguatan kurikulumnya, penyediaan materi. Penyediaan materi bukan hanya dengan buku yang dibeli oleh dana BOS atau di pusat, tetapi juga kami menyediakan platform digital. Rumah pendidikan itu sudah terus dikembangkan, sudah banyak dimanfaatkan oleh guru-guru dan siswa. Di situ ada ruang guru, ada ruang murid, berbagai materi-materi pembelajaran digital juga disediakan di situ.
1: Jadi
2: ya, untuk guru-guru yang mendengarkan, murid-murid yang mendengarkan, jangan lupa pakai rumah pendidikan. Dan materinya sangat banyak.
1: Sudah disediakan ya?
2: Iya. Lalu sekarang sedang mengembangkan yang kita sebut dengan asisten assessment. Jadi kita bantu guru-guru dalam mengembangkan bagaimana mereka mengevaluasi murid-murid. Semuanya kita perhatikan betul.
1: Jadi tidak hanya dari kualitas guru, tapi transisi ya dari siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi juga bisa di melalui akses tadi ya Bu Soeharti ya.
2: Iya, itu juga kan menjadi tantangan juga oleh pemerintah, memastikan bahwa angka melanjutkan ya.
1: Nah,
2: menengah
1: betul.
2: Tingkatkan itu di Kemendikbud Science kan kita juga sediakan, kita maksudnya pemerintah juga menyediakan anggaran untuk program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau kita sebut IKA. Itu tidak hanya untuk biaya bantuan bulanan, biaya hidupnya gitu ya, tetapi juga biaya uang kuliahnya juga disediakan di Kemendikbud Science. Jadi kita perhatikan masyarakat marginal, masyarakat yang tidak mampu dan mengakses itu.
1: Tadi menaikkan taraf pendidikan ya Bu Soeharti. Jadi tidak hanya menjadi lulusan mohon maaf SD kemudian SMP saja, tapi bisa lebih tinggi dari itu ya.
2: Betul.
1: Oke. Bagaimana nih Bu Soeharti kemudian peran pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan ini sehingga benar-benar berjalan dan juga dirasakan hingga ke masyarakat di tingkat bawah?
2: Yang pasti itu tidak mungkin dilakukan hanya pemerintah pusat saja.
1: Iya.
2: pemerintah daerah tentu sangat-sangat sangat penting, karena apalagi untuk konteks yang pendidikan dari PAUD sampai jenjang pendidikan menengah, ini kan peran utamanya justru pemerintah daerah, Mbak. Pembagian tugas yang ada di dalam undang-undang pemerintah daerah jelas-jelas di situ pemerintah daerah berkewenangan untuk pengelolaan pendidikan untuk PAUD dan SD, SMP itu ada di pemerintah kabupaten kota, sementara untuk SMA, SMK dan SLB itu ada di pemerintah provinsi. Kalau yang terkait dengan pendidikan agama dan keagamaan termasuk madrasah, pesantren itu di bawah Kementerian Agama, itu semua dikelola oleh pusat langsung.
1: Gitu ya, sudah dipastikan. Jadi pemerintah pusat tidak bekerja sendirian, pemerintah daerah juga perlu
2: untuk... Dan tidaknya itu masyarakat itu
1: perlu kolaborasi berbagai pihak ya, Bu Suharti.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul, komunitas, masyarakat, organisasi, lembaga non pemerintah juga kita gandeng gitu untuk bersama-sama kan pendidikan bermutu untuk semua itu bisa terwujud. Nah ini menarik, Mbak, karena itu mempunyai yang di dalam rumah pendidikan tadi ada satu ruang namanya ruang mitra. Jadi kami punya program partisipasi semesta untuk pendidikan bermutu. Jadi kami membuka peluang, mengundang para mitra untuk bisa membantu berkontribusi untuk pendidikan. Jadi kalau ada yang berniat, berminat untuk misalnya mendukung misalnya revitalisasi ya, melihat sekolah ada yang rusak, itu bisa kami sediakan informasinya di platform tersebut. Sekolah mana saja yang membutuhkan pelatihan guru, sekolah mana saja yang membutuhkan hal-hal tertentu,
1: bisa mengajukan ya, berarti ya, Bu Suharti ya.
2: Ya, jadi nanti ketika mengajukan di situ kan kita ada kemudahan untuk kerjasamanya lah gitu, karena harus tahu persis nih apa yang akan dilakukan oleh mitra. Dan di situ kalau sekolah itu sudah dipilih, maka kita untuk mitra yang lain kita arahkan ke sekolah yang lain, supaya bantuan-bantuan itu juga tidak menumpuk di satu dua tempat saja, dan tidak ada yang sebenarnya membutuhkan ternyata terlewatkan. Ini sudah banyak sekali mitra yang sudah masuk di dalam platform kami.
1: Iya, butuh partisipasi artinya, Bu Suharti ya.
2: Sangat berterima kasih banyak, karena banyak sekali pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh para mitra yang menyasar wilayah-wilayah khusus, sekolah-sekolah khusus, dan itu kita serahkan ke mereka. Bagaimanapun juga mereka punya preferensi ya, Mbak ya. Misalnya kalau misalnya mitranya itu perusahaan, maka mereka akan biasanya memilih wilayah-wilayah yang menjadi tempat mereka
1: lebih memahami ya wilayahnya, kebutuhannya juga. Baik, Bu Suharti, terakhir mungkin closing statement ya, untuk bagaimana memberikan dampak dari adanya kebijakan ini sehingga jangka panjang juga bisa meningkatkan kualitas generasi Indonesia ke depannya.
2: Kami dari Kemendikbudmen tentu terus memperkuat diri juga dan terus berkomitmen untuk memastikan pendidikan bermutu untuk semua bisa dilaksanakan. Itu saja menurut kami, Mbak.
1: Sama-sama berkolaborasi untuk mengawal kebijakan ini ya, Bu Suharti ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suharti atas waktunya di RRI Pro 3. Sehat selalu Ibu. Selamat beraktivitas. Dan demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Suharti MA PhD. Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, rencana penggratisan biaya pendidikan dari jenjang SD hingga perguruan tinggi atau kuliah menjadi salah satu agenda besar yang saat ini tengah dimatangkan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek akses pendidikan, tapi juga menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Tapi di balik besarnya visi ini muncul sejumlah pertanyaan ya, yang perlu dilihat lebih dalam. Mulai dari kesiapan sistem pendidikan, kemudian kesenjangan antar wilayah, hingga bagaimana kebijakan ini benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kami masih akan berbincangkan tentang kebijakan pemerintah ya, menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah, bersama dengan pengamat pendidikan Bapak Doni Kusuma.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, pemerintah berkomitmen ya menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga kuliah. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Pak Doni?
2: Ya, sebagai sebuah kebijakan, tentu ini perlu disambut positif ya, karena ya, kan ini yang diharapkan masyarakat ya.
1: Betul.
2: Dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gratis ya. Padahal amanat konstitusi itu nggak setinggi itu, Mbak. Jadi apa yang disampaikan pemerintah itu malah pelayanannya yang rencananya akan diberikan melebihi apa yang diamanatkan konstitusi. Yang diamanatkan konstitusi itu sebenarnya nggak banyak-banyak, Mbak. Itu sesuai dengan keputusan MK, SD, SMP, negeri, swasta, gratis. Itu okay. Keputusan MK. Dan keputusan MK itu final and binding. Artinya, kalau MK sudah memutuskan pemerintah tidak melaksanakan, berarti pemerintah itu melanggar undang-undang. Dan itu bisa jadi presidennya diimpeach kalau tidak melaksanakan. Nah, sampai sekarang, SMP swasta aja masih berbayar kok.
1: Iya. Yeah.
2: Dan waktu ada keputusan MK, tidak ada tindak lanjut itu, apa yang akan dilakukan. Terus keputusan MK kan juga sudah melarang MBG memakai dana pendidikan. Meskipun sampai 2028 dikasih tenggat waktu. Tetapi MK kasih alasan sampai 2028, itu kan nggak ada dasar hukumnya sama sekali. Kenapa sesuatu yang hari ini bisa dilakukan, tetap ditunda sampai 2028. Sehingga tahun ini masih ada 240 triliun dana pendidikan dipakai untuk MBG. Ini kan tentu di satu sisi tidak melanggar undang, melanggar keputusan MK ya. Tetapi niat baik pemerintah untuk tidak mengambil dana pendidikan sebagai untuk program prioritas MBG yang harusnya dicari dari sumber-sumber lain, kalau saya tidak salah ingat, pada saat kampanye dulu Pak Prabowo mengatakan tidak akan diambil dari dana pendidikan untuk hal yang seperti itu.
1: Okay.
2: Harusnya diambilkan dari dana antara itu, kalau mengingat janji kampanyenya dulu, gitu kan. Nah, ini saja tidak terlaksana, Mbak. Saya bukan mengatakan belum. Tidak terlaksana keputusan MK. Nah, sekarang kalau kami sebagai rakyat itu pengen pemerintah itu taat hukum saja, undang-undang. Gratiskan pendidikan dari SD, SMP, negeri dan swasta. Itu udah akan sangat banyak membantu.
1: Oke, wajib belajar 9 tahun itu ya, Pak Doni?
2: Iya, wajib belajar 9 tahun. Itu kan jelas undang-undangnya. Gitu.
1: Oke.
2: Itu, Mbak. Jadi, baik, bisa dilihat bahwa niat yang baik setinggi seperti ini akhirnya apa, membuat masyarakat semakin paham bahwa pemerintah itu tampaknya hanya bisa bicara saja, tidak bisa melaksanakannya. Saya bukan akademisi, bukan akademisi yang pintar, Mbak, bukan, Mbak, ya. Saya ini masyarakat biasa aja.
1: Baik.
2: Yang ingin pendidikan itu gratis semuanya.
1: Iya, tapi salah satu tujuannya adalah untuk pemerataan akses pendidikan, Pak Doni. Bagaimana
2: Anda melihat ini? Pemerataan akses pendidikan kan juga dari, kalau dari SD, SMP di seluruh NKRI gratis itu kan sudah merata, Mbak. Anak-anak harus ada akses pendidikan. Saat ini ada 3,9 juta anak Indonesia usia sekolah tidak sekolah. Dan pemerintah belum memiliki mekanisme untuk memberikan mereka proses pendidikan yang baik. Sekarang ada mainan baru lagi, ngomong dari TK, SD, SMP sampai universitas gratis. Masyarakat itu cuman mikir gini, kita ini kan negeri di dunia yang nyata ya, bukan di dunia mimpi. Itu, Mbak, yang menjadi komentar saya ya, ketika pertama kali melihat itu. Nggak mungkin terlaksana, Mbak. Sudah dipastikan, nggak mungkin terlaksana. Apalagi sampai perguruan tinggi tidak akan. Yeah. Kalau nanti tidak terlaksana, pasti cari-cari alasan. Pakai inilah, pakai ini, karena ada ini, ada itu. SD SMP aja beresin dulu, Mbak. Itu yang penting. SD SMP gratis. Swasta dan negeri. Sesuai dengan keputusan MK.
1: Jadi urgensinya adalah 9 tahun pendidikan di awal dulu ya, Pak Doni? Baru nanti kemudian mengikuti kebijakan lainnya.
2: Iya, pendidikan tinggi itu kan sebenarnya, dan SMA pun bahkan itu bukan kewajiban pemerintah untuk membiayainya. Laksanakan dulu kewajiban utamanya dulu, begitu.
1: Iya. Salah satu tujuannya juga ini, Pak Doni, meningkatkan taraf pendidikan. Apakah ini juga nantinya akan berpengaruh, Pak Doni?
2: Bagaimana, Mbak?
1: Taraf pendidikan masyarakat Indonesia, sehingga tidak lagi ada yang lulusan SD, kemudian SMP, tapi juga bisa meningkat hingga perguruan tinggi, Pak Doni.
2: Ya, idealnya kalau lulusan perguruan tinggi kan lebih baik, iya kan? Karena pendidikan itu punya daya ungkit, Mbak. Tetapi kan kita kan ngomong kan bukan ngomong masalah halusinasi, Mbak, kita ini.
1: Yeah.
2: Buat apa kita berargumentasi sesuatu yang halusinasi? Itu namanya wishful thinking. Berpikir yang nggak ada gunanya.
1: Okay.
2: Begitu. Jadi menurut saya, fokuskanlah pemerintah itu ke SD SMP swasta gratis. Karena kalau SD SMP swasta gratis, kualitas guru-gurunya bagus, itu nanti di SMP dan SMA-nya akan bagus. Mereka kan mandiri, warga negara yang mandiri.
1: Nah, bagaimana peran dari guru untuk keberhasilan kebijakan ini, Pak, ke depannya?
2: Guru jelas memiliki peranan yang penting. Ya. Dan sekarang ini yang menjadi masalah itu adalah guru di tingkat pendidikan dasar, Mbak. Tes PISA kita kemarin itu kan nggak bagus-bagus amat ya. Dari dulu sampai sekarang sama aja, kita itu ada di level bawah terus. Tahun 2025 kemarin itu, matematika malah turun. Okay. Ini kenapa? Karena yang di SD-nya itu nggak diberesin, Mbak. SD SMP-nya sebagai pendidikan dasar.
1: Berarti dari tingkat dasarnya terlebih dahulu yang harus didorong ya?
2: Betul.
1: Pak Doni.
2: Itu betul. Okay. Jadi kalau mau nih pendidikan 2045 bagus, SD SMP sekarang itu harus dibereskan. MK udah jelas menetapkan, itu harus gratis. Selain gratis seharusnya, karena dibiaya oleh negara, maka gaji guru, kualitas, sarana-prasarana itu dipusatkan di SD dan SMP aja. Nanti SMA-nya itu udah akan jalan sendiri. Masyarakat itu bisa bayar SMA, anak-anak SMA. Dan kalau anak-anak keluarga tidak mampu, kan sudah ada kayak sekolah rakyat, ya kan? Lalu kemudian ada kemudian mekanisme KIP, gitu.
1: Ya, dengan diikuti kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan saat ini. Jadi, 9 tahun ini menjadi krusial ya, Pak Doni. Jadi fokus di sana terlebih dahulu. Seperti itu,
2: betul.
1: Menurut
2: saya
1: Pak Doni.
2: Saya mengalihkan fokusnya ya. Mending fokus ke 9 tahun itu aja. Sampai sekarang aja belum banyak daerah bingung tuh pemerintah daerah. Sekolah swasta juga bingung harus seperti apa.
1: Jadi peningkatan kualitas guru juga penting ya untuk menggodok ya SDM-SDM kita ke depannya seperti apa, Pak Doni.
2: Betul, dan untuk SD itu guru-gurunya itu harus guru-guru baru yang fresh, yang dididik secara khusus, seleksi secara khusus. Karena dia akan menentukan kualitas anak ini ke depan. Saat ini guru-guru SD kita kebanyakan guru-guru yang hampir pensiun semua, Mbak.
1: Okay.
2: Dan mereka tidak terupgrade terus. Karena pemerintah menganggap enteng guru SD. Dan selama hampir 15 tahun terakhir tidak ada penerimaan calon PNS guru. Ada moratorium. Ini yang membuat guru-guru yang hadir di sekolah-sekolah semuanya guru honorer. Yang sekarang mereka harus sibuk menyelesaikan bagaimana untuk memberikan penghargaan mereka. Dan ini semua sumbernya adalah sekolah calon keguruan di perguruan tinggi jumlahnya itu sudah tidak rasional dan masuk akal. Jumlahnya itu sekarang hampir 1,2 juta, Mbak.
1: Jadi ada ketimpangan, Pak Doni?
2: Iya, bukan hanya ketimpangan. Ini pasti melahirkan pengangguran nih sekolah calon guru. Karena apa? Setiap tahun yang diwisuda itu hampir 300 ribu, tetapi orang guru yang pensiun cuma 80 ribuan per tahun. Jadi pemerintah harus membatasi penerimaan mahasiswa calon guru itu minimal setahun itu seluruh Indonesia hanya 100 ribu saja. Dan itu akan menjadikan anak-anak itu anak guru yang terbaik. Karena diseleksi di antara 1,2 juta.
1: Baik. Jadi antisipasi apa? Langkah apa yang paling krusial menurut Pak Doni? Agar kebijakan ini nantinya jika diterapkan ke depannya tidak bagus secara konsep saja tapi juga efektif di lapangan.
2: Ya, pertama-tama pemerintah harus buat prioritas. Apa yang dimandatkan oleh pemerintah undang-undang itu harus dilaksanakan. Karena kami memilih wakil rakyat, memilih presiden itu untuk melaksanakan undang-undang. Bukan membuat amanat yang lain yang tidak diamanatkan oleh undang-undang. Begitu, itu yang pertama. Karena itu pemerintah harus seperti apa? Menteri Dalam Negeri harus segera berkomunikasi dengan seluruh kepala daerah untuk memastikan bahwa semua anak di daerahnya tidak boleh ada yang tidak sekolah. Dan kalau sekolah negeri tidak cukup, karena ini kemarin yang dituntut masyarakat untuk MK, maka pemerintah harus membiayai pendidikan anak ini di sekolah swasta. Nggak perlu bikin sekolah baru, karena masyarakat itu sudah menyediakan ruang, kelas, dan lain-lain. Tinggal pemerintah mensupport gedung dan guru yang sudah dibuat oleh masyarakat. Dengan cara ini, seluruh Indonesia tidak akan ada kita temukan lagi anak-anak Indonesia usia SD dan SMP yang ikut wajib belajar itu tidak sekolah. Lalu kemudian untuk yang SMA, harus dipertimbangkan sungguh-sungguh kekuatan daerah, karena SMA ini tidak wajib gratis. SMA ini masyarakat boleh memberikan kontribusi. Maka berikan partisipasi masyarakat cara bebas juga untuk berkembang di SMA. Lalu untuk di universitas, masyarakat itu mengharapkan nggak perlu gratis. Yang diperlukan adalah UKT-nya itu murah.
1: Yeah.
2: Masyarakat itu bekerja, mereka bisa. Maka UKT yang murah itu seperti apa? Maksimal itu mungkin kalau untuk perguruan tinggi, orang tua masih bisa mengusahakan per semester itu sekitar 5 juta untuk situasi saat ini. Kalau pemerintah bisa membuat UKT segitu dan memberikan beasiswa untuk anak-anak orang miskin, nggak usah menggratiskan gitu ya. Itu tetap akan bisa menjadi program yang sangat luar biasa dan akan dikenang bangsa Indonesia nanti sampai kapanpun.
1: Oke. Jadi akan berhasil kalau didukung dengan ekosistem yang kuat dan juga berkelanjutan. Mulai dari dasar dulu ya Pak Doni ya?
2: Betul. Maka pemerintah pola pikirnya harus prioritas dulu.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Doni atas waktunya. Baru saja kami berbincang dengan pengamat pendidikan Bapak Doni Kusuma terkait dengan komitmen pemerintah menggratiskan uang pendidikan dari SD hingga...
3: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita pagi ini kita awali dari informasi di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi itu menyusul kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus meminta Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran. Evaluasi itu menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang masih menyisakan korban dalam pencarian. Lazarus juga mengaku telah meminta Dirjen Perhubungan Laut yang baru untuk segera melakukan perbaikan dan evaluasi menyeluruh. Karena menurutnya salah satu persoalan yang ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 adalah adanya 22 penumpang yang tidak tercatat manifest. Ia pun mengatakan kondisi tersebut membuka kemungkinan jumlah korban yang masih dalam pencarian lebih banyak dari data.
2: Karena beliau juga sempat memberi komentar terhadap Virgo Transport 8 ini, mungkin pemerintah juga melakukan evaluasi dengan caranya sendiri, tapi kami mendorong ya dari Komisi 5 yang membidang ini untuk jangan pernah memberangkatkan kapal itu kalau tidak aman, tidak dipastikan aman loh. Bukan cuma kapal, kereta api, kemudian bis, apalagi pesawat.
1: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lolan Panjaitan menyebut pihaknya ke depan akan terus meningkatkan pengawasan dan membuat standar pelayaran dengan mengutamakan kenyamanan dan keselamatan penumpang.
3: Kami sekarang lebih giat untuk kembali meningkatkan inspeksi. Kami sudah memerintahkan dan sudah menyerahkan seluruh tim di mengadakan inspeksi yang melibatkan juga operator, di mana operator juga memiliki kewajiban untuk mengadakan satu inspeksi. Diharapkan dalam waktu singkat kita sudah dapat melibatkan keselamatan pelayaran.
1: Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas melanjutkan operasi pencarian hingga seluruh bagian kapal diperiksa untuk memastikan jumlah korban. Ia menegaskan pencarian harus dilakukan secara menyeluruh, mengingat keluarga korban masih berharap jasad anggota keluarganya dapat ditemukan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Jasa Raharja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
2: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasa Raharja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasa Raharja dan Rp20 juta tambahan dari Jasa Raharja Putra. Selain itu, Jasa Raharja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
1: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
2: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasa Raharja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
3: Kalau dari Jasa Raharja kami sudah pasti, ya, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasa Raharja sudah dihubungi dari pihak keluarga dan keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
2: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.

Mendengar demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello, RRI listeners. I'm Jamie Rabbit, spokesperson for the U.S. Embassy in Jakarta. I'd like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a trusted media source for the nation, and may its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Radio Republic Indonesia, Sekali Diodara, Tetap Diodara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan Peristiwa.
3: Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan Bandung. Kota Bandung resmi pindah, yang kemudian dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranata Kusumah II. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kota Bandung. Hari Apoteker Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 September merupakan perayaan bagi setiap apoteker, ilmuwan farmasi, dan lainnya yang merupakan bagian dari bidang ini. Hari Apoteker Sedunia merupakan hari penting untuk menghormati peran yang dijalankan orang-orang tersebut dalam dunia kesehatan.
2: Jaringan Berita Nasional.
4: Dan kami akan hadirkan topik pilihan terkait pasokan terganggu kebakaran hutan dan lahan. Harga cabai rawit melonjak. Harga cabai rawit melonjak tinggi di berbagai daerah akibat gangguan distribusi dari karhutla serta dampak kemarau ekstrim yang memicu gagal panen. Jadi memang karhutla di beberapa wilayah seperti Kalimantan ini menyebabkan hambatan pengiriman dan kelangkaan BBM bagi kendaraan distribusi. Lalu ada kemarau panjang dan hama. Musim kemarau ekstrim membuat tanaman cabai kekurangan air, rontok, dan terserang hama, yang berujung pada penurunan hasil panen secara drastis di sentra produksi. Lalu bagaimana kalau di Kota Palangkaraya? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Perdagangan DPKU KMP Kota Palangkaraya, Fajar Bakti.
2: Wawancara Pro 3.
4: Pak Fajar, seberapa besar ini dampak karhutla terhadap pasokan cabai rawit yang masuk ke Kota Palangkaraya saat ini?
5: Terima kasih atas waktu yang diberikan, kami merespon ya.
4: Yeah.
5: Nah, terkait dengan harga cabai rawit wilayah Kota Palangkaraya, memang beberapa hari atau beberapa minggu yang sudah lewat kita pantau memang mengalami fluktuatif ya. Artinya fluktuatif itu dia mengalami kenaikan, tapi kadang ada kalanya dia turun juga. Seperti hari ini, jika kami bandingkan dengan data pantauan harian yang dikumpulkan oleh petugas di pasar ya, hari ini harga cabai rawit merah itu menyentuh angka di 110 ya. Kalau dibandingkan kemarin itu di angka 120, bahkan di beberapa hari yang lalu itu menyentuh angka sampai Rp140.000, seperti itu.
4: Baik, berarti kalau untuk tinggi paling harganya itu Rp140.000 begitu ya Pak Fajar ya?
5: Ya, biasanya seperti itu. Biasanya ada kalanya harga cabai rawit itu di musim-musim tertentu dia menyentuh angka di harga Rp140.000 sampai Rp150.000 begitu, Mbak.
4: Baik. Nah, Pak Fajar, apakah juga gangguan distribusi akibat karhutla ini menjadi faktor utama melonjaknya harga cabai rawit, atau memang ada faktor lain ini, Pak, yang turut mempengaruhi?
5: Berdasarkan informasi ya yang kami terima juga dari beberapa pedagang yang ada di pasar, memang khususnya untuk komoditas cabai rawit ini memang mengalami kendala pasokan ya. Artinya daerah-daerah yang selama ini menyuplai baik itu dari Jawa maupun dari daerah wilayah tetangga, khususnya di Banjarmasin dan sekitarnya, itu juga mengalami gangguan akibat dampak dari kemarau panjang ini. Sehingga mungkin itulah salah satu faktor yang menyebab cabai ini, komoditas cabai ini memang dari segi produktivitasnya mengalami penurunan akibat dampak musim kemarau dan juga kabut asap yang ada, seperti itu.
4: Baik, berarti kalau untuk daerahnya sendiri yang menyuplai itu dari mana saja, Pak Fajar?
5: Biasanya kita ya, memang kalau kita bicara dengan wilayah Kota Palangkaraya ini, memang kita ini wilayah konsumen ya, artinya wilayah bukan wilayah produsen, namun memang dari petani-petani lokal juga sebenarnya komoditas cabai ini ada, namun jumlahnya terbatas ya, karena memang keterbatasan juga dari segi produktivitasnya, sehingga kita mengharapkan suplai cabai ini berasal dari wilayah Jawa ya, termasuk juga wilayah-wilayah tetangga seperti di Kalimantan Selatan, kita ada di Barabai, Kandangan dan sekitarnya, dan sudah kita lakukan juga upaya-upaya pemerintah daerah melalui kerjasama antar daerah dengan daerah-daerah penghasil komoditas pangan, baik itu beras dan juga komoditas-komoditas hortikultura lainnya, seperti itu.
4: Baik. Nah, Pak Fajar, tadi kan juga harganya dikatakan sempat mencapai Rp140.000 per kilogramnya, begitu ya. Lalu juga daerah-daerahnya ini Palangkaraya adalah wilayah konsumen. Tapi kalau untuk stoknya sendiri seperti apa itu, Pak?
5: Kalau stok sebenarnya itu, kalau di pasar itu berdasarkan pantauan juga itu memang selalu ada. Namun memang dari segi jumlah ya, kuantitasnya itu terbatas. Mungkin saat inilah salah satu penyebab yang menyebabkan dinamika fluktuatif harga itu cenderung naik, karena memang

0: informasi-informasi yang ada. Di samping itu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga mengupayakan ya, mengupayakan agar petani-petani lokal ini bisa semakin ditingkatkan produktivitasnya. Namun memang tidak kita pungkiri bahwa faktor kendala kemarau yang cukup panjang ini semua menghambat baik itu petani lokal maupun petani-petani yang ada di daerah-daerah lain, sehingga menyebabkan ya seperti yang disampaikan tadi, ada kemungkinan banyak juga petani-petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan yang melanda ini. Selain itu, kami juga dari pemerintah kota biasanya juga untuk membantu masyarakat kaitan dengan harga-harga yang dinamis dan berfluktuatif tinggi ini, kami melakukan upaya-upaya pengendalian melalui misalkan operasi pasar murah, baik itu komoditas beras dan lain-lain termasuk juga cabai, dan juga gerakan pangan murah yang memang gencar juga kita laksanakan. Tentunya kita membeli dan masyarakat bisa membeli dengan harga-harga yang telah disubsidi oleh pemerintah, seperti itu.
1: Baik, tapi pernah melakukan operasi pasar atau pasar murah begitu Pak yang dilakukan?
0: Kalau untuk komoditas cabai ya, untuk saat ini memang dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Penelusian masih belum melakukan. Namun kalau dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, biasanya salah satu komoditas yang diperjualkan dalam gerakan pangan murah ya, istilahnya kalau di Dinas Pertanian Ketahanan Pangan itu, yaitu komoditas cabai. Nah, mana harga-harganya itu memang itu sudah disubsidi. Namun kalau melihat kondisi sekarang ini dengan keterbatasan suplai yang ada, pengaruh musim yang ada ini memang kita agak sedikit terkendala juga dalam pelaksanaan hal tersebut. Seperti itu Mbak.
1: Baik, tapi kan kalau untuk dikatakan tadi harganya 110.000 begitu ya, kalau fluktuatif ya. Ini Pak Fajar, apakah memang masyarakat sudah terbiasa atau memang perlu khawatir begitu akan harga cabai rawit ini dalam beberapa hari ke depan?
0: Memang kalau kita lihat masyarakat di Kota Palangkaraya ini, untuk komoditas cabai itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang pokok ya, ya sekedar hanya penunjang. Biasanya langkah-langkah masyarakat itu biasanya kalau dinamis harga tinggi itu, seperti yang saya pernah kami diskusi dan gali juga, ya mereka mengurangi jumlah pembelian saja Mbak. Artinya mengurangi konsumsi apabila harganya tinggi. Artinya yang selama ini mungkin dia beli 1 kilo, nah mungkin dia mengurangi ke mungkin setengah kilo atau anu. Itu cara-cara masyarakat ini, dan fenomena harga-harga cabai ini memang tidak pertama kali terjadi ya. Ya kalau di wilayah Kota Palangkaraya memang harga-harga yang tinggi ini memang ada kalanya memang sering terjadi, apalagi kalau menjelang-jelang hari besar keagamaan, musim-musim seperti ini itu, dan masyarakat sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk komoditas pangan lain, apakah juga sudah ada yang mulai terdampak gangguan distribusi akibat karhutlah ini Pak?
0: Kalau kami melihat ya, berdasarkan hasil pengawasan kami juga di beberapa pedagang besar, distributor dan juga pedagang-pedagang pasar, memang untuk sementara harga-harga relatif stabil. Artinya kalau harga-harga relatif stabil ini dari segi ketersediaan, pasokan dan lain sebagainya, artinya kan masih aman seperti itu. Biasanya kalau terjadi harga kelonjakan harga, kenaikan harga itu biasanya ada penyebabnya itu, apakah ada keterlambatan atau hal-hal lainnya. Dan ini memang menjadi salah satu hal yang kita pantau setiap hari, baik itu dari harga maupun juga dari segi ketersediaan stok, baik di beberapa distributor maupun di pedagang-pedagang besar lainnya.
1: Baik, berarti kalau untuk gangguan karhutla sendiri ini belum mempengaruhi juga begitu ya, komoditas-komoditas ya, lainnya maupun komoditas cabai ya, begitu ya?
0: Ya benar, kalau untuk komoditas cabai mungkin ya karena harganya naik ada sedikit gangguan Mbak, mungkin karena seperti yang disampaikan tadi ada kemarau yang berdampak pada lahan kering, produktivitas menurun kan, termasuk juga supply dari daerah-daerah luar, karena ini kan ya maklum saja di saat musim-musim seperti ini kan apalagi kondisi-kondisi laut kan mulai gelombang tinggi, jadi itu salah satu yang menyebabkan keterlambatan juga supply tersebut seperti itu.
1: Baik, nah Pak Fajar, lalu kalau untuk indikatornya yang saat ini dipantau oleh DPKU KMP untuk menentukan apakah memang kondisi harga sudah masuk kategori perlu intervensi, seperti apa ini indikatornya Pak Fajar?
0: Tentunya kami kan melihat ya, karena kami di dinas ini kan memang selain kita basic pantauan

0: harga itu untuk keperluan pemerintah kota, kami juga melaporkan harga-harga ini kan melalui link Kementerian Perdagangan di SP2KP. Yeah. Nah, biasanya itu kan dalam rapat-rapat yang dilakukan tim pengendalian inflasi, biasanya kan kita melihat perbandingan-perbandingan harga antar daerah. Jadi kalau seandainya memang harga, indikator harga itu memang bertahan lama, grafisnya tidak ada turun-turun, nah itulah yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk menetapkan bagaimana strategi dan strategi untuk penanganan lebih lanjut melalui kegiatan dan program yang akan dilaksanakan untuk mengintervensi harga tersebut. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Pak Fajar, apa pesan pemerintah kepada masyarakat yang merasakan langsung dampak kenaikan harga cabai rawit ini?
0: Kami menghimbau ya, terutama khususnya yang pertama dulu kepada para pedagang, mohon juga memperhatikan harga ya. Jangan sampai juga para pedagang ini memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk mengambil keuntungan yang berlebih ya. Artinya berlebih di atas kewajaran yang normal biasanya, sehingga memberatkan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga menghimbau masyarakat tetap tenang, tidak perlu panik buying, karena memang cabai ini kan ya biasa dengan harga-harga yang tinggi. Namun masyarakat, saya yakin dan percaya bahwa masyarakat pun bisa secara bijak untuk membatasi ataupun melakukan pengeluaran-pengeluaran kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk yang seperlunya saja, seperti itu.
1: Baik, jadi seperlunya saja begitu, karena kalau untuk harga 110 sampai 140 istilahnya masih juga ini terjangkau begitu ya untuk masyarakat Palangkaraya ya, Pak Fajar ya?
0: Iya, kalau di Palangkaraya harga-harga dinamis cabai ini memang sering juga terjadi yang tak 100 melebihi 100 ya. Tapi ya memang masyarakat sudah bisa memilah-milah bagaimana cara membelinya ataupun bagaimana mengurangi konsumsinya. Nah, itulah mungkin cara-cara masyarakat yang bisa dilakukan dengan pada saat kondisi-kondisi harga itu tinggi.
1: Baik, Pak Fajar, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga harganya turun kembali nih ya Pak ya, stabil ya, begitu ya, kalau bisa di bawah 110.
0: Selamat pagi Bu, terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar, Kepala Bidang Perdagangan DPKU KMP Palangkaraya Fajar Bakti berbicara terkait pasokan terganggu karhutlah harga cabai rawit melonjak.
2: Wawancara Pro 3.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

masa lalu, Allah Maha Pengampun. Sekelam apapun diri kita di masa lalu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selagi kita bergegas

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebanyak 1.118.922 jiwa warga Jawa Barat terdampak musim kemarau hingga Kamis 24 September 2026 ini. Kekeringan melanda hampir merata di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Warga terdampak seluruh daerah yang dilanda kekeringan itu kesulitan mendapatkan air bersih, air pertanian, dan mandi cuci kakus atau MCK. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mengungkapkan dampak kekeringan tersebar di 688 desa atau kelurahan yang berada di 247 kecamatan. Bagaimana kondisi kekeringan di wilayah Jawa Barat saat ini? Wilayah mana saja yang perlu meningkatkan kewaspadaan? Dan yang tak kalah penting, langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah bersama masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan? Antisipasi dampak kekeringan di wilayah Jawa Barat, kami akan berbincang bersama dengan Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Pak Hadi Rahmat Harja Sasmita.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hadi, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, Pak Hadi, untuk data 1.018.922 ini dari sejak kapan sampai kapan ini, Pak?
2: Sebenarnya kalau kita menghitung mulai musim kemarau ya, itu kan di bulan Mei ya, itu sudah memasuki musim kemarau dan masih berjalan sampai dengan hari ini gitu. Jadi kalau untuk update hari ini sebenarnya di angka jumlah jiwanya itu di 1.029.087 jiwa ya berarti.
1: Yang terbaru ini ya, berarti ya, hingga ya, hari ini ya. Untuk daerah-daerah yang memang mengalami kekeringan yang cukup parah, ada Pak? Atau memang semuanya merata ini?
2: Mungkin kalau dilihat dari yang paling tinggi ya, ini sebenarnya kan yang terdampak ini di wilayah Kabupaten Bekasi ya. Kedua itu Kabupaten Bogor, Ciamis, Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Karawang dan Purwakarta mungkin yang tujuh besarnya gitu ya. Sementara yang lain ya memang secara umum sih total yang sudah terdampak di Jawa Barat ini ada 26 kabupaten kota. Ya, ada satu kabupaten kota Kuningan yang belum melaporkan ya. Mudah-mudahan sih memang tidak terjadi ya di sana.
1: Kalau untuk potensi daerah-daerah lain yang mungkin potensi kekeringan dalam beberapa waktu ke depan ini bagaimana? Apa BPBD juga ikut memetakan ini?
2: Ya, tentu kan ini satu apa peristiwa yang memang kita pantau dari sejak memasuki musim kemarau. Jadi memang potensi ini kan sudah diinformasikan ya melalui BMKG dan kami sendiri melakukan koordinasi ya dengan kabupaten kota dan mungkin berkaca juga dengan potensi kejadian kekeringan yang di tahun 2023 juga terdapat fenomena El Nino ya sehingga ini kita juga optimalkan ya berbagai sumber daya yang kita miliki agar supply untuk warga terdampak ini tetap terjaga ya karena memang berdasarkan informasi kan ini masih akan berlangsung sampai dengan bulan Oktober ini gitu ke depan gitu jadi memang kita juga tetap apa koordinasikan ya dengan berbagai stakeholder agar sumber daya yang bisa dioptimalkan ya ini tetap terjaga ya untuk supply air bersih ke masyarakat gitu.
1: Untuk supply air bersih sejauh ini mengalami kendala Pak atau sudah cukup merata?
2: Sejauh ini memang tetap kita pantau ya dan BPBD Kabupaten Kota masih bisa mensuplai dan sebagai informasi juga sebenarnya untuk suplai ini tidak hanya kami ya dari BPBD namun juga melibatkan berbagai stakeholder lain ya seperti PMI, PDAM gitu ya, Polres, terus Balai Besar Wilayah Sungai ya. Ada Basnas, ada Kodim, ada buka komunitas dan dunia usaha juga ini melakukan apa distribusi air sehingga memang di sini memang menunjukkan sinergitas kita dalam mendistribusikan air bersih ini tidak hanya dari BPBD semua juga ikut terlibat gitu.
1: Iya, lintas sektor gitu ya, Pak Hadi.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Betul. Selain penyaluran air bersih, apa saja Pak mungkin yang dilakukan oleh BPBD terkait dengan kemarau di wilayah Jawa Barat ini, Pak?
2: Ya, selain itu kan tentu kita juga dihadapkan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan ya. Dan ini untuk potensi ini memang berdasarkan informasi terakhir sudah terdampak di 606 hektar ya di Jawa Barat. Dan ini tentu kan kita monitoring juga gitu.
3: Iya.
2: Untuk penanganan di berbagai wilayah. Dan untuk BPBD Provinsi Jawa Barat sendiri kan kami juga menyebarkan ya beberapa kendaraan mobil tangki ataupun peralatan nozzle ya untuk pemadaman api gitu. Pak, dan juga distribusi air.
1: Iya. Itu juga terkait dengan kekeringan ataupun karhutla sendiri, bagaimana

0: kita koordinasikan saja ya dengan BNPB. Jadi untuk operasi ini memang yang di yang apa operasi ini memang dilakukannya oleh BNPB dan BMKG ya. Kami sendiri hanya menginformasikan dan juga mendukung ya kegiatan tersebut agar beberapa operasi ini bisa optimal gitu ya. Tentu untuk operasi modifikasi cuaca ya berdasarkan informasi lebih diarahkan untuk pengisian apa danau-danau ya yang mengalami kekurangan air.
1: Oke, ini kan kalau kita bicara Jawa Barat kan tidak merata ya, karena berdasarkan laporan juga di wilayah Bogor ini sudah mulai terjadi hujan gitu ya, Pak Hadi. Untuk wilayah-wilayah lain di Jawa Barat apakah sudah mengalami hujan juga, Pak Hadi?
0: Sejauh ini belum ada laporan ya. Artinya gini, yang kemarin memang terjadi hujan pun sebenarnya mungkin ya kalau berdasarkan informasi adalah dari operasi modifikasi cuaca gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Betul, karena itu untuk mengisi berbagai danau-danau yang ada di seperti di apa di Saguling gitu ya, Cirata ataupun Jatiluhur gitu. Dan kalau untuk yang wilayah Bogor, sebagian memang ada yang juga dampak dari operasi modifikasi cuaca untuk pemadaman TPA ya yang ada di Bogor itu juga kami laporkan. Dan sebenarnya kalau untuk wilayah Bogor ya berdasarkan informasi yang kami terima ya untuk yang dari BMKG, kalau untuk Bogor itu sebenarnya kategorinya non-zone, artinya memang dia tidak mengenal musim sebenarnya. Jadi ada potensi juga gitu. Dia mungkin pada saat musim kemarau ini terjadi hujan gitu.
1: Makanya dijuluki kota hujan gitu ya, Pak Hadi ya.
0: Betul.
1: Pak Hadi, kalau bicara penanganan kemarau ini kan tadi ya lintas instansi gitu ya. Ini tapi untuk komandonya ada di BPBD atau di siapa ini, Pak?
0: Ya tentu kita di sini bukan bicara tentang komando, tapi kan tentu pendistribusian informasi ini penting ya. Kita teman-teman lintas sektor ini kan kita selalu update terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin bisa di backup oleh berbagai pihak yang lain gitu. Karena tentu kan perlu ada komunikasi ya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan air yang ada di beberapa titik yang memang membutuhkan. Dan biasanya memang awalnya dari laporan ya dari warga yang terdampak gitu dari aparat kewilayahan melaporkan, dan tentu ini kan menjadi sumber informasi yang didistribusikan ke stakeholder terkait agar bisa mendukung pendistribusian air tersebut gitu.
1: Pak, terkait dengan lebih dari 1 juta jiwa yang terdampak ini bagaimana dengan sektor pertanian ya, Pak Hadi?
0: Nah, ya ini mungkin satu hal yang memang kita dari awal sudah koordinasikan ya. Memang kan kalau dari sisi penanganan ini ada dinas teknis ya, seperti dinas pertanian. Namun sebenarnya kan ini juga bagian yang kita koordinasikan di awal ya sebelum terjadinya sebelum musim kemarau kita lakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait ya. Tidak hanya apa dinas pertanian, dinas perkebunan gitu, semua juga kita koordinasikan untuk memetakan dan juga mengkoordinasikan potensi-potensi kekeringan yang bisa berdampak pada sektor pertanian gitu. Nah, ini kan termasuk ya ini sebenarnya yang kita laporkan juga ya untuk misalnya penanganan operasi modifikasi cuaca kan sebenarnya satu hal yang memang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan air ya untuk sektor pertanian gitu kan, mengisi danau-danau yang ada di Jawa Barat gitu.
1: Pak, ini kan cukup banyak ya Pak ya, tersebar di 688 desa atau kelurahan ya Pak Hadi ya, untuk kebutuhan pasokan air bersihnya bagaimana Pak Hadi?
0: Ya ini kan ya itu tadi saya bilang gitu, kalau memang untuk yang didistribusikan ini kan kita tidak hanya bicara tentang pendistribusiannya, yang memang kita koordinasikan dari awal ini adalah sumber-sumber sumber-sumber airnya itu sendiri gitu. Jadi tentu kan ini yang harus kita pastikan tetap terjaga ya. Ini yang kita optimalkan dan ini sebenarnya masih kita lakukan ya, rapat-rapat koordinasi untuk memastikan ketersediaan sumber daya itu sendiri gitu di berbagai daerah ya. Apalagi misalnya di wilayah Bekasi dan Bogor yang memang berdasarkan data juga cukup tinggi ya permintaan kebutuhan airnya gitu. Tapi memang sejauh ini penanganan masih bisa dilakukan dan masih terpenuhi ya kebutuhan tersebut gitu. Dan memang itu yang kita lakukan apa rapat-rapat koordinasi ini tuh memastikan gitu untuk beberapa bulan ke apa satu atau dua bulan ke depan ini masih bisa dioptimalkan gitu untuk terpenuhinya kebutuhan air bersih oleh masyarakat untuk masyarakat gitu.
1: Nah, tadi kalau kita bicara dengan Karhutla ini mitigasinya seperti apa Pak untuk mengedukasi masyarakat di Jawa Barat ini Pak?
0: Ya kalau secara kewilayahan tentu ini dilakukan oleh aparat kewilayahan ya ada di apa di desa-desa ataupun yang ada di kabupaten kota ya. BPBD kabupaten kota sendiri kan juga bergerak ya untuk apa namanya berkoordinasi dengan aparat kewilayahan untuk memastikan kondisi-kondisi di masing-masing wilayahnya terpantau ya dengan kondisi kekeringan yang mungkin berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Dan tentu di sini tidak henti-hentinya kami juga kan melakukan sosialisasi ya baik melalui media sosial ataupun media online sendiri ya agar masyarakat mematuhi ya protokol terkait dengan wilayah kondisi saat ini yang memang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu. Dan ini tentu kita terus-menerus kita optimalkan, kita dorong ya supaya ini bisa terkendali dengan baik gitu.
1: Pak, kalau untuk ada mungkin ada warga atau wilayah yang memang di Jawa Barat ya untuk yang kekeringan dan membutuhkan pasokan air bersih ini, nanti mekanismenya melaporkan ke pemerintah setempat atau BPBD juga ikut menampung masukan dari masyarakat ini atau aduannya?
0: Kalau untuk laporan biasanya sebenarnya dari kewilayahan dulu ya disampaikannya. Jadi memang masyarakat di wilayah-wilayah desa itu tentu kan bila sudah terjadi kekeringan itu juga melaporkan ya ke BPBD setempat untuk dia tadi gitu. Untuk pemetaan ini kan tentu harus ada koordinasi ya dari aparat kewilayahan agar supaya bisa merespon laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan kondisi kekeringan gitu. Tapi juga tetap kita tampung juga ya masyarakat yang memang melaporkan secara langsung ya. Kita juga mungkin bisa diinformasikan untuk call centernya BPBD Jawa Barat ya bila mana memang perlu ada laporan terkait dengan kekeringan, itu bisa melaporkan ke call center kami ya di 0899-9404-629.
1: Oke, meskipun tidak ada tahapan berjenjang, tapi tidak menutup kemungkinan BPBD tadi ya membuka akses itu ya, Pak Hadi ya.
0: Iya betul.
1: Baik.
0: Iya betul.
1: Pak Hadi, terakhir Pak, mungkin ada himbauan ataupun yang disampaikan untuk pendengar khususnya untuk wilayah Jawa Barat ini yang mungkin terdampak kekeringan, silakan Pak Hadi.
0: Terima kasih. Jadi memang kami tetap di kondisi kekeringan tahun ini tidak henti-hentinya mengingatkan masyarakat untuk bijak dalam pemanfaatan air gitu ya, hemat menggunakan air itu yang penting gitu karena memang dalam kondisi saat ini semuanya juga akan berpotensi terdampak kekeringan, utamanya dalam pemanfaatan air bersih gitu. Dan kami himbau juga memang bila mana sudah terjadi dan ada laporan, mangga dilaporkan ya melalui aparat kewilayahan atau melalui call center kami yang tadi disampaikan. Juga yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kami himbau juga masyarakat tidak membakar sampah sembarangan ya di lahan-lahan kering, utamanya ini yang penting ya. Dan juga monitor ya kondisi lingkungannya untuk selalu menjaga agar supaya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan gitu. Baik. Itu aja mungkin sebaiknya. Iya.
1: Pak Hadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Salam sehat, salam tangguh Pak Hadi. Selamat malam.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Pendengar Peranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat ya, Hadi Rahmat Harda Harjasasmita. Kami berbincang bagaimana antisipasi dampak kekeringan di wilayah Jawa Barat, dan dilaporkan ada 1.018.922 jiwa warga Jawa Barat ini terdampak kekeringan dalam musim kemarau, dan data ini hingga Kamis 24 September 2026.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Jumat 25 September 2026 bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Surge terpantau di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara dengan kecepatan angin maksimum 45 knot memicu pertemuan dan penguatan angin di sekitar Laut Filipina hingga Samudra Pasifik. Sementara itu, pusat tekanan rendah juga terbentuk di pesisir selatan Thailand yang menyebabkan pertemuan dan perlambatan angin yang memanjang dari Teluk Thailand hingga Kamboja. Sementara itu, Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang menyebabkan pertemuan angin di sekitar sirkulasi tersebut. Peningkatan pertumbuhan awan hujan dapat terjadi di wilayah sekitarnya. Dan bagi sobat pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sejumlah wilayah seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Samudra Hindia bagian barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Natuna, dan di sebagian wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, sebagian kecil Kalimantan Selatan, Sulawesi bagian barat dan tengah, kemudian juga di sekitar wilayah Papua, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan juga Samudra Pasifik di utara Papua. Untuk itu selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Sobat BMKG, mari kita simak perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari. Kita awali dari Pulau Sumatera, waspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di wilayah Medan dan Tanjung Pinang, hujan sedang di Pekanbaru, kemudian hujan ringan di Banda Aceh, Padang, Bengkulu, dan Lampung. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan sedang di Serang, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Kupang, serta asap atau kabut di Mataram. Untuk Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta asap atau kabut di wilayah Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Palu, potensi berawan, berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Kemudian untuk Maluku dan Papua, Sobat BMKG, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Ambon dan Ternate, serta Merauke, sedangkan potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia sebelah barat Aceh hingga Lampung, Samudra Hindia selatan Banten hingga Nusa Tenggara Timur. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Barat, pesisir Jawa Timur, dan pesisir Kalimantan Tengah. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca serta pantau terus informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program A1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Jumat tanggal 25 September 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Sprizan Ahmad dan rekan sekerja Almira mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Pendengar di manapun Anda berada, kembali pagi ini di Ranai pagi ini kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan kemah wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh Sarida membacakan surah Al-Hujurat ayat 10. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu religi. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Padang.
1: Ya, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu dan 16 Megatol untuk edisi hari Jumat tanggal 25 September 2026. Bersama saya Rani Zue menemani Anda tentunya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 yang juga di relay ya pendengar oleh beberapa stasiun RRI Pekanbaru, kemudian ada Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Bengkalis, kemudian Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan dan SP Tanjung Balai. Untuk edisi hari ini pendengar, tentunya kita sudah bersama dengan alsat kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Tapi sebelum itu pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa untuk Anda nanti yang ingin bertanya secara interaktif, boleh langsung melalui line telepon ya 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975, serta juga untuk Anda dapat bergabung melalui aplikasi RRI Digital, dan kita juga live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Di pagi hari ini pendengar, sudah hadir Ustadz kita, saya akan langsung sapa saja Ustadz Haji Siril Firdaus MAG selaku Guru Al-Quran dan Hadis Mantiga Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rani Zue.
1: Iya, kabar baik Ustadz Siril pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, ini tema kita pagi ini terkait dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Itu tema kita ya Ustadz.
2: Iya Rani, insyaallah.
1: Oke, baik. Sebelum kita dengarkan ya pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Siril, untuk Anda nanti pendengar langsung saja dapat menghubungi kami yang ingin bertanya melalui line telepon, WhatsApp, atau juga melalui live chat kami di aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita langsung dengarkan saja pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Silakan Ustadz.
2: Baik Rani Zue. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar radio RRI Padang dan relay RRI berjaringan 15 dan 16, puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita doakan pula semoga disampaikan buat Nabi junjungan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini kajian mutiara pagi kita saya sampaikan dengan judul meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Saya yakin setiap kita pasti ingin sukses. Bahkan sebagai muslim, kita tidak hanya ingin sukses selama di dunia ini saja. Ya, selama di dunia ini kita sukses dan terus berlanjut, kesuksesan itu juga bersama kita sampai di akhirat nanti. Insya Allah, kalau kita tahu ilmunya, kita akan mudah meraih sukses dunia dan akhirat itu. Secara umum Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Apalagi ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, lebih harus dengan ilmu. Di antara ilmu sukses dunia akhirat itu bisa disimpulkan, tinggal kita teladani saja Rasulullah SAW. Sebagaimana diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah adalah pada diri Rasulullah itu suri tauladan terbaik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi siapa yang terus mengharapkan rahmat Allah dan kehidupan yang lebih baik lagi sampai di hari akhir nanti. Wa dzakarallaha katsira, dan dia sangat banyak mengingat Allah. Jadi kunci sukses dunia akhirat itu adalah teladani saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin kita teladani Rasulullah, semakin sukses kita dunia dan akhirat. Sebab dari seluruh umat manusia bisa kita pastikan orang tersukses itu adalah Rasulullah kita ini. Saya akan buktikan 4 kesuksesan luar biasa Nabi kita, 2 di dunia dan 2 lagi nanti di akhirat. 2 di dunia, pertama, beliau berhasil memperbaiki umat manusia, masyarakat yang dari sebelumnya begitu rusaknya menjadi begitu baiknya hanya dalam waktu lebih kurang 23 tahun. Terhitung dari semenjak beliau diangkat jadi rasul umur 40 sampai wafat umur 63. Masyarakat umat manusia yang beliau temui waktu itu disebut dengan Arab Jahiliyah, yang sudah jauh dari agama tauhid. Umumnya mereka sudah musyrik, menyembah patung berhala, dan begitu juga adab perilaku akhlak mereka jatuh serendah-rendahnya. Mereka suka mabuk-mabuk, berjudi, berzina, berbunuhan dan lain sebagainya. Namun dengan perjuangan Rasulullah, mereka bisa dibangkitkan, diperbaiki nyaris 180 derajat. Kalau sebelumnya mereka tersebut dengan begitu rusaknya, setelah 23 tahun diperbaiki Rasulullah, mereka terkenal dengan begitu mulianya sampai saat ini. Tidak ada Nabi dan Rasul yang lain sehebat itu, dan begitu juga dengan pemimpin manapun. Kehebatan beliau yang kedua di dunia, selain dibanggakan oleh kaum muslimin, juga sebenarnya diakui oleh non-muslim, baik yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup maupun yang hanya tahu lewat sejarah. Yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup, kita sebutkan contoh, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau selain tetap jadi Nabi dan Rasul, beliau juga diangkat oleh masyarakat jadi pemimpin di Madinah. Baru berapa tahun beliau memimpin, terjadi perubahan yang luar biasa di Madinah. Sampai menjelang 10 tahun beliau di Madinah, sudah hampir semuanya masyarakat Yahudi Nasrani masuk Islam. Dan ketika beliau melaksanakan haji wada ke Mekah, terjadi juga peristiwa Fathu Makkah yang kemudian membuat kafir Quraisy Mekah juga berbondong-bondong masuk Islam. Nah, ini bukti bahwa kehebatan beliau juga diakui oleh muslim yang ketemu dengan beliau semasa masih hidup. Dan begitu juga hanya tahu dari sejarah, juga non-muslim mengakui beliau terhebat. Buktinya ada seorang penulis sejarah bernama Michael Hedgehar yang menempatkan Nabi Muhammad ranking 1. Padahal Michael Hedgehar itu berkebangsaan Amerika dan agamanya Yahudi. Itu kehebatan Nabi kita di dunia. Di akhirat nanti kehebatan Nabi kita dua lagi. Yang pertama, beliau nanti Nabi yang terbanyak umatnya. Yang kedua, beliau yang pertama dipersilakan masuk syurga. Kita tentu bangga dan tidak ragu lagi dengan kehebatan Nabi kita ini. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita juga mengiringi sukses Nabi kita. Walaupun tidak untuk menyamai beliau, setidaknya kita tidak terlalu jauh dengan beliau. Maka pada kesempatan ini saya motivasi kita, mari kita juga meraih sukses dunia dan akhirat dengan menteladani Rasulullah. Standar sukses dunia akhirat kita juga tidak muluk-muluk. Sukses dunia, kalau kita berhasil punya nama baik, sampai akhir hayat nanti dapat husnul khatimah. Kemudian untuk di akhirat nanti, kalau kita bisa terhindar dari masuk neraka dan dapat mulus masuk surga, itu sukses akhirat. Agar bisa dapat sukses dunia akhirat seperti itu, maka saya pilihkan tiga cara menteladani Rasulullah. Yang pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai. Kita silakan mencintai kakek nenek, orang tua, pasangan, anak cucu, menantu kita, serta saudara dan teman kita, tapi cintailah lebih dulu Rasulullah orangnya. Dan itu beliau yang menuntun kita. Beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidayhi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman seseorang sebelum aku yang lebih dia cintai dibandingkan dengan dia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang kedua, jadikan beliau ikutan utama kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, buktikan dengan ikuti aku. Baru Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jadikan Rasulullah sebagai ikutan utama kita dalam kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Yang terakhir, yang ketiga, cara menteladani Rasulullah untuk sukses dunia akhirat adalah ikut proaktif mendukung dakwah. Kenapa mendukung dakwah juga bagian dari sukses dunia akhirat? Oleh karena kalau Rasulullah hanya dulu sekedar kuat iman, semangat ibadah, mulia akhlak, dan beliau tidak menjalankan dakwah, barangkali Islam tidak akan sampai kepada kita. Jadi Islam sampai dari masa ke masa itu dengan dakwah. Maka marilah kita umat Islam saat ini yang ingin sukses di dunia akhirat, lakukan tiga hal ini. Semoga kita diberi kekuatan, semangat yang luar biasa untuk menteladani Rasulullah agar kita sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar dan untuk Anda dimanapun berada yang juga menyaksikan kami, yang merilai kami juga dan menyaksikan kami di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, baru saja telah kita dengarkan ya pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siril terkait dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ini sudah ada penelpon Ustadz, kita ya langsung terima dulu.
2: Silakan Dani Zul.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz Seril Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Seril Firdaus dari Iki Dispo di 67 Kota Solo. Ustaz Seril Firdaus.
2: Iya, Uncu Dispo, silakan.
1: Silakan Uncu.
3: Ya. Kunci sukses menteladani Rasulullah setelah dunia dan akhirat.
2: Ya.
3: Gimana itu ya?
2: Ya.
3: Kalau kita kita menteladani Rasulullah, kan sukses itu harapan, dan harapan semua sukses dunia akhirat itu harapan semua umat muslim beragama Islam gitu, semua umat beragama gitu. Apakah kita, kan kalau kata tadi kata Ustaz sukses itu kita perlu ilmu. Apa kita katanya ilmu itu kita belajar dari kita lahir sampai kita mati, apa nanti di akhirat kita pakai ilmu juga, kita belajar juga lagi gitu, supaya kita bisa masuk surga, terhindar dari api neraka gitu. Itu yang kedua pertanyaan saya. Kalau kita sedang di kamar mandi gitu, misalnya kita BAB atau kita mandi gitu, kita bersin, kan kalau bersin itu kita membaca semacam taibah itu kayak yeah. Alhamdulillah itu. Atau gimana itu ya kalau yeah. kita sedang BAB dan yeah. mandi gitu, kita mendengar suara azan dan desin, gimana apa kita menjawabnya atau kita diam saja gitu. Itulah yeah. pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
2: Sudah jelas.
1: Iya, sudah Uncu.
2: Iya. Yeah.
3: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Solo. Solo ya, Ustaz. Ada dua baik. Pertanyaan tadi yang
2: ada dua pertanyaan Uncu Dipo.
1: Silakan Ustaz
2: ya,
1: Siril.
2: Pertama, ya, Uncu Dipo, ya untuk dunia dan akhirat memang perlu ilmu. Tentu itu dengan belajar diantaranya ya. Cuma pertanyaannya tadi, apakah di akhirat nanti kita masih belajar? Mm-hmm. Nah, kalau itu sudah ada pula Rasulullah menyatakan itu, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini kampung tempat beramal, sedangkan akhirat tinggal pembalasan amal. Mm-hmm. Jadi di akhirat nanti kita tidak belajar lagi. Hanya menerima balasan dari amal yang kita lakukan di dunia ini. Kemudian yang kedua, ketika kita berada di kamar mandi atau di WC, lalu kita ya, ada sesuatu yang membuat mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, maka tuntunannya adalah silakan itu kita ucapkan, tapi tidak usah disuarakan.
1: Okay. Nah,
2: cukup dengan di dalam hati saja atau dengan suara sir saja. Tidak dilafazkan, terdengar gitu. Nah, karena itu dalam kamar mandi dilarang melafazkan. Ya, demikian.
1: Oke, okay. Kalau dalam hati Ustaz?
2: Dalam hati boleh.
1: Boleh ya. Nah,
2: boleh.
1: Oke, okay, baik Ustaz Siril, kita terima penelpon berikutnya Ustaz.
2: Iya, silakan.
1: Oke. Okay. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan ibu siapa, di mana?
4: Ini ibu gadis, nama asli Bu Nurmiati di Limau Manis, yang kenal sama Rani DRI dulu.
2: Iya, silakan.
1: Oke, baik, silakan ibu.
4: Assalamualaikum
2: Ustaz Siril Firdaus, Bu.
1: Ustaz Siril Firdaus,
4: Ustaz Siril Firdaus. Baru masuk udah 4 kali karena minta nomor sama Mbak Rani.
2: Iya, betul.
4: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
4: Pertanyaan Ibu Nur. Pak.
2: Iya, silakan.
4: Kan kita salat salat pertama kan kita baca ayat.
2: Iya.
4: Kalau salat yang kedua tuh enggak dibaca, Pak. Bagaimana?
2: Iya.
4: Yang kedua.
2: Tunggu dulu Bu, sholat pertama kedua itu maksudnya apa?
1: Sholat apa tuh Bu Nur?
4: Kan kita sholat 4 rakaat.
2: Oh gitu.
1: Oh, okay.
4: Yang pertama kan baca ayat.
2: 2 rakaat pertama baca ayat, 2 rakaat kedua enggak baca ayat.
4: Sudah tuh ayatul. Sudah tuh kita berdiri.
2: Iya, betul.
4: Yang kedua tuh dibaca lagi ayat apa
2: tidak. Ya udah. Oke, lanjut.
4: Yang kedua. Kita kan pergi salat Jumat malam tadi, sejadah namanya ya,
2: sejadah
4: ya,
2: subuh tadi ya.
4: Ya, subuh. Jadi kita misalnya tinggal salat sejadah.
2: Iya.
4: Tinggal salat subuh aja. Apakah kita mengikuti atau enggak lagi?
2: Iya.
4: Itu pertanyaan saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: ya,
1: Ustaz.
2: Juga dua dari Bu Nur Lima Manis, pertanyaan beliau. Pertama, ketika kita sholat yang ada tahiyat awalnya, nah maka tuntunannya untuk paket 2 rakaat pertama itu sesudah Al-Fatihah keduanya pakai ayat. Sedangkan setelah tahiyat awal, apakah kalau maghrib cuma satu lagi kan, kalau isya dua lagi dengan asar, maka kita tidak baca ayat lagi, cukup Al-Fatihah saja gitu. Kemudian yang kedua tadi apa pertanyaan gua?
1: Pertanyaan kedua tadi terkait ini ya Ustadz ya. Tadi yang sholat ya udah ya Ustadz.
2: Iya sudah.
1: Oh
2: sajadah.
1: Sajadah.
2: Jadi kalau kita masuk sholat berjamaah waktu subuh sajadah. Lalu mungkin yang pertanyaan ibu tadi yang ketika sujud sajadah itu tidak ketemu karena kita masbuk. Nah, mungkin sudah masuk ke rakaat kedua baru masuk. Apa dapat juga pahala sujud sajadah? Insya Allah dapat. Nah, karena yang dinilai itu bukan kita dapat sujud sajadah itu tidak, tapi apa dapat kita berjamaahnya atau tidak. Nah, di motivasi diri agar terus bisa berjamaah kecuali kalau kita ada halangan. Demikian.
1: Oke, baik Ustadz Siril, ini masih ada penelpon, Ustadz, kita terima kembali.
2: Silakan.
1: Iya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ika ya?
2: Ika,
1: di Batigo.
2: Iya.
1: Oke, silakan Ika.
5: Iya, makasih Karani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika di Batipu, silakan.
5: Iya, makasih Pak Ustaz. Saya cuma nanya,
2: iya,
5: kenapa orang nggak ada yang jarang yang mengikuti akhlak Nabi? Banyak pimpinan, banyak yang menyeleweng.
2: Iya.
5: Apakah dia nggak belajar dulunya, tapi dia belajar.
2: Iya.
5: Tapi kenapa banyak korupsinya, semakin banyak orang-orang agama juga korupsi? Bagaimana menyikapi fenomena kayak begini, Pak Ustaz?
2: Iya, baik Ika.
5: Nah, itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Ika relate dengan kita ya Ustaz. Silakan Ustaz Siril.
2: Terima kasih Ika di Batipu. Jadi melihat fenomena banyaknya umat Muhammad saat ini yang melenceng dari nilai-nilai kebenaran, nah itu tentu bukan Islamnya yang salah, tapi oknum umatnya yang bermasalah. Nah, maka tentu kita himbau kepada umat kita yang bermasalah itu agar kembalilah ke jalan yang benar, ya, kembalilah kepada akidah Islam, kemudian ibadah yang benar, kemudian akhlak mulia. Apa gunanya kita peturutkan berbagai penyakit masyarakat itu, ya, hanya untuk kesenangan sesaat, yang nanti dampak buruknya akan panjang, baik selama masih di dunia ini, apalagi nanti sampai di akhirat masuk neraka. Pasti kita nanti akan sangat menyesal, dan kenapa sampai seperti itu. Maka saya imbau bagi yang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, apalagi yang maksiat dan sebagainya, termasuk mencuri, korupsi, ya, mabuk-mabuk, narkoba, berzina, na'udzubillah min dzalik. Kalau saat ini masih hidup, taubat nasuhalah. Sebab ajal tidak dapat oleh kita ini.
1: Iya.
2: Tidak semuanya yang meninggal itu menunggu sampai tua dulu. Ada aja yang masih muda meninggal. Kemarin longsor di Solo. Nah, umur 21. Siapa nyangka itu kan? Anda tahu-tahu aja. Dan banyak lagi musibah yang lain, seperti kapal laut tenggelam, berapa orang pula meninggal itu kan, dan kecelakaan mobil yang lain dan sebagainya. Nah, dan penyakit macam-macam. Bahkan ada yang tidak ada sakit pun dapat mati cepat juga. Maka sadarlah siapapun, janganlah teruskan kita berbuat yang tidak benar. Teladanilah Rasulullah dalam segala hal. Demikian Rani.
1: Oke, baik Ustadz Siril. Ini tadi menanggapi pertanyaan dari Ika di Batipuh ya Ustadz. Sepertinya kita masih bisa menerima satu pertanyaan lagi Ustadz. Ini dari WhatsApp kita bacakan. Ada Pak Erman di Payakumbu. Ini pertanyaannya, kenapa ada hadis qudsi padahal sama-sama dari Nabi? Apa itu hadis pilihan? Nah, kenapa bisa begitu? Itu pertanyaannya Ustaz. Boleh ditanggapi Ustaz, silakan.
2: Iya, baik. Jadi Pak Herman di Payakumbu, hadis qudsi itu yang pengertiannya adalah redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ilhamnya itu dari Allah. Jadi Rasulullah itu merasa ini Allah maunya seperti ini nih. Ya kan? Maunya seperti itu ilham itu. Nah, lalu Rasulullah menyusun redaksinya. Nah, maka itu yang disebut dengan hadis qudsi. Dan beda dengan hadis yang lain, memang Rasulullah sendiri yang berkeinginan. Nah, Rasulullah yang mencontohkan menurut pemahaman beliau sendiri. Nah, jadi kalau diskusi itu Rasulullah merasa ini dari Allah rasanya. Nah, lalu beliau redaksikan. Nah, itulah diskusi.
1: Oke. Okay. Itu penjelasannya ya Ustadz.
2: Iya.
1: Oke, baik Ustadz, ini kita cukupkan ya pertanyaan untuk pagi hari ini, karena kita juga sudah berada di penghujung kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi Berjaringan Korwi 15 dan 16. Tapi sebelum kita akhiri Ustadz, program Mutiara Pagi kita untuk hari ini mungkin ada pesan-pesan sebagai closing statement, iya, untuk kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Baik pendengar Radio RRI Padang dan Korwil 15-16 ya. Pagi ini kita sudah menuntaskan mengkaji topik meneladani Rasulullah SAW, kunci sukses dunia dan akhirat. Kita pasti ingin sukses ya, tentu harus tahu ilmunya. Ilmunya itu diantaranya adalah teladani saja Rasulullah, dijamin akan sukses dunia dan akhirat. Nah, cara meneladaninya sederhana saja. Nah, saya pilihkan tadi tiga. Pertama, jadikan beliau orang yang paling kita cintai dibandingkan dengan kita mencintai yang lain. Kemudian yang kedua, ikuti beliau dalam berbagai hal, mulai dari kekuatan iman, semangat ibadah, dan kemuliaan akhlak. Kemudian yang ketiga, ikut proaktif dengan dakwah. Nah, kalau ini bisa kita maksimalkan ketiganya, insya Allah yakinlah kita akan sukses dunia dan akhirat. Demikian kira-kira Rani.
1: Oke, baik Ustadz Sirli. Kita sapa juga Ustadz, tadi sudah ada yang bergabung juga di YouTube kita, yeah. Ustadz menyapa Ustadz Sirli tadi, baik. Ada Kak Rahma dan juga Ibu Yeti yang sudah bergabung di YouTube kita.
2: Terima kasih.
1: Oke, baik Ustadz, ya. Terima kasih Ustadz Sirli sudah menyampaikan materi yang luar biasa juga di pagi hari ini dengan tema kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kunci sukses dunia dan akhirat. Ustadz terima kasih, ya, sudah hadir juga di studio Prosat RRI Padang. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ustadz setelah, ya, ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat tanggal 25 September 2026. Pendengar, kantor pencarian dan pertolongan kelas B Natuna turut serta dan mendapatkan peran strategis dalam kegiatan Tabletop Exercise Malaysia Indonesia Singapura 2026. Pemkab Natuna batalkan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau.

0: Berita yang pertama, kantor pencarian dan pertolongan kelas B Natuna turut serta dan mendapatkan peran strategis dalam kegiatan tabletop exercise Malaysia-Indonesia-Singapura TTX Malindo Putra Pura tahun 2026. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas melaksanakan TTX Malindo Pura 2026 secara daring pada Rabu 23 September 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan serta koordinasi pencarian dan pertolongan antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kegiatan ini melibatkan organisasi SAR dari tiga negara ASEAN. Dalam latihan tersebut, kantor SAR Natuna berperan sebagai perpanjangan tangan Basarnas di wilayah perbatasan dengan posisi geografis Natuna yang berada di pertemuan tiga Search and Rescue Region, SRR. Kantor SAR Natuna dilibatkan secara aktif dalam simulasi, koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan taktis sesuai skenario keadaan darurat penerbangan. Melalui metode tabletop exercise, kegiatan ini menjadi sarana untuk menguji mekanisme koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Latihan juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang perlu diperkuat dalam pelaksanaan operasi SAR lintas negara yang membutuhkan respon cepat, koordinasi, dan efektif. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman kepada awak media Kamis 24 September 2026 menyampaikan bahwa keterlibatan Natuna merupakan bentuk kepercayaan pimpinan Basarnas terhadap kesiapan personil daerah. Tidak hanya Kantor SAR Natuna, Basarnas juga melibatkan Kantor SAR Pontianak dan pelaksanaan TTX Malindo Pura 2026 diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan antar pihak. Melalui latihan ini, Basarnas terus memperkuat kerjasama regional di bidang pencarian dan pertolongan, sekaligus meningkatkan kesiapan kantor SAR di seluruh Indonesia dalam menghadapi berbagai kemungkinan darurat di kawasan. Pendamping desa di Kecamatan Suamidai melakukan koordinasi evaluasi kinerja triwulan ketiga tahun 2026. Evaluasi mencakup pelaksanaan pendampingan selama periode Juli hingga September 2026 di Desa Batu Belana, Desa Gunung Jambat, dan Desa Arkumpai, Rabu pagi. Cabat Suamidai Samsul Bahar kepada RRI mengatakan, evaluasi kinerja penting dilakukan untuk melihat pelaksanaan pendampingan serta perkembangan program di masing-masing desa. Evaluasi juga menjadi bagian dari upaya memastikan pendampingan berjalan sesuai tugas dan kebutuhan pembangunan desa. Dalam kegiatan tersebut, pendamping desa Kecamatan Suamidai, Oga Dasman, melakukan koordinasi terkait penilaian kinerja pendampingan selama triwulan 3. Pembahasan mencakup pelaksanaan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan selama 3 bulan terakhir. Evaluasi dilakukan terhadap pendampingan di Desa Batu Belana, Desa Gunung Jambat, dan Desa Arkumpai. Koordinasi juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi perkembangan kendala serta kebutuhan tidak lanjut dalam pelaksanaan pendampingan desa. Melalui evaluasi secara berkala, pelaksanaan pendampingan di Kecamatan Suamidai diharapkan semakin terarah sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Evaluasi triwulan 3 juga menjadi bahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendampingan hingga akhir tahun 2026. Tiga satuan pendidikan di Natuna mengikuti Bintex Sistem Pemjaminan Mutu Internal atau SPMI terkait pemanfaatan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP kinerja terbaik 2026. Kegiatan dilaksanakan secara bergantian di SMP Negeri 2 Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, dan Bunguran Selatan. Kepala SMP 2 Bunguran Timur Lukman kepada RRI mengatakan Bintex memberikan pemahaman kepada sekolah mengenai penerapan SPMI dan pemanfaatan dana BOSP kinerja untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar sekolah dapat merencanakan dan melaksanakan program peningkatan mutu secara lebih terarah sesuai kebutuhan sekolah. Bintex menghadirkan perwakilan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi, Hemat Junaidi, sebagai salah satu narasumber. Kegiatan juga didampingi tiga fasilitator daerah yang memberikan penguatan dan pendampingan kepada satuan pendidikan peserta. Materi yang diberikan meliputi penerapan SPMI serta pemanfaatan dana BOSP kinerja dalam mendukung program peningkatan mutu pendidikan. Sekolah mendapatkan pemahaman mengenai perencanaan program, pelaksanaan evaluasi, hingga tindak lanjut peningkatan mutu. Lukman mengatakan pemanfaatan dana BOSP kinerja perlu diarahkan pada program yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Pengelolaan dana juga disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan serta ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, 3 sekolah penerima BOSP kinerja terbaik 2026 mendapatkan penguatan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara internal. Pendampingan juga diharapkan membantu sekolah mengoptimalkan program peningkatan mutu secara berkelanjutan. Pendengar, Bupati Natuna meninjau langsung kedatangan minyak kita untuk konsumen di daerah. Laporan Yuspianti.
1: Bupati Natuna Chen Silan meninjau langsung kedatangan pasokan minyak kita di Pelabuhan Selat Lampa pada Rabu siang. Sebanyak 96.252 liter minyak kita tiba di Natuna dalam 5 kontainer. Kedatangan pasokan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga minyak goreng di daerah. Bupati Natuna Chen Silan mengatakan, masuknya kembali pasokan minyak kita menjadi langkah pemerintah daerah dalam merespon persoalan ketersediaan minyak goreng di Natuna.
2: Ya, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa minyak kita ini tidak bisa sampai lagi ke Natuna. Hanya bisa sampai, pemerintah hanya menanggung sampai Tanjung Pinang. Kemudian dari Tanjung Pinang, pemerintah kabupaten kalau mau memasukkan harus mengeluarkan biaya. Jadi waktu datang Menko Polkam ya, ada Pak Wadir, kita sampaikan juga. Dan dari situlah kita mulai proses, dan Pak Kabulok ini luar biasa membantu kita. Akhirnya dapat angin segar, sudah boleh dan akhirnya sudah dikirim ke kita. Dengan kondisi bahwa kita sudah tidak mendapatkan kendala untuk penjualan harga sesuai dengan HET.
1: Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Natuna, Pensius Siburian, mengatakan 5 kontainer minyak kita yang tiba di Natuna berisi total sekitar 96.252 liter dalam kemasan 1 liter dan 2 liter. Pensius menjelaskan pasokan tersebut selanjutnya dibawa ke gudang Bulog di Ranai sebelum didistribusikan kepada masyarakat melalui jaringan distribusi yang tersedia.
3: 5 kontainer yang akan kita terima itu baru satu kemarin dibongkar, karena ini kebetulan di atas. Total 5 untuk dibuat ke lori, dapat 3 lori kemarin itu langsung ke gudang, nyampe gudang terus sekitar jam 7 jam 8 bongkar.
1: Menyampaikan Bulog menjual minyak kita dengan harga Rp14.500 per liter, sementara harga eceran tertinggi atau HET ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Bulog juga akan melakukan pengawasan terhadap mitra penjualan. Mitra yang menjual minyak kita di atas HET dapat diberikan tindakan sesuai ketentuan. Demikian Yuspianti melaporkan.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna membatalkan pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 Provinsi Kepri yang sedianya digelar di halaman kantor Bupati Natuna pada Kamis pagi. Pembatalan dilakukan atas arahan Bupati Natuna Chen Suilan dengan pertimbangan kondisi kualitas udara di wilayah Natuna yang berada dalam kategori tidak sehat akibat kabut asap. Sekda Natuna Boy Wijanarko Parianto mengatakan keputusan pembatalan tersebut telah dilaporkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mendapat persetujuan. Boy menjelaskan kondisi kualitas udara tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah untuk tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang di ruang terbuka. Menurutnya, dengan kondisi kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat juga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah. Kondisi udara di Natuna saat ini turut dipengaruhi asap kiriman dari wilayah Kalimantan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Sebelum pembatalan diumumkan, para peserta upacara telah bersiap mengikuti peringatan HUT ke-24 Provinsi Kepri. Peserta juga mengenakan pakaian kurung Melayu yang menjadi busana dalam pelaksanaan upacara. Namun, demi mengantisipasi dampak buruk terhadap kesehatan peserta, pelaksanaan upacara akhirnya dibatalkan. Sekda mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk mengantisipasi risiko kesehatan akibat kondisi udara yang tidak sehat tersebut. Meski upacara tidak dilaksanakan, peserta tetap mengabadikan momen dengan berfoto bersama menggunakan pakaian kurung Melayu yang telah dikenakan. Pemerintah Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat, serta menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap. Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Kejati Kepri Transiswara Adi tiba di Kabupaten Natuna Kamis pagi dalam rangka kunjungan kerja. Kedatangan Kejati Kepri bersama rombongan disambut langsung Bupati Natuna Chen Suilan didampingi Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik di VIP Room Bandara Raden Sajat. Penyambutan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Natuna Rusdi, Sekda Boy Wijanarko Parianto, unsur Prokopimda, serta sejumlah pimpinan instansi partikel di Kabupaten Natuna. Sebagai bagian dari penyambutan, Kajati Kepri bersama rombongan menerima tradisi tepung tawar yang dipimpin Ketua Lembaga Adat Melayu Lam Natuna, Haji Wan Suwardi. Tradisi tepung tawar tersebut menjadi bagian dari prosesi penyambutan tamu daerah sekaligus bentuk penghormatan terhadap kunjungan pimpinan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ke Kabupaten Natuna. Kunjungan kerja Kajati Kepri tersebut menjadi bagian dari agenda kedinasan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau di wilayah Kabupaten Natuna dengan pengamanan dan penyambutan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta instansi terkait. Kapolres Natuna AKBP Nopian Arisependi Rabu pagi menyalurkan bantuan sembako kepada para relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kecamatan Bunguran Timur Laut yang berada di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari Polres Natuna. Sebanyak 37 paket sembako diberikan kepada para relawan sebagai bentuk perhatian, dukungan, sekaligus apresiasi atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kegiatan berlangsung di SPPG Polres Natuna Kecamatan Bunguran Timur Laut tersebut dilaksanakan oleh Kapol Subsektor dan Babin Kamtipmas Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kapolres Natuna AKBP Nopian Aris Ependi menyampaikan bahwa bantuan tersebut bukan semata-mata berupa sembako tetapi juga merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para relawan yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan kegiatan SPPG. Kapolres juga mengajak seluruh unsur yang terlibat dalam SPPG untuk terus menjaga kekompakan, komunikasi, dan semangat kebersamaan sehingga setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar Polres Natuna, Yayasan Kemala Bayangkari, mitra SPPG, pimpinan SPPG, serta para relawan. Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Raden Sajat Rabu kemarin menggelar anjang sana ke sejumlah toko di Kabupaten Natuna. Kegiatan dipimpin Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi. Anjang sana menyambangi Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Natuna Haji Wan Suwardi, Tokoh Masyarakat Haji Wan Suwardi, serta pensiunan PNS TNI AU Haji Bujang Rusman. Kegiatan juga diikuti Ketua Pia Adia Garini Cabang 9 Daerah 1 Lanut Raden Sajat, Pengurus Pia Adia Garini Ranting, Pejabat dan Komandan Satuan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI sekaligus mempererat hubungan Lanut Raden Sajat dengan para tokoh dan masyarakat di Natuna. Anjang sana juga menjadi bentuk penghormatan kepada tokoh masyarakat dan purnawirawan atas pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan TNI Angkatan Udara. Tokoh masyarakat Haji Suwardi menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan Lanut Raden Sajat. Haji Suwardi turut mendoakan seluruh rangkaian HUT ke-81 TNI berjalan lancar, sukses, aman, serta seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Berita yang terakhir, Lanut Raden Sajat Rabu kemarin menggelar latihan menembak bagi personil Polisi Militer TNI Angkatan Udara dan Intelijen di lapangan tembak Lanut Raden Sajat Natuna Kepulauan Riau. Latihan turut diikuti Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi, dan kegiatan menjadi bagian dari pembinaan berlanjut kemampuan personil dalam penggunaan senjata api. Latihan dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan menembak sesuai standar profesional. Selain ketepatan, kegiatan melatih ketelitian, kedisiplinan, serta tanggung jawab personil dalam menjalankan tugas. Pembinaan kemampuan secara berkala menjadi bagian dari upaya Lanut Raden Sajat menjaga kesiapan dan profesionalisme prajurit. Pelaksanaannya juga mengacu pada nilai TNI Angkatan Udara ampuh, yakni adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis.

0: Mendengar demikian, seluruh rangkaian berita pagi ini sebelum bisa kami sampaikan kembali berita-berita utama. Kantor pencarian dan pertolongan kelas B Natuna turut serta dan mendapatkan peran strategis dalam kegiatan Tabletop Exercise Malaysia, Indonesia, Singapura tahun 2026. PMK Natuna membatalkan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Dan mendengar mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparizar Amar dan rekan teknik Almira mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku nggak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Nggak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang nggak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, nggak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Tata, berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Yeh, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan, hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa di